0: Batam ya, Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena, kelelawar atau apa, kira-kira gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, Suroso Iskandar, memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sedang kami telusuri secara seksama, berarti alasan mana harus kita ini.
3: Tapi sebagian sudah pulih.
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Kala tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Amei mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototype di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu,

0: mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Sutar.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Darto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
3: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
4: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
2: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
5: We are convinced that child malnutrition is
6: bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
2: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara termasuk Indonesia serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
2: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
8: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
9: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
10: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
13: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 kita akan ikuti dalam program Dialog Sapa Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan. Dan selamat pagi buat seluruh para pendengar bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan menit ke-52 lepas pukul 8, tetap mengudara untuk Indonesia.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Yotari dengan cara bahagia. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami Jafar Nur. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah stabilitas perdagangan global dan penguatan tata kelola ekspor nasional di perbatasan. Ya, selain Anda bisa mendengarkan secara live di radio, tentunya juga Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Nah, pendengar, narasumber yang telah hadir di studio ada dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kaltara. Ya, ini ada Ibu Kabid Perdagangan Luar Negeri, Ibu Heri Siampa. Selamat pagi, Bu Heri.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Dan ada juga pengamat ekonomi, ini juga dosen Pak ya Mas ya?
2: Masih.
0: Tidak asing lagi, beliau orang lama di Universitas Borneo Tarakan dan merupakan juga dosen Fakultas Ekonomi UBT. Bapak Margiono, selamat pagi Pak Margiono.
2: Selamat pagi Pak.
0: Dan di ujung telepon kita sapa juga Ketua Asosiasi dari Apindo Kaltara yaitu Pak Peter Setiawan. Selamat pagi Pak Peter.
3: Selamat pagi Pak Jafar.
0: Iya, selamat pagi Pak. Baik. Sebelum ke Dinas Perindustrian dan Pengamat Ekonomi nih, kita ke pengusaha dulu nih Pak. Baik Pak Peter. Baik. Kalau kita melihat topik kita pada pagi hari ini adalah stabilitas perdagangan global dan penguatan tata kelola ekspor nasional di perbatasan. Nah Pak Peter, kalau untuk di Apindo sendiri pengusaha apa aja Pak yang bergerak sampai ke ekspor ini Pak?
3: Saya kebanyakan perikanan Pak.
0: Perikanan Pak ya?
3: Iya perikanan.
0: Selain perikanan berarti
3: kalau kayu, perkayuan Pak.
0: Perkayuan ya?
3: Itu PT Ijek ya, Ijek juga itu infrastruktur.
0: Nah untuk sektor perikanan sendiri Pak, Pak Peter, bagaimana kondisi ekspor ke luar negeri pada tahun ini Pak? Apakah cerah atau mungkin banyak hambatan Pak?
3: Kalau sementara sih sebenarnya bukan cerah Pak ya. Banyak hambatan Pak, terutama ini Pak, apa freight container Pak, itu sangat mahal sekali di Kaltara Pak.
0: Freight containernya itu tadi sangat mahal ya.
3: Iya.
0: Terus apa lagi nih Pak?
3: Dan regulasinya Pak, ini regulasinya ini ada perubahan-perubahan seperti balai mutu, perikanan, sama karantina bisa jadi satu, dipisah jadi dua Pak. Jadi karantina beri sendiri, balai mutu beri sendiri. Jadi ini semua mereka punya regulasi masing-masing. Dan ini yang memberatkan pengusaha ya. Jadi kalau dulu satu sampel diambil, sekarang dua sampel istilah gitu. Tapi kita ada meeting kan dengan mereka Pak. Tapi akhirnya juga tetap
0: dua
3: karantina
0: Pak, ya?
3: Sehingga regulasi ya. Perikanan juga beri sih, balai mutu ya.
0: Iya Pak, kalau kita berbicara perikanan sendiri kan perikanan ini luas Pak. Apa aja nih Pak? Dan kalau sasaran perikanan, ekspornya apa aja? Di negara mana aja nih Pak?
3: Kalau saya sih ekspornya bandeng Pak ya. Milpis ke Belanda. Kalau udang kebanyakan, kalau saya sih ke Jepang. Ya kalau ikan campur ke China. Cuma kalau perusahaan mustika atau yang lainnya itu biasanya kebanyakan ke Amerika ya.
0: Ya. Berarti memang cerahnya untuk wilayah Kaltara ini lebih ke perikanan Pak ya memang ya. Untuk ekspornya
3: iya.
0: Pak ya.
3: Iya betul.
0: Baik, kita tahan dulu Pak. Saya beralih ke Ibu Heri ini. Bu, ternyata memang sektor perikanan Bu ya. Kalau dari data dinas sendiri Bu, ekspor di Kaltara ini utamanya perbatasan lebih banyak di bidang apa ini Bu?
1: Iya, informasi yang kebetulan dikatakan bahwa Kalimantan Utara, apalagi di Sprendakop, dalam artian data terkait ekspor itu kami mendapatkannya rata-rata dari IPSKA sendiri, dan itu karena kami dapatkan memang ikan dan juga pokoknya produk-produk unggulan itu yang artinya yang banyak yang ada di Kaltara. Itu ada primadona kita dari Kaltara, apalagi juga turunannya itu yang sangat-sangat banyak sekali di Kaltara, yang artinya menjadi primadona untuk ekspor kita, produk perikanan dan juga kehutanan.
0: Dua itu Bu ya?
1: Iya, dan juga termasuk juga ada batu bara
0: ya?
1: Iya.
0: Tapi tetap dominasinya adalah perikanan Bu.
1: Dominasinya perikanan terutama di Tarakan.
0: Ya. Kalau untuk tadi kan dominasinya di Tarakan, kalau untuk kabupaten sekitarnya apa ini Bu?
1: Kabupaten sekitarnya ya, kalau Malino memang banyak di kehutanan juga.
0: Kehutanan,
1: tapi
0: ya,
1: termasuk juga di sana ada batu bara juga. Hmm. Bahkan kadarnya itu di Malino yang tertinggi. Kadar ya, batu bara di Malino yang paling tinggi.
0: Kalau untuk Tanjung Selor, KTT dan
1: ya, kan, Bu? Tanjung Selor ya sama juga batu bara, batu bara. Kalau di KTT ya produk-produk berupa perikanan juga, termasuk juga walaupun kayu, juga ya, ada kayu juga, ada juga udang walaupun nggak terlalu di nggak terlalu mungkin nggak tahu dieksplor, hanya untuk komoditi di lokal, dalam lokal aja kita, tapi itu salah satu komoditas yang mungkin menjadi primadona di sana.
0: Kalau nunukan Bu?
1: Iya, nunukan sama dengan juga dengan tarakan ya, termasuk juga rumput laut. Nah itu adalah unggulan juga daripada nunukan, itu adalah rumput laut.
0: Rumput laut.
1: Iya.
0: Nah kalau kita tadi berbicara seperti yang dikatakan Pak Peter, ternyata regulasi juga mempengaruhi. Yeah. Ini kalau Ibu menyikapin dari Pak Peter sendiri seperti apa, Bu?
1: Iya, sebenarnya dikatakan tadi bahwa regulasinya yang mungkin agak-agak ribet ya. Ya, tapi artinya bahwa kalau kami dari pemerintah, bahwa tujuan daripada keributan itu adalah bagaimana menjamin ekspor kita bisa diterima di luar dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Artinya pada saat kita keluar, bahwa kita berusaha untuk menjaga jangan sampai ada hal yang artinya bisa menjatuhkan Indonesia, maka dengan regulasi yang mungkin diterapkan oleh barang karantina dan juga dari tadi itu, itu artinya bisa menguatkan produk kita bahwa kita sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh buyer kita di luar negeri. Jadi mungkin kalau kami dari Disperindokop sendiri, bahwa mungkin karena ada keluhan dari Pak Peter sebagai pengusaha, ya karena kewenangan kami di Disperindokop mungkin hanya pembinaan dan juga mungkin hanya bagaimana mengkomunikasikan bersama instansi yang lain, maka mungkin ini akan kami tindak lanjuti bagaimana mungkin kami mungkin bersama-sama pihak lainnya untuk produk-produk apa yang menjadi keluhan daripada Apindo itu kita berusaha bagaimana kita ketemukan jawabannya. Artinya sama-sama kita cari solusinya yang terbaik, bahwa produk daripada Kaltara itu bisa artinya bisa terjamin di luar, tetapi di dalam negeri juga pengusaha tidak kesulitan untuk memenuhinya.
0: Baik, saya bergeser lagi ke Pak Margiono nih. Pak Margiono, kalau dari pengamat ekonomi, apakah setiap regulasi itu harus susah seperti yang dikatakan Pak Peter tadi, menjadikan sebuah keluhan ini punya dampak sendiri Pak bagi ekonomi di suatu daerah?
4: Baik, jadi memang kalau kita bicara regulasi atau ekonomi itu memang tunduk pada dua hal, yaitu antara regulasi dan diregulasi. Jadi ekonomi yang didasarkan pada regulasi itu memang cenderung akan merepotkan pengusaha dan akan mengakibatkan ekonomi itu bekerja lebih inefisien, jadi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Oleh karena dibutuhkan waktu lebih lama, dibutuhkan oleh biaya yang lebih besar, dan juga katakanlah pengorbanan tenaga yang lebih besar. Jadi karena itu memang arahnya ekonomi kita itu harus diarahkan kepada positioning yang lebih efisien. Tetapi saya akan memberikan perspektif agak luas. Jadi berdasarkan penjelasan dari Pak Peter tadi, komoditas yang dijual Kaltara atau diekspor, begitu juga yang dari Ibu Heri tadi adalah yaitu ekspor komoditasnya adalah kayu triplek Bliwut dan juga ikan. Nah ini agak paradok, karena kalau kita melihat struktur ekonomi kita, struktur ekonomi Kaltara itu kan paling besar dikuasai oleh sektor pertambangan yang besarnya itu hampir 26%. Kemudian sektor pertanian itu hanya sekitar 15%. Nah kalau kita bicara tentang kayu lapis Bliwut dan juga perikanan itu kan hanya di dalam 15% tadi. Nah pertanyaan saya, mengapa tidak ada catatan, mengapa tidak ada tadi ekspor, misalnya ekspor batu bara dan seterusnya. Jadi karena itu menurut saya adalah yang barangkali yang diangkat tema ini cukup monumental dan sifatnya adalah fundamental. Karena itu maka saya ingin mengatakan seperti ini berkaitan dengan regulasi, deregulasi dan efisiensi. Tadi saya ingin mengatakan begini. Ekonomi itu adalah mengapa ada negara yang maju sementara ada negara yang tidak maju, mengapa juga ada daerah yang maju, ada daerah yang tidak maju, mengapa ada perusahaan yang berkembang pesat, ada yang bangkrut. Jadi intinya bahwa ekonomi suatu negara yang dikelola secara efisien, maka dia akan memberikan tingkat perkembangan kemajuan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, akselerasinya lebih bagus. Demikian juga daerah. Jadi daerah yang mengelola ekonominya secara efisien, maka dia adalah akan bergerak lebih maju. Nah, efisiensi itu kalau kita baca dalam hal regulasi dan deregulasi tadi, apakah pengaturan, apakah izin, apakah regulasi yang diterapkan dalam ekspor impor Kaltara itu efisien atau tidak efisien. Mungkin kalau kita nyatakan dalam hal ini adalah memang perlu perbaikan, intinya seperti itu. Nah, perbaikan itu kenapa? Karena beberapa komoditas itu kan tidak langsung dijual dari tarakan kepada pasarnya. Jadi dia akan kadang-kadang mampir ke Surabaya. Nanti secara teknis ini Pak Peter sering ketemu dengan kami dari berbagai macam event. Jadi artinya kalau ia dikirim ke Surabaya, maka yang dicatat itu adalah menjadi ekspornya Surabaya, Jatim kan gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada misi dagang dari Bu Gubernur sama dari Jawa Timur kan gitu. Jadi sebenarnya misi dagang atau kerjasama dagang itu mestinya harus menjadi momentum bagaimana tidak hanya kita mensuplai industri industri yang ada di Surabaya atau industri-industri yang ada di Jawa Timur, tapi waktu itu jujur saya, karena saya bertemu langsung dengan Kepala BI Jatimnya, waktu itu kan ada acara doang, jadi sebelum pertemuan itu saya ketemu dengan Kepala BI Jatim, saya dipanggil oleh Pak Agus Topik, Kepala BI sini untuk menyampaikan. Pak, saya lupa namanya, yang dari Kepala BI itu, kenapa tidak ada industri atau industriawan atau beberapa pengusaha itu kenapa tidak menanamkan investasinya di Tarakan? Jadi kalau dia menanamkan investasi di Tarakan, kelebihan kita banyak. Kita akan memperoleh, tentu kalau dia tidak dibawa ke Surabaya kan tidak ada biaya angkut. Kalau tidak ada biaya angkut dari sini ke Surabaya kan berarti efisien. Kalau ia tidak efisien, maka akan menciptakan pekerjaan di Kaltara, akan menciptakan pendapatan di Kaltara, dan yang lebih penting dari itu juga akan meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dari Kaltara. Kalau pendapatan pajaknya meningkat, maka PDRB per kapita masyarakat akan meningkat, pengangguran akan berkurang, kemiskinan akan diturunkan, dan lebih dari itu penerimaan pajak dari Kaltara dari sisi pemerintah pusat PPH PPN-nya, pemerintah provinsi pajak dan retribusinya, begitu juga pemerintah kota kabupaten juga akan meningkat. Jadi artinya memang arahnya adalah, nah kalau sudah diolah di sini tentunya regulasi tadi harus memfasilitasi bagaimana ekspor itu tidak hanya antar daerah, tetapi kita bisa mengekspor ke pasar Asia Pasifik, karena kita kan berada di jalur alur laut Kepulauan Indonesia yang di depan kita laut Sulawesi itu ya. Jadi itu kalau kita gunakan dengan maksimal, maka kita akan mencapai titik efisiensi, dan karena itu tentu Kaltara akan lebih maju dibandingkan sekarang. Kalau itu dilakukan, karena apa? Ekspor tidak hanya kayu lapis belibut, tidak hanya tidak ada ikan, tapi mungkin kita akan ada pabrik pengolahan rumput laut, akan ada pabrik pengolahan misalnya kelapa sawit, akan ada pabrik pengolahan kakao dan seterusnya. Jadi akan terjadi peningkatan luar biasa, dan potensi yang ingin saya nyatakan, potensi untuk itu adalah bahan baku berdasarkan data BPS itu kira-kira triwulan 1 yaitu ekspor ke daerah, ekspor daerah antar daerah bukan antar wilayah, ekspor antar daerah itu 43,5%. Kalau 43,5% itu kalau dikalikan dengan PDRB Kaltara sebesar 156 triliun, maka sebesarnya nilai potensi yang bocor itu adalah 68 triliun. Jadi 68 triliun itu kalau dikapitalisasi menjadi barang industri itu akan mengangkat perekonomian Kaltara dengan sangat dahsyat. Jadi itulah yang kalau judul kita tadi adalah bagaimana tata kelola di perbatasan, maka perbatasan ini adalah jangan disebut perbatasan, ini katakan daerah terdepan. Terdepan. Jadi malah tutur terdepan, karena kita bicara ekspor ke Korea, ke Jepang langsung dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tarakan, apakah itu pelabuhan Malundung, terutama Malundung ya yang sudah kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya adalah arahnya harus ada upaya, mungkin mohon izin Ibu Heri, harus ada diupayakan bagaimana terjadi regulasi memfasilitasi pengusaha-pengusaha Kaltara atau apa namanya investor yang ingin menanamkan investasinya di Kaltara adalah melakukan ekspor langsung kepada pasar-pasar yang ada di Asia Pasifik atau yang lainnya. Dengan begitu maka saya yakin Kaltara akan maju lebih besar, karena kalau kita kalkulasi dengan 43,5% dikalikan PDRB tadi hampir 68 triliun uang, itu kan nilai ya bisa jadi nilai batu bara, bisa nilai ikan, bisa nilai kayu, semuanya itu kalau semua bahan baku yang diekspor itu tentunya bukan bahan baja jadi, menjadi barang mentah atau barang setengah jadi. Jadi saya kira tanggapan saya terkait dengan regulasi, deregulasi, pengaturan ekspor dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan seperti itu.
0: Baik. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Peter. Ya, halo Pak Peter.
3: Iya, Pak.
0: Cukup menarik ya, Pak Peter. Di studio juga ada Ibu Heri ini, Pak, dari Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan. Ya, Pak Peter sendiri selaku Ketua Apindo pernah para pengusaha duduk bareng Pak dengan misalnya dengan Disperindakop sendiri Pak, membicarakan tentang regulasi yang mungkin perlu dipermudah?
3: Belum Pak, belum. Cuma begini Pak ya, kalau tadi dari Pak Martiono itu sebenarnya dari pengusaha Pak, kita ini diuntungkan dengan perbatasan, ya kan? Karena negara tujuan kita itu di atas Kalimantan Utara Pak, Cina, Jepang di atas Kalimantan Utara. Makanya tadi ada dari Pak Martiono jelaskan, kenapa kita kadang-kadang ekspor melalui Surabaya? Karena freight container Kalimantan paling mahal, Pak. Nah, itulah yang kendala kita. Kita ini kalau saya, Pak, dari Tarakan ke China, itu 150 juta, Pak.
0: Dari Tarakan ke China?
3: Sedangkan Surabaya ke China cuma 50 juta, Pak.
0: Apa yang menyebabkan ini, Pak? Terjadi gemplang angka ini, Pak?
3: Ini yang masih belum bisa dipecahkan, Pak. Jadi, Makassar, Surabaya lebih murah. Tarakan Surabaya mahal sekali Pak, itu kontainer lokal pun mahal. Makanya kita duduk bareng supaya apa? Kita ekspor melalui Tarakan Pak. Nah saya mengharapkan dari asumsi pengusaha Pindo itu pelabuhan kita pelabuhan hub Pak. Karena saya ini sekarang Pak ekspor dari Tarakan ke negara tujuan itu 1 bulan sampai 2 bulan baru sampai. Sedangkan kalau kita langsung dari Kaltara ke atas itu bisa sampai 1 minggu sampai Pak. Nah makanya ini kita duduk bareng, gimana caranya? Saya sudah duduk bareng sama pengusaha-pengusaha. Memang kita nggak bisa ekspor langsung ke negara tujuan karena 200 kontainer Pak. Tapi saya ke depannya, karena Akli 2 itu melewati antara Kalimantan dan Sulawesi Pak. Nah itu kalau kita melakukan hub Pak, itu nanti dari Jawa itu kumpul kontainer bisa naik ke Kaltara, langsung naik ke daerah tujuan Pak, tidak melalui Singapura gitu loh. Singapura itu pelabuhannya hub, dia bisa ngatur semuanya Pak. Makanya kita selalu dari Jakarta Surabaya ke Singapura baru ke daerah tujuan. Sebenarnya ini potensi yang sangat menguntungkan bagi Kalimantan Utara Pak, karena perbatasan. Kalau kita bisa pelabuhan hub, mungkin dari Sulawesi ke Kaltara kapalnya itu membawa kontainer dari Jawa semua naik ke atas ke Kaltara Pak, baru naik ke negara tujuan Jepang, Cina itu di atas Kaltara Pak. Nah ini yang harus kita, ini penting ya untuk Kaltara ke depannya supaya kita bisa ekspor langsung, PAT kita bisa bertambah Pak itu.
0: Baik, kita coba silakan Bu Heri. Ternyata persoalan kontainer. Ya, silakan Bu Heri. Nanti mungkin Pak Margiono.
1: Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya masalah ini bukan hanya masalahnya para pengusaha, tapi masalah juga pemerintah. Sebenarnya kita ingin bagaimana perusahaan para eksportir itu langsung ke negara tujuan, tetapi masih ada kendala-kendala sampai saat ini. Dan apa yang dikatakan Pak Peter tadi bahwa nanti mungkin kita akan mengadakan koordinasi atau bagaimana kita untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Kalau dikatakan tadi Pak Peter bahwa dengan perdagangan yang dilakukan saat ini masih menguntungkan pengusaha, tapi bagaimana kita nanti bagaimana lebih menguntungkan lagi bahwa kegiatan ekspor itu jangan larinya ke, artinya disimpannya dulu ke Surabaya tapi dilangsung ke Tarakan, tetapi caranya nanti bagaimana kita cari bagaimana penyelesaiannya, kita duduk bersama antara pengusaha dan juga dari pemerintah dan juga pemerhati yang lain untuk memecahkan masalah ini, karena sebenarnya ini bukan hanya masalahnya Kaltara tapi mungkin masalah kita semua yang ada di sini bahwa untuk mendapatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan banyak orang atau banyak instansi atau mungkin dari kementerian juga yang perlu kita ikutkan di sini. Jadi mungkin suatu saat nanti kita akan bersama-sama untuk mencari solusi yang menguntungkan untuk semua.
0: Baik, kita tahan dulu. Ada di YouTube ini ada pertanyaan dari Yulia. Ini selamat pagi RRI. Seberapa kuat dan terkenal produk perdagangan kita di dunia? Nah ini Pak Peter, ini ada pertanyaan ini dari masyarakat ini. Seberapa, kita mungkin ke Pak Peter dulu nih. Seberapa ya. Kuat, ada pertanyaan dari di YouTube ini dari Yuli. Seberapa kuat dan terkenal produk perdagangan kita yang di Kaltara ini Pak? Apa yang menjadi kendala selama ini atau masalah klasik yang belum tuntas sebenarnya?
3: Sebenarnya masalah regulasi Pak. Sebenarnya kita ini ekspor Pak. Kalau perikanan itu saya itu ekspor ke luar negeri itu 70% sampai 80% Pak. Yang sisanya lokal.
0: Oh berarti ekspor Bapak lebih, pengusaha ini lebih banyak 70%-an Pak ya? Hampir.
3: Iya 80% ekspor. Iya. Nah ini contohnya lagi Pak, satu, kenapa ekspor melalui pesawat juga itu terkendala sampai sekarang kosong. Ya itu kita pernah kirim sampai negara tujuan karena regulasinya ada balai mutu, akhirnya kita sekarang ngurus izin Pak. Tapi ngurus izin susah sekali Pak, regulasinya OSS itu KBLI-nya berbeda-beda, berubah-berubah Pak. Nah ini akhirnya menghambat kita untuk ekspor melalui udara Pak, langsung dari Tarakan ke Hongkong. Itu ada seminggu sekali Pak.
0: Ya. Baik, kita coba naikkan lagi pertanyaan. Pak, ini ada dari Kamarullah juga Pak. Pak Peter dulu, kita silahkan jawab. Secara konkret regulasi harusnya berpihak kemana? Apakah Bapak melihat selama ini regulasi selama ini pengusaha melihat regulasi sudah berpihak ke pengusaha atau belum Pak? Terus apa ada sudah win-win solution selama ini Pak?
3: Sebenarnya belum Pak, belum sampai ke pengusaha. Sama UMKM juga sampai luas sekali Pak ya. Tapi UMKM mau ekspor nggak bisa karena ada apa perizinannya. Misalnya gini Pak, UMKM modalnya cuma 8 juta, tapi dia harus bikin SKP sampai 15 juta karena perbaikan-perbaikan itu akhirnya nggak jadi ekspor dia Pak. Nah ini yang sangat disayangkan Pak. Jadi sebenarnya regulasi ini belum menguntungkan pengusaha atau UMKM kita, belum menguntungkan Pak.
0: Belum ya Pak ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak ya. Jangan dulu ditutup Pak. Saya mau beralih ke Pak Margiono. Silakan Pak Margiono. Regulasi belum berpihak semua.
4: Ya, jadi memang begini. Sebenarnya sebagaimana saya menggunakan kata kunci efisiensi tadi, pemerintah itu harus memfasilitasi pengusaha baik melalui aturan atau baik melalui fasilitas infrastruktur. Nah, saya kira kalau fasilitas infrastruktur perlahan-lahan sudah diperbaiki, apakah itu dermaga, apakah itu misalnya katakanlah keberadaan listrik atau mungkin keberadaan infrastruktur yang lain. Nah, tetapi memang yang satu hal yang ini sudah lama sekali, karena saya beberapa tahun, kira-kira 15 tahun yang lalu itu mengadakan studi, yaitu bagaimana peningkatan kapasitas pelabuhan Malundung itu menjadi pelabuhan ekspor-impor. Itu juga belum barangkali kapasitasnya masih terbatas, intinya begitu. Nah, kalau itu kapasitasnya bisa diperbesar, maka tentu sebagaimana logikanya Pak Peter tadi, Tarakan itu malah berada pada posisi terdepan dari semua daerah yang lain. Jadi kalau tadi misalnya sangat mungkin nanti dari Sulawesi ditarik ke Tarakan, sangat mungkin Surabaya juga ditarik ke Tarakan, karena pasarnya memang ada di atas kita, yaitu Jepang, apakah itu Korea atau mungkin Cina. Jadi kira-kira kalau kalau dilakukan seperti itu, tentu cara membantu pengusaha itu bukan hanya sekedar katakanlah memberikan uang, tetapi memberikan fasilitas kemudahan itu juga sangat membantu. Karena fasilitas kemudahan itu dampaknya adalah akan berdampak kepada pembiayaan yang lebih sedikit. Kalau pembiayaannya sedikit, maka pengorbanannya sedikit, maka produknya itu menjadi daya saingnya naik. Jadi kalau memutar katakanlah dari Tarakan ke Surabaya, Surabaya nanti Singapura, Singapura baru ke pasar, itu berapa biaya yang harus ditanggung pengusaha. Nah, dampak dari biaya itu tadi tentu pengusaha tidak mau memikul sendiri, pasti akan dibebankan kepada konsumen, kan gitu. Nah, kalau itu tadi biaya yang dari Tarakan ke Surabaya, Surabaya Singapura itu bisa dipotong, maka artinya potensi keuntungan dari pengusaha kan akan menjadi besar. Nah itu kalau katakanlah harganya sama. Kalau harganya lebih rendah katakanlah itu biaya, karena biaya tadi

0: ekspor kita tinggi, dampaknya akan banyak ya tentu perusahaan akan menambah kapasitas. Kalau ia menambah kapasitas, maka dia akan menambah tenaga kerja baru, akan melakukan permintaan terhadap udang yang lebih banyak, permintaan ikan lebih banyak. Kalau lebih banyak, maka terjadilah yaitu peningkatan tadi kapasitas penciptaan lapangan kerja. Kita ini banyak pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi dengan surat menyurat, dengan memotong atau meminimalisir regulasi tadi, atau bahasanya enaknya itu melakukan deregulasi, gitu ya, melakukan deregulasi tadi, maka sejatinya kita sedang menolong pengusaha, menolong pekerja, dan juga menolong ekonomi daerah yang dihadapkan kepada yaitu tekanan tenaga kerja yang makin meningkat. Dan saya kira itu menjadi tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah itu tugas konstitusinya kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau bagaimana caranya memajukan kalau pengusahanya nggak dimajuin, gitu loh. Jadi ya akan sulit, karena kalau pemerintah sendiri kalau menyediakan tenaga kerja kan terbatas, uangnya sedikit. Maka satu-satunya cara adalah membagi beban dengan pengusaha, supaya bebannya bisa dipikul juga pengusaha. Dalam hal ini ada fasilitasilah pengusaha itu dengan aturan yang lebih ringan, aturan yang lebih ringkas, dan biaya operasional yang lebih ringan, kira-kira itu.
1: Baik, berarti Bapak melihat bahwa ekspor di Kaltara ini sebenarnya belum maksimal, Pak ya?
0: Belum maksimal, Pak. Jadi karena artinya apa? Potensinya kalau tadi katakanlah dari bahan baku olahan, bahan baku tadi yang bocor antar daerah ya, ini data statistik, yang bocor antar daerah itu adalah mencapai 43,5% dari PDRB. Nah, kalau itu diolah, otomatis kalau perizinannya tadi di lebih mudah, perizinannya tadi lebih katakanlah lebih singkat, lebih efisien, maka ini kan industri akan berdiri di sini. Jadi ngapain dia capek-capek ke Surabaya kan begitu. Jadi memang pemimpin daerah, pemimpin kita itu harus memfasilitasi itu menjadi lebih efisien. Tetapi saya lihat beban ini memang tidak hanya ada di tingkat di provinsi, tetapi juga ada di pemerintah pusat. Karena kalau ekspor impor tadi, menurut Pak Peter tadi kan itu kan bukan kewenangan daerah, Ibu ya. Jadi kayaknya itu kewenangan juga pemerintah pusat. Jadi mestinya ini memang kalau bicara tentang regulasi ekspor impor, maka ya harus berbagi antara pemerintah pusat juga antar pemerintah provinsi. Tetapi kita menyuarakan ini, mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah. Karena tentu juga pemerintah ingin bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk masyarakatnya, ingin juga aktivitas di sini ini penting. Karena saya agak cerita lebih jauh dikit, Mas Abad. Jadi Kaltara itu adalah aktivitasnya hanya menghasilkan pajak itu hanya sekitar 3,2 triliun.
1: Pajak.
0: Hanya menghasilkan seperti itu. Padahal PDRB-nya 156 triliun. Jadi hanya sekitar 2-3%. Nah, itu berarti ada persoalan, yaitu persoalan struktur ekonomi. Struktur ekonomi kita itu didominasi oleh barang primer, bahan baku yang tidak diolah. Kalau ia diolah, maka kan pasti pajaknya naik. Nah, sementara uang yang dari pusat yang ditransfer ke daerah untuk pembangunan itu hampir 13 triliun. Jadi selisihnya itu hampir 11 triliun. Jadi nah, untuk mengejar gap itu kan berarti kan enggak sustainable secara fiskal kan gitu. Jadi supaya ini menjadi menjadi berimbang lah paling tidak, atau mengecil begitu ya, maka harus kita ciptakan aktivitas industri, aktivitas ekspor impor yang efisien untuk pengusaha, kira-kira.
1: Baik.
0: Itu.
1: Baik. Kita tahan dulu. Baik, kita tadi ada pertanyaan untuk Ibu Heri. Ya, pertanyaan untuk Ibu Heri dari Adinda. Setelah mengikuti kick off SIA Expo 2026, apa langkah persiapan Kaltara selanjutnya, Bu? Sekiranya produk lokal apa yang bisa disiapkan untuk menembus pasar internasional?
2: Iya.
1: Silakan.
2: Iya, terkait dengan CIA Expo sebenarnya Kaltara untuk CIA Expo 2026 kebetulan tidak ikut. Ikut tahun 2024. Oh. Tetapi kegiatan untuk CIA Expo sebenarnya bahwa peminat yang ada di sana itu memang sangat besar. Kemarin tahun 2024 kami membawa ada 2 UKM dan 1 pengusaha itu, dan yang diminati itu adalah bandeng
1: ya?
2: Ikan. Sebenarnya sudah ada tawaran, sudah kami sampaikan kepada ownernya sendiri untuk untuk mendapatkan perjanjian atau bagaimana mereka mendapatkan bayar di sana. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung, setelah mereka kalkulasi bersama-sama dengan menggunakan bahasa-bahasa China, dipandu dengan bahasa Inggris pun, ternyata dari owner sendiri mungkin masih belum dapat titik temunya bahwa artinya walaupun diminati, tetapi titik temu daripada untuk bahwa pengusaha sebenarnya juga tidak akan rugi. Nah, tapi ternyata di

0: itu ternyata masih ada rugi, masih rugi. Jadi untuk sementara bahwa produk tersebut kita mempersiapkan produk-produk yang ada di Kaltara yang kemarin, bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti ke China itu kita ikuti juga standar prosedur yang ada di sana. Yang di sana itu sama juga dengan GACC-nya di sana itu kita harus melengkapi atau sebut untuk mengikuti prosedur yang ada di China untuk masuk ke pasar ekspor. Dan itu kemarin sudah diusahakan dengan dan juga dengan bagaimana melalui mengadakan bagaimana untuk bisa mendapatkan perjanjian, tapi ternyata dihitung-hitung ownernya sendiri masih belum dapat keuntungan dari situ.
1: Baik, kita tahan lagi, ada dari Agung. Langkah konkret apa yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kebijakan menjadikan Pelabuhan Malundung sebagai hub ekspor internasional sehingga pengusaha Kaltara bisa melakukan ekspor? Apakah sudah ada ini, Bu?
0: Iya.
1: Sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Peter tadi.
0: Iya. Terkait dengan pelabuhan perlu juga kita ketahui bahwa mungkin ya terkait ekspor apa yang disampaikan oleh Pak Margiono bahwa itu sebenarnya kewenangan pusat, dan terkait juga dengan pelabuhan sebenarnya bukan mungkin masih ada ranahnya pusat juga, bahwa sebenarnya dengan masalah-masalah yang terjadi selama ini bagaimana ekspor kita masih masih nyangkut kadang di Surabaya, kadang juga di Makassar, bahkan sebagai pemerintah apalagi dari Dinas Disperindakop bahwa tetap bahwa untuk menjalankan undang-undang nomor 7 dan juga nomor 23 menurut kewenangan tersendiri, bahwa kita akan berusaha memfasilitasi dengan mungkin duduk bersama atau kita sampaikan bagaimana suatu saat nanti kita bersama-sama mencari solusi yang betul baik dari semua unsur, baik dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, pengusaha dan juga unsur-unsur yang artinya berkecimpung di sini untuk bagaimana mencari solusi tersebut. Bahwa pemerintah siap, artinya kita mau supaya pengusaha-pengusaha maju, otomatis pengusaha maju, kita juga daerah kita juga ikut terimbas majunya.
1: Iya. Baik, Pak Peter.
2: Iya.
1: Ya, yang saya ingin tahu Pak, Bapak tadi kan bergerak lebih banyak di perikanan Pak ya, pengusaha-pengusaha di Kaltara. Berapa ton sih Pak yang diekspor selama ini per bulannya keluar untuk sektor perikanan Pak?
2: Kalau saya sih, kalau ikan bandeng, saya terbanyak bandeng, Pak, ya. Karena memang khusus bandeng, saya.
1: Untuk
2: itu satu bulan bisa 250 ton, lah.
1: Satu bulan bandeng.
2: Iya.
1: Ini Pak Peter sendiri ngekspor kemana, Pak, tadi, Pak?
2: Kalau bandeng ditarakan hanya saya yang bisa ke ekspor ke Eropa, Pak, ya. Iya, ke Belanda, Pak.
1: Ke Belanda, ya. Selain Belanda, ada juga, Pak, ya?
2: Ada ke China. Ikan campur, saya ke China.
1: China, ya, yang campur tadi, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oh, berarti memang pangsa pasar sebenarnya memang cerah Pak ya di luar ya. Cuma regulasi lagi Pak ya yang jadi kendala.
2: Ya sebenarnya sih kerja bandeng ini nggak bisa seperti udang Pak. Dia kadang-kadang untungnya tipis tapi kuantiti yang harus dijaga Pak. Karena memang sebenarnya kalau saya lihat dari freight container ya Pak ya, itu kalau mahal itu tampaknya ke harga bandengnya Pak. Yaitu seperti tadi yang Pak Margiono berikan informasi tadi. Jadi disitulah kadang-kadang harga udang juga sama kan, karena bisa turun karena memang semua mahal Pak. Di Indonesia tarakannya semua lebih mahal Pak, lahan sembilan bahan pokok makanan juga semua mahal. Ini kontainer naik lagi 2 juta saya dengar, yang lokal punya kan
1: 2 juta Pak,
2: setiap hari naik terus Pak.
1: Baik, saya mau ke Pak Margiono dulu. Pak Margiono, ini kan pengamat ekonomi, apa sih yang menjadikan tarakan ini mahal Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya berpikirnya itu memang harus dirubah mindsetnya. Jadi kalau kita ingin memberikan atau menarik untuk para pengusaha, maka tidak ada jalan lain. Pemerintah itu harus memberikan jaminan bahwa usaha di sini itu murah.
1: Itu dulu.
3: Ya, itu dulu. Karena ini saya akan mau agak jelentrehkan apa bahasanya. Agak jelaskan begitu ya. Jadi. Tarakan itu mengalami penurunan minat usaha. Itu kalau berdasarkan data perbankan kemarin bulan Juli, itu uang yang mengalir di perekonomian Kaltara itu sebesar 46 triliun. Nah sekarang uang itu terbanyak itu sekitar 22 triliun itu mengalir di Bulungan. Di Tarakan itu hanya sekitar yaitu 18 triliun. Jadi padahal dulu seimbang. Jadi artinya apa? Kalau tadi menyambung, apakah pembebanan biaya, apakah harga-harga yang mahal itu adalah mengakibatkan juga sekarang orang investasi tidak ditarakan tetapi kebulungan.
1: kebulungan.
3: Ya, jadi kalau kita, saya baca itu gitu ya. Nah, karena itu maka menurut saya adalah bagaimana semua daerah ya terutama ini melalui orkestrator yaitu Deperindako ya dalam hal ini Bu Eri dan apa namanya Bapak Ibu di Deperindako, maka harus memberikan bahwa pengusaha itu difasilitasi dulu, silakan dia apa namanya berusaha dulu, baru nanti setelah mereka tumbuh maka di situ ada hak pemerintah melalui pajak dan retribusi. Jadi jangan dulu dibebani pajak, syukur-syukur katakanlah pengusaha yang baru mau berdiri itu disubsidi. Kenapa? Nah, mensubsidinya itu ya dengan tidak memungut saja, dengan tidak memungut ya, dengan tidak memungut itu kan sama dengan mensubsidi. Kalau dia katakanlah hidup dulu, dia bergerak dulu, dia menambah kapasitasnya, dia menciptakan lapangan pekerjaan, kan ekonominya bergerak. Logikanya begini, kalau di semua pengusaha menambah lapangan pekerjaan, maka kan semua orang punya uang, maka uangnya digerakkan untuk belanja. Begitu dibelanja, maka ekonomi kan pelan-pelan bergerak. Nah, jadi memang harus ada stimulus dulu, harus ada pengorbanan dulu. Jadi kalau katakanlah ujuk-ujuk langsung dipungut, ujuk-ujuk dikenakan aturan ini itu, maka sebenarnya itu akan mematikan tumbuhan yang sedang mau tumbuh. Jadi biarkan dia tumbuh dulu, berikan stimulus, berikan syukur-syukur, berikan pupuk gitu. Nah, pupuk itu tidak mesti pemerintah memberikan uang, tidak, tetapi dengan katakanlah aturan ini itu katakanlah di sementara katakanlah dibebaskan pungutannya, maka itu akan membantu pengusaha. Sebagaimana tadi kalau Pak Peter mengatakan modalnya 8 juta, pungutannya 15 juta, sudah pasti tamat, selesai. Nah, akhirnya potensi pekerjaan menjadi hilang, potensi pendapatan masyarakat hilang, potensi pajak juga hilang sama sekali. Jadi malah akhirnya malah tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi menurut saya adalah dan apa namanya tugas konstitusi pemerintah itu adalah bukan memungut pajak tetapi memajukan kesejahteraan umum. Itu tugas konstitusi. Jadi bukan tugas siapa aja. Nah, pemerintah itu ya pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Kabupaten Bulungan dan lainnya dan termasuk pemerintah Provinsi Kaltara. Jadi tugas konstitusinya adalah memajukan kesejahteraan umum, bukan memungut pajak. Saya kira yang paling utama adalah bagaimana mendorong perekonomian tumbuh, pengusaha nyaman berusaha, pengusaha kita kerap kapasitasnya bertambah, baru nanti pemerintah pelan-pelan mengambil haknya melalui pajak atau retribusi.
1: Retribusi. Itu. Nah. Baik. Barry, ini ada pertanyaan ini di YouTube ini buat Ibu. Apa langkah prioritas di Sprindakop dalam sisa tahun 2026 untuk memperkuat daya saing produk lokal?
0: Iya, untuk tahun 2026 ini bahwa bagaimana di Sprindakop memperkuat daya saing produk ini sebenarnya bahwa tusi kami adalah melakukan pembinaan. Nah, tapi mohon izin terkait dengan tahun 2026 tahun 2026 tahun efisiensi. jadi kedepannya nanti kita jangan bicara 2026 tapi 2027 kami usahakan bagaimana supaya daya saing produk lokal itu semakin meningkat. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin kami sudah melakukan, tapi tahun 2026 ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin belum ada kegiatan yang kami lakukan, tetapi di tahun-tahun sebelumnya kami bagaimana supaya daya saing produk lokal itu kami sudah berusaha bagaimana untuk melakukan pembinaan, bagaimana untuk produk-produk tersebut boleh memasuki skala ekspor sudah kami latih, dan untuk 2027 akan kami lanjutkan. Di daya saing produk akan kami tingkatkan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.
1: Ternyata juga pemerintah juga terkendala dengan efisiensi, Pak.
0: Semuanya terkendala.
1: Semua. Ya, cukup menarik, Pak. Sebenarnya kalau kita panjang lebarnya lebih harus dialog ini. Ya, mungkin ini mengingat waktu, Pak. Akhirnya kita harus closing statement juga. Pak Peter. Ya, halo.
2: Ya, iya, Pak.
1: Ya, cukup menarik, Pak. Ternyata memang banyak kendala, Pak. Satu sisi juga pengusaha mengeluhkan, pemerintah juga sama, Pak, mengeluhkan efisiensi juga, Pak. Jadi, oke, Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak ini terakhir buat mungkin buat Bu Heri dari Disprindakop dan juga mungkin buat Pak Margiono. Silakan, Pak.
2: Kalau kami dari pengusaha, Bu, ini mengharapkan pemerintah daerah membuka ruang dialog, Bu, yang lebih luas sehingga kita dapat mengorek informasi resmi dan semuanya dapat memperkuat koneksi interaksi, Pak. Begitu, ya.
1: Baik, itu dari Apindo, Pak, ya, untuk meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog, ya. Agar mungkin beban-beban pengusaha ini yang bilang Pak Margiono harusnya karpet merah nih. Baik, baik, terima kasih Pak Peter atas waktunya Pak ya. Kita berharap nanti mudah-mudahan ke depan Pak Peter bisa, Apindo bisa bertemu dengan Disperindakop ini Pak. Baik, baik, baik. Silakan Pak Margiono closing statement.
3: Baik, jadi kata kunci dari ini semua tadi lah, untuk meningkatkan daya saing daerah itu sebenarnya gampang. Optimalkan seluruh bahan baku lokal, baik itu bahan baku yang dari pertanian, perikanan, pertambangan itu diolah di Kaltara. Kalau ia diolah di Kaltara, maka tentu tidak membutuhkan biaya transportasi kemanapun. Nah, kalau itu dilakukan, maka efisiensi akan tercipta. Kalau efisiensi tercipta, maka ekonomi ini menjadi lebih efisien dan tarakan lebih maju. Nah, kata kuncinya saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Peter tadi. Ini tidak membutuhkan dana yang besar, cukup dialog. Nah, dialog itu adalah dialog antara pelaku usaha, dialog antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta setelah itu bahannya diangkat ke pusat, yaitu dialog dengan pemerintah pusat dalam upaya untuk meminimalisir sekat-sekat atau hambatan-hambatan terjadi ekspor yang ada di daerah. Jadi adalah dialog di tingkat daerah dan juga dialog antara pemerintah daerah, pengusaha yang dipimpin Pak Peter nanti dengan pemerintah pusat supaya izin untuk ekspor impor tadi menjadi lebih mudah, kira-kira itu.
1: Artinya semua bisa terbuka dengan adanya komunikasi, Pak.
3: Betul
1: ya?
3: Betul sekali, Pak. Benar.
1: Mungkin ini yang tidak pernah terjadi, ya, Pak.
3: Dan RRI nampaknya membuka komunikasi hari ini, Pak Peter.
1: Ya. Bisa nanti dijadwalkan dengan ya. Disperindak.
3: Jadi RRI ini keren.
1: Ya, silakan Bu Heri. Closing statement. Tadi ada harapan Pak Peter bagaimana Disperindakop juga bisa nanti duduk bersama.
0: Iya, terkait dengan apa statement closing daripada acara ini, bahwa harapan Pak Peter bahwa kita akan membuka dialog, sebenarnya itu yang akan kami tunggu-tunggu Pak, bagaimana dari pemerintah daerah sendiri bagaimana dialog yang artinya selama ini mungkin agak membeku, bagaimana dari pengusaha, mungkin juga dari instansi lain dengan mungkin dari pemerintah pusat, nanti kita akan bersama-sama mengadakan dialog untuk memecahkan masalah yang ada, terutama tadi dikatakan Pak Peter tadi bahwa agak masalah terkait dengan ekspor langsung ke Hong Kong itu ada masalah, dan juga dikatakan Pak Margiono bahwa pemerintah hadir untuk membantu. Pemerintah hadir untuk bagaimana pengusaha-pengusaha dan perdagangan di terutama di Kaltara itu bisa meningkat. Tapi dalam artian juga bahwa kita punya aturan yang mengikat. Kalau pemerintah bisa membebaskan, ya akan dibebaskan. Tapi kita juga punya aturan-aturan yang mengikat kita bagaimana supaya semuanya berjalan bersama-sama. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heri dan Pak Margiono atas waktunya yang bersedia hadir di studio RRI. Kita berharap memang ke depan ada karpet merah dan kemudahan untuk pengusaha. Pinjam istilah Pak Margiono tadi, jika pengusaha banyak menjalankan usahanya secara tidak langsung akan menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi juga akan lebih baik. Demikian dialog pagi hari ini. Kira-kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Negara dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Tepat di belakang Mapolres Malino, terima kasih atas kebersamaan Anda semua yang sudah selalu setia mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Tetap bersama RRI Malino, tetap di ruang dengar Anda. Saya Muhammad Rian, mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Masih bersama Pro 1 Tarakan dalam kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian musik tradisional dan informasi terkait dengan seni budaya yang ada di tanah air. Kami hadirkan spesial untuk siang hari ini terkait dengan budaya atau tradisi daerah yang ada di wilayah Sumatera Utara. Dan pendengar, Sumatera Utara pastinya sebuah provinsi yang kebanyakan mayoritas ya merupakan suku Batak. Masyarakat Batak ini dikenal dengan suaranya yang lantang dan bahkan sudah menghasilkan penyanyi ternama ya, seperti Judika ya salah satunya. Selain itu ternyata di provinsi ini juga memiliki sebuah tradisi yang menarik dan unik, bahkan ada juga tradisi yang sudah mendunia dan dapat menarik banyak wisatawan. Salah satunya adalah Manggokal Holi ya. Salah satu marga yang ada di Sumatera Utara ialah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ini memiliki sebuah tradisi yang cukup ekstrim, yaitu Manggokal Holi. Ini merupakan sebuah upacara untuk memindahkan tulang belulang leluhur untuk dikumpulkan di satu tempat. Masyarakat Batak Toba meyakini bahwa kematian bukan merupakan akhir perjalanan hidup, melainkan sebuah tahap tertentu untuk mencapai kesempurnaan. Tulang atau kerangka yang diambil biasanya dibersihkan kembali dengan jeruk purut. Setelah itu tulang-tulang itu atau kerangka ini dikuburkan di tempat yang dianggap suci, yaitu tondi ya. Itulah salah satu tradisi atau upacara adat yang dinamakan Manggokal Holi. Baik pendengar, kita akan dengarkan kembali lagu berikutnya. Lagu tradisional yaitu dari Trio Santana ya dengan Inang.

Baju Adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Tecnologia no Culo. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu,

Ya, mendengar satu lagu dari Angel Voice lewat Sapala Naung Hupilit ya, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Dan kembali satu informasi terkait dengan adat yang ada di Sumatera Utara. Ini ada namanya Tari Sigali-gali ya. Walaupun nama dinamakan tarian, pertunjukan ini tidak diperankan oleh manusia secara langsung, melainkan sebuah boneka yang disebut Sigali-gali. Kesenian ini merupakan kebanggaan masyarakat suku Batak di Kabupaten Samosir. Kesenian ini dipercaya sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dan kesenian ini dilakukan pada saat upacara kematian, khususnya saat laki-laki meninggal. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tarian ini dilakukan untuk mengantarkan arwah sang mendiang. Seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini dilakukan sebagai sebuah pertunjukan untuk menarik wisatawan. Yang lainnya adalah namanya lompat batu. Ini tradisi lompat batu ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat suku Nias ya. Saking populernya, tradisi sudah dikenal hingga ke luar negeri. Ini juga dijadikan sebagai daya tarik andalan untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Nias. Pada awalnya tradisi ini merupakan sebuah ritual bagi para pria di sana yang akan menjadi seorang prajurit. Pria di sana hanya boleh ikut berperang setelah berhasil melompati susunan batu yang kurang lebih tingginya mencapai 2 hingga 2,2 meter. Itulah dengar beberapa tradisi ya. Ini masih ada lagi terkait dengan ada upacara Sibaha 5, kemudian ada juga kenduri laut. Informasinya akan kami hadirkan setelah kita dengarkan kembali lagu daerah Batak selanjutnya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terlihat.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi lagi ya terkait dengan tradisi yang ada di Sumatera Utara. Ini ada namanya upacara Sipaha Lima. Ini merupakan sebuah tradisi yang diadakan suku Batak yang menganut kepercayaan Malim. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama satu tahun terakhir. Selain itu, upacara ini juga mempunyai tujuan untuk menghormati para leluhur mereka. Kemudian juga ada namanya Kenduri Laut. Tradisi ini merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan masyarakat setempat. Tradisi ini sering dilakukan pada bulan Oktober di sebuah pantai yang ada di kabupaten tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi, terdapat dua agenda utama, yaitu ritual dan perayaan. Selain terdapat ritual yang sangat sakral, ada juga acara lainnya yang menarik para wisatawan seperti perlombaan atau hiburan. Dan proses ritualnya sendiri, setiap perwakilan kecamatan di sana harus membawa persembahan berupa hasil bumi. Nah, itu dia ada beberapa tradisi dari Provinsi Sumatera Utara sudah kami hadirkan untuk Anda di sajian musik tradisional dan juga tentang informasi seni budaya. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar soalnya Pro 1 Tarakan segera bergabung dengan Pro 3 RRI turut menyiarkan dinamika olahraga.
4: Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Last memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Last kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
5: I'm really happy for Bradley.
6: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
4: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Wasps kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rachel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rachel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
8: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
9: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
8: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
9: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
8: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas sampai kejuaraan nasional Osbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya

Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.

0: malam barusan ini, itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia. RBC

0: WBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PUBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum PUBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum PUBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu tidak kebobolan. Jadi kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan, kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Dari sejarah dari Payakumbu, kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan dengan sehormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadinya olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami?

Mendengar di mana-mana berada, berikut kami sampaikan satu informasi terkait dengan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Indonesia. Ini juga dirasakan di negara tetangga, mulai dari Malaysia hingga Singapura. Perihal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkuat sejumlah langkah untuk mengatasi hal tersebut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, yaitu Berton SP Panjaitan, dalam keterangan pers yang diterima RRI Kamis 15 Oktober 2026, mengatakan bahwa pihaknya memaksimalkan operasi darat hingga memodifikasi cuaca, petugas juga mencegah titik api muncul kembali. Dan BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait ini terus memperkuat langkah terpadu untuk mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi risiko penyebaran asap hingga melintasi batas negara. Langkah pertama yang paling mendasar adalah memadamkan api di sumbernya. Di samping itu, petugas juga terus melakukan pemantauan titik api, kondisi cuaca, arah pergerakan angin, dan kualitas udara. Hal itu menjadi dasar untuk menentukan prioritas penanganan dan penyampaian peringatan dini kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, KLH, BPLH, BMKG, TNI Polri, serta unsur masyarakat untuk mencegah munculnya kebakaran baru dan memastikan penegakan hukum terhadap pembakar yang dilakukan secara ilegal. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, kemudian audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, jeritan hati para petambak di Kalimantan Utara masih terdengar terkait harga jual udang yang belum sesuai harapan hingga biaya operasional yang membengkak. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
1: Kita petambak kita nunggu lama, kemudian harganya kalau gitu kan.
2: Operasionalnya apa saja Pak yang dikeluarkan nih Pak?
1: Kan kita keluar masuk, makan, apa, kalau ada penjaga kita persen lagi kan.
3: Para petambak udang di Kalimantan Utara masih menjerit karena belum baiknya harga jual udang. Kondisi ini diperparah membengkaknya biaya operasional karena melambungnya harga kebutuhan tambak seperti pupuk non subsidi hingga biaya transportasi. Salah seorang petambak, Suwarno, mengungkapkan harga jual udang size 20 saat ini terus merosot turun hingga berkisar Rp220 hingga Rp240.000 per kilogram. Padahal di daerah lain harganya masih bisa menyentuh angka Rp280.000 per kilogram.
1: Kemarin itu 280 yang 20.
2: Size 120.
1: Size 20.
2: Size 20 harganya
1: 280-an
2: per kilo. Kalau di sini Pak,
1: kemarin itu 220 atau 240.
2: Harganya?
1: Iya, 240 atau 220. Kita tambah kita nunggu lama, kemudian harganya kalau gitu kan.
2: Operasionalnya apa saja Pak yang dikeluarkan nih Pak?
1: Kan kita keluar masuk, makan apa, kalau ada penjaga kita persen lagi kan. Pupuk juga mahal sekarang kan, pupuk yang reuret, SP, mutiara itu mahal sekarang. Ya, mas transport juga tinggi juga sekarang kan, kita transport ke sini aja udah 600. Boleh kalau hasilnya nggak ada, apa yang didapat?
3: Ironisnya, di tengah tingginya harga pupuk, petambak mengaku belum tersentuh bantuan subsidi pupuk dari pemerintah. Berbeda dengan sektor pertanian tanaman pangan. Padahal sektor perikanan tambak udang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa dan komoditas ekspor daerah. Suwarno menyebut upaya menyuarakan aspirasi tuntutan penyesuaian harga udang sebenarnya sudah berulang kali dilakukan petambak, baik melalui audien resmi maupun aksi demonstrasi. Namun hingga kini belum ada solusi konkret. Ia berharap ada intervensi dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar regulasi harga udang dapat stabil serta ketersediaan pupuk terjangkau demi keberlangsungan usaha mereka. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak berulang-ulang menggunakan masker yang sudah pernah dipakai.
4: Semua masker itu aman, berguntan, tapi tergantung dari berapa lama sih kita berada di luar ruangan, seperti itu kan?
5: Agar tidak menderita penyakit lain selain ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak berulang menggunakan masker yang sudah pernah dipakai. Kepala Dinkes Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan bahwa selama kabut asap yang menggelayuti Tarakan masih dirasakan masyarakat, tentunya penggunaan masker menjadi hal wajib. Namun masalahnya menurut Devi, ada sebagian masyarakat yang menggunakan masker secara berulang kali, bahkan mencuci maskernya untuk dapat dipakai kembali. Harusnya menurut Devi, penggunaan masker hanya sekali pakai agar pengguna masker tidak terkena penyakit lain.
4: Semua masker itu aman, berguntan, tapi tergantung dari berapa lama sih kita berada di luar ruangan, seperti itu kan. Kalau tidak mendesak, ya jangan berada di luar ruangan. Kan kita harus mencegah ya. Jadi masker sebenarnya, penggunaan masker itu jangan sampai disimpan berhari-hari. Masker itu kan kotor, terus kemudian juga kan itu maskernya itu kan untuk menahan. Pokoknya nanti ada macam-macam yang ada di masker.
5: Devi mengingatkan masyarakat Tarakan untuk memperhatikan ketebalan kabut asap. Jika dirasa kabut asap tebal, maka hendaknya masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah. Jika tidak menggunakan masker, dikhawatirkan akan terkena ISPA. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan, meski peredaran dalam negeri masih dilarang. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
6: Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu, ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu, tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
6: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu, ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu, tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa, dia hanya bisa diekspor. Artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
7: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengelolaannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi keterlibatan TNI dalam program TMMD. Kolaborasi ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dengan dukungan anggaran yang terbatas.
8: Itulah saya selalu menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Pak Dandim dan jajarannya yang selama ini secara rutin kita setiap tahun melaksanakan kegiatan bersama.
9: Pemkot Tarakan apresiasi TMMD bantu percepat pembangunan. Pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi keterlibatan TNI dalam program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD. Kolaborasi ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dengan dukungan anggaran yang terbatas. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Emkes menyebut, sinergi pemerintah daerah dan TNI telah rutin dilaksanakan setiap tahun melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah pembukaan jalan di kawasan Tanjung Batu yang dinilai membutuhkan dukungan pembangunan besar meski dengan anggaran terbatas.
8: Proyek kan dan lain-lain. Jadi seperti setahun tahun ini juga kita membuka jalan di Tanjung Batu. Ini kalau diproyekkan, proyek saya kira sangat besar. Tetapi anggaran yang kita support saya kira tidak terlalu besar. Dan itulah saya selalu menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Pak Dandim dan jajarannya yang selama ini secara rutin kita setiap tahun melaksanakan kegiatan bersama.
9: Selain pembukaan jalan, kerjasama Pemkot Tarakan dan TNI juga mencakup kegiatan pembersihan lingkungan serta penanganan banjir. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya di wilayah yang sulit dijangkau, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kota Tarakan. Pemkot Tarakan menegaskan akan terus mendukung kegiatan TMMD yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Tarakan tetapkan JS sebagai tersangka pengeroyokan dan perusakan di area lahan Jalan Sei Bengawan, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
10: Penyidik menetapkan tersangka berinisial YS setelah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung penetapan tersangka.
11: Penanganan kasus dugaan pengeroyokan dan perusakan di Jalan Sei Bengawan, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara memasuki babak baru. Hampir 11 bulan setelah peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 5 November 2025, Polres Tarakan menetapkan seorang pria berinisial YS sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan memeriksa sejumlah alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung proses hukum perkara tersebut. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli menjelaskan bahwa penetapan YS sebagai tersangka didasarkan pada hasil pemeriksaan serta sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Bukti yang dikumpulkan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti lainnya, termasuk rekaman yang berkaitan dengan kejadian. Peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah pada 5 November 2025. Laporan polisi tercatat sehari setelah kejadian, yakni 6 November 2025. Sementara itu, proses penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 28 April 2026. Meski telah menetapkan tersangka, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa untuk memastikan kesesuaian keterangan para pihak dengan bukti yang diperoleh.
10: Ini dari Mas Polres Tarakan akan menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan perkara. Penyidik menetapkan tersangka berinisial YS setelah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung penetapan tersangka. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti lainnya, termasuk rekaman yang berkaitan dengan peristiwa kejadian terhadap alat bukti tersebut. Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan perkara guna mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain. Adapun untuk tahapan berikutnya, penyidik terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam waktu dekat, berkas perkara akan dilimpahkan kepada JPU.
11: Sementara itu, penasihat hukum YS, Yogi Nenggolan, menilai prosedur kepolisian dalam penanganan perkara tersebut telah berjalan sesuai ketentuan berdasarkan pendampingan yang dilakukannya. Yogi mengatakan dirinya mendampingi YS dalam 2 kesempatan, termasuk saat proses penahanan. Menurut dia, selama menjalani pemeriksaan, kliennya membaca kembali berita acara pemeriksaan atau BAP dan memastikan isinya sesuai sebelum menandatanganinya. Terkait langkah kepolisian terhadap kliennya, Yogi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, YS tidak memenuhi kewajiban wajib lapor selama 3 hari berturut-turut setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hadiran tersebut menurut dia menjadi alasan yang disampaikan kepolisian dalam melakukan penjemputan. Ia juga menyebut YS sempat beralasan tidak membaca surat terkait kewajiban wajib lapor, meski surat tersebut telah ditandatangani. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Dinas Kesehatan Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak berulang-ulang menggunakan masker yang sudah pernah dipakai. Pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi keterlibatan TNI dalam program TMMD. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: muter-muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Baik mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.35 menit waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Tarakan segera menghadirkan program selanjutnya yaitu Pro Dangdut. Sajian lagu dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut kali ini, dan mudah-mudahan kebersamaan kita membawa kebahagiaan tersendiri ya, khususnya untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas baik di instansi pemerintah maupun swasta ya. Juga untuk Anda yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara ya. Anda juga bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di 0821-5320-9845. Juga yang mau gabung di live TikTok RRI Tarakan juga boleh. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar, ya, kolom chatnya. Nama, kemudian posisinya di mana, mau request lagu juga boleh. Ya. Nanti kan kita akan sapa satu persatu teman-teman yang bergabung di live TikTok. Ya. Juga dibantu chat-chatnya biar tambah rame. Dari Kamel Petir ya, yang pertama mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, lagunya adalah Bukan Yang Pertama. Jadi kalau Bukan Yang Pertama, yang keberapa dong ya? Ini yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Yuk, kita goyang lagi bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Iya, mendengar satu lagu dari Kamel Petir namanya. Waduh, bukan yang pertama. Nggak tahu, kalau bukan yang pertama ini mungkin kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke,

Yang ingin bergabung, ingin komen, ingin request lagu juga boleh ya. Di siang hari ini, di acara Pro Dangdut dari Tarakan, kawan-kawan di wilayah Kalimantan Utara bisa juga disapa. Ataupun teman-teman dari seluruh penjuru tanah air yang bergabung di Live TikTok dari Tarakan juga boleh ya. Oke, kita akan sapa satu persatu yang sudah gabung masuk. Wah, ini Samsul Arifin, terima kasih. Ada Faris Saputra, ada Servi, ada Jusmaini, ada juga Abah Udin. Kemudian juga Dedi 99, Mbak Juwita juga matur nuwun terima kasih atas gabungannya. Babe Ari, ada Joe, Raja Ia juga ada Santi 27. Kemudian ada Robita, apa nih? Robita B Tamara ya. Ada Khotima juga, Sweet Candy Abdul Rahman. Wah, banyak sekali ya. Ahmad Abdillah juga, Samsul Arifin, Ahmad Baihaki, Mr. Daeng, apa kabar Daeng? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada juga Hardis, ada Rusmiati juga, ada Mbak Sri Kiswati, ya, Azura juga ya. Ada Nek Gas ya, juga Tina, ada Olivia, ada Nino Nardi, ada Sukajinakan, ada Ita Ernawati. Terima kasih buat Mas Ahmad Borneo atas jempolnya ya. Ditunggu juga komentarnya ya, mungkin lagunya apa, mau dengar lagu apa, biar teman-teman di seluruh penjuru tanah air juga terhibur ya. Ada Mas Hasan, terima kasih yang sudah bergabung. Mas Ahmad Borneo, Hartati juga, Martati, Martati Handayani, kayaknya Martati H ini ya. Dari Mas Ahmad request, Bang, lagunya Sepiring Berdua. Kayaknya ini lagu kebangsaan ya. Ada Nang Boy, gimana Nang Boy? Bubuhan di Kalsel katanya hadir ya. Terima kasih Nang Boy. Mudah-mudahan sehat seberataan lah. Karena Kurniawati juga terima kasih atas gabungannya. Juga baca apa nih? Ada Warniati ya. Pokoknya bolo-bolo semuanya deh. Hajratun Aswad juga. Ada Morateweh, Mbak Warniati ya. Morateweh hadir. Morateweh ini mana? Kalimantan Tengah atau gimana nih Morateweh? Atau Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga buat yang lainnya yang ingin gabung, ingin request lagu, monggo silahkan ya. Ya, oh Ngawi Mas Ahmad ya. Ngawi, saya juga dulu pernah temen, punya teman di Ngawi. Tapi Ngawinya lupa, karena saking lamanya. Ada Ratna ini juga terima kasih atas gabungannya Mbak Ratna. Gimana teman-teman, suaranya, audionya bisa diterima di live TikTok? Tambah bagus atau gimana? Ada yang kurang mungkin? Bisa ditambahin ya, atau terlalu kencang bisa komen ya di kolom komentar. Oke, kita goyang lagi bersama Sepiring Berdua ya, spesial buat Mas Ahmad ya. Ini kayaknya belum makan siang nih, makanya mintanya Sepiring Berdua. Oke, bersama Tasya Rosmala.

Tasya Rosmalaya bersama Adela sudah kita hadirkan lewat sepiring berdua. Bagi yang belum makan siang, masih ada waktu ya. Request Mas lagunya Bola dari Ona Sutra, dari Susian Driani ya. Ditunggu Mas Susi ya lagunya. Pokoknya harus ikuti terus ya TikTok RRI Tarakan atau di FM 97,9 MHz atau lewat RRI Digital juga bisa ya, di aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran RRI di seluruh tanah air. Kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di acara Prodangdut ya. Ada siapa nih? Ada Mas Ahmad tadi dari Ngawi. Tadi Mbak Susian Driani, assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam Mbak Susi ya. Hongki katanya, Hongki ya, minta lagu Cinta Tak Bisa Dimakan. Oke, kita coba carikan ya. Jelas ya, makan tuh cinta gitu ya.

Ya, lagunya dari siapa nih? Cinta tak bisa dimakan nih. Buta katra, buta karena cinta gitu ya. Adanya yang muncul buta karena cinta nih, Om Ki ya. Kemudian juga, Bang, request lagu dong, judulnya Ngamen 4. Ngamen 4 sudah siap ya, dari siapa tadi? Mau dari Niken Salindri atau dari siapa? Ajeng Febria, ada juga dari Digi Amput ya, Digi Versen juga boleh. Nanti kita coba pilihkan yang bagus ya. Dari siapa nih? AIT. Rasanya pakai namanya luar biasa. Sama asli Dimas. Tak iso boso Jawa lah anda. Aslinya Kediri Mas, Kediri Jawa Timur Indonesia. Salam buat anak Jombang yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Yih, nanti disampaikan Mas. Mas siapa nih? Atit atau siapa nih? Mas Ait ya. Request lagunya Bola. Bola dari Mbak Susi Andriani. Kita coba carikan dulu Bola. Oke, Bola sudah siap ya. Kemudian juga buat siapa lagi yang bergabung di Live TikTok RRT Tarakan. Nah, ini kayaknya agak nge-like ya. Dari Vince Kaltara. Kaltara hadir bang, request lagunya Egois. Oke. Egois, Egois ini kayaknya juga enak banget kita dengarkan di siang hari ini ya. Spesial juga buat abang-abang sopir, sopir taksi online dimanapun berada. Juga buat abang-abang ojol yang lagi nyantai. Mami Mei katanya, aku ikut aja. Oke Mama Mei, mudah-mudahan terhibur selalu ya Mama Mei. Dan Bang Fayakun. Bang Fayakun di mana sekarang Bang? Buat Eji, Bang Fayakun ada di Nunukan ya, di area di Nunukan. Kalau misalnya ke Nunukan bisa ke sana ya, di perbatasan Malaysia. Oh Adit, baik terima kasih Mas Adit atas gabungannya. Nanti ditunggu ya, lagunya sudah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang, salam sehat dan selamat selalu. Salam dari Banjarmasin. Terima kasih buat Wahidah Sani. Salam juga dari Kalimantan Utara. Aha, dari Yati Piati ya, nyimak selalu Lampung hadir. Oke. Lampung mudah-mudahan sejahtera selalu. Ini kayaknya kopi Lampung ya, di sana yang terkenal ya. Lagunya sampai diciptakan oleh Didi Kempot ya. Wahidah Sani katanya lagunya Bunga Desa yang kupuja. Telah, nah ini pokoknya raib, pokoknya gitu juga. Oke, ini Wahidah Sani lagunya sudah kita siapkan. Kita goyang dulu deh bersama kawan-kawan di acara pro dangdut ya. Lagunya dari siapa dulu ya? Tadi yang sudah ketemu Ngamen masih kita siapkan ya. Termiskin di dulu ya, dulu ya. Dari Amri Palu atau kita ke Egois dulu deh ya. Nanti ada Bola juga bersama Ona Sutra. Ya masih ditunggu komennya buat teman-teman yang ada di live TikTok ya.

0: Ya, satu lagu dari Lesti, Egois ya. Memang susah kalau kita juga sama-sama egois, apalagi saat dalam satu rumah tangga. Jadi memang harus ada yang mengalah gitu ya. Karena membina rumah tangga ini menyatukan perbedaan, menyatukan dua kepribadian yang tentunya sangat berbeda dan membutuhkan waktu. Dan pokoknya harus ada yang dikorbankan. Oke, setuju? Nah, tapi yang jelas semuanya itu tergantung komunikasi kita dengan pasangan ya. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang ya, kalau memang tidak sering komunikasi, sama-sama egois, waduh rek, bisa abjur ya, pecah 1000 katanya. Mas Ahmad, waduh Mas Ahmad ini liane po lagune, negara angin terus ya. Nanti dihadirkan. Hadir Mas Heri, request lagunya Gala-Gala. Oke, Mas Untung, Rugi Tetap Setia. Oke. Kita terima yang lagi gabung di 082153209845. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana, masih ganteng?
1: Pak Ian.
0: Pak Ian, di mana, Pak Ian?
1: Di Juwata Laut ini, Mas.
0: Nggih, Pak Ian, gimana kabare?
1: Oh, baik, sehat.
0: Ngerasakan lagu apa, Pak Ian?
1: Oh, ini suasananya Juwata kan gerimis, Mas ya.
0: Masuk.
1: Ya, gerimis melanda hati.
0: Aduh, mantep kira. Gerimis melanda hati. Mau salam-salam buat siapa mawon, monggo.
1: Salamnya karo Mas Udin. Mas Udin yang tambah kah?
0: Mas Udin tambah, Pak.
1: Iya. Lagi Rian juga yang tambah ya. Ya, Mbak Erpi.
0: Iya, Mbak Erpi.
1: Lagi Gaida. Mbak Reni.
0: Mbak Reni lagi di belakang.
1: Iya, ya. Sama itu anak saya itu, si Andre.
0: Oh, Andre, Mas Andre ya. Andre, Mas Andre di sebelah nih, ruangannya sebelah belakang sini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, salam sehat aja.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Ian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung Pak Ian di Juwata Laut ya. Terima kasih gabungannya. Lagunya Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, kita sudah siapkan Pak Ian ya. Kita sapa lagi buat yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Kemudian juga buat siapa nih, Fals Yudhistira ya. Ada juga Susi Andriani, waduh R-nya. Rano Dini ya. Ada Mas Untung, Rugi Eta. Mas Heri, request lagu Gala-Gala. Oke, kita siapkan Gala-Gala. Pokoknya ku rindu gayamu ketika bercanda. Guys, ini sedengarnya Mas Untung ya. Kemudian juga buat siapa nih? Rahma dan Ahmad ya. Terima kasih atas gabungannya. Buat Irma juga. Mas Ahmad lagi request Negoro Angin, Mas, kalau ada kesempatannya. Kediri kecamatan nih, kecamatannya Kandat Mas ya. Kalau kecilannya di Kecamatan Ngadilue. Ya, desanya Dukuh, tapi sekarang desanya Purworejo, Kecamatan Kandat domisilinya. Oke. Kita goyang lagi. Lagunya ini kayaknya Ngamen 4 ya. Yang minta Ngamen 4 tadi kita requestkan, kita hadirkan dari yang dari Kediri juga ya, Niken Salindri. Suaranya memang pas powernya gitu ya. Yang lagi santai, yang lagi beraktivitas, mudah-mudahan terhibur semuanya. Yang di bengkel-bengkel, yang kemudian di mana nih, di toko-toko, mudah-mudahan rezekinya laris manis ya. Angkling Dharma, Lampung katanya, Tulang Bawang hadir, lagunya Manut. Oke, masih, monggo kita goyang dulu. Ghost Star masih ada kah? Ghost Star masih ada kayaknya ya. Oke, spesial juga buat yang lagi sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama.

Ngamen 4 sudah kita dengarkan bersama ya, bersama Niken Salindri ya. Versinya agak sedikit campur sari ya, agak slow gitu masih. Ya, yang lagi aktivitas di lokasi pertambakan semuanya di Pulau Tibi, Pulau Tias, Pulau mana nih? Pokoknya di Sangatto, di mana-mana pun deh pokoknya. Tetap semangat aja. Lagu-lagu bersama Prusatu RI Tarakan masih menemani Anda hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore ya. Yang ingin gabung masih boleh di Lesti Tok RI Tarakan ya. Jangan lupa RI Tarakan, dicari di situ ada Pro Dangdut ya. Gabung boleh ya. Dari Adit katanya satu lagi dong mas, katanya Bong Bang ya. Judulnya Biru Cinta, Birunya Cinta ya. Nanti kita coba carikan ya, Birunya Cinta. Kemudian juga buat Muhammad Sunusi ya, ada Four Kids ya, yang sudah bergabung, terima kasih atas gabungannya. Yang lainnya juga semoga saja terhibur ya. Yang minta lagu Bola, kita coba hadirkan terlebih dahulu dari Ona Sutra. Mudah-mudahan terhibur buat semuanya aja, tetap semangat ya. Sabar ya, satu-satu kita hadirkan lagunya. Pokoknya yang jelas, pantengin terus ya. FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, RRI Tarakan atau di RRI Digital, atau di live TikTok ya. Kita goyang lagi, bisa juga berbagi salam, berbagi sapa. Khususnya buat teman-teman di seluruh penjuru tanah air ya. Mungkin di Sumatera, di Lampung, atau di Banjarmasin ya. Saling berbagi kabar sangat oke. Gimana kabarnya, keadaan di sana? Sudah hujan belum gitu ya?

Dari Ona Sutra ya, judulnya Bola. Mudah-mudahan sudah menghibur semuanya yang tadi request ya. Sempat tadi ada yang komen lagunya rusak masih, mungkin putus-putus jaringan ya. Ini sudah kita coba beralih ke jaringan yang lebih wow gitu. Nanti ditunggu komentarnya gimana, apakah sudah bagus ya. Dan bersabar ya, satu-satu kita hadirkan lagu dangdut ya. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung ya di live TikTok katanya. Dari Ali Adam, terima kasih. Katanya Mas Tony matur nuwun, musiknya rusak masih. Ada Adil Sapa ya. Ini khusus lagu apa ya Bang? Lagunya dangdut ya. Mas Mudi, kok megap-megap? Nah ini, matur nuwun ya. Sudah diganti tadi jaringannya. Ya buat Mbak Sri Hartuti, hujan ada aja Mas, tapi asap tetap masih ada juga. Sama Mbak, di Mbak Sri di Tarakan juga asap masih ada ya, meskipun tipis ya. Oke, Mas Tony, nanti kita janjian ya. Tarakan pedot-pedot. Jaringan nih kantor Mas ya. Pokoknya jam 3 nanti kita OTW ya. Ganti baju dulu kita OTW ke Kampung Bugis ya. Tarakan apa ada hujan Adi Sepa ya. Sudah ada hujan ya. Cuma terkadang hujannya lokal ya. Mas, kenapa nih suaranya mengap-mengap? Apakah masih mengap-mengap? Nah. Suaranya hilang-hilang, kebetulan lagi Adil Sepa nih katanya penyanyi Bugis dan pencipta lagu. Mantap. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Mungkin gangguan jaringan betul ya. Mbak Susi Andriani, ini sudah bagus. Oke, terima kasih gabungannya. Dari Franti, salam dari Arab buat Tarakan ya. Terima kasih Mbak Franti. Franti, Mbak Thomas ya. Yuk kita goyang bersama Gala-Gala. Sambil bergoyang, sambil minum es juga enak ini ya. Kita ambilkan dari simpatik ya. Nih, mudah-mudahan terhibur semuanya.

Ya, satu lagu dari ciptaan Bung Haji Roma Irama ya, Gala-Gala. Lagu ini memang sangat populer ya, apalagi di orkes-orkes dangdut. Nah, ini pasti banyak yang request ya masyarakatnya dengan Gala-Gala. Ya, semoga saja juga bisa menghibur semuanya yang suka lagu dangdut ya, terutama. Kita akan sapa kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di Pro Dangdut RRI Tarakan. Ya, terima kasih ya. Kita sapa lagi. Ya, salamnya buat Bang Adi Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Heri. Waalaikumsalam Puang, mudah-mudahan sehat selalu aja. Mbak Sri Artuti katanya request laguku. Ya, berkali-kali. Yang mana lagunya ya? Atau namanya laguku ya? Rama suaranya hilang ya, kayaknya. Suaranya hilang-hilang kayak dirinya. Salam dari Rindra di Kampung 6. Kampung 6 RT berapa nih Rama? Kalau Kampung 6 nih saya tahu nih artinya. Kampung 4, Kampung 6 tahu nih. Ya, kemudian juga buat Mas Tony, sudah sampai rumah belum ya? Oh, Bang Puang Andi Herman katanya requestnya kehilangan. Kalau sudah tiada, gitu ya. Kita coba carikan ya untuk Puang Andi Herman ya. Mudah-mudahan nanti bisa terputar ya. Dari Ani, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Sudah dijawab salamnya Mbak Ani. Wes aman Mas Tony. Banyuwangi hadir, terima kasih. Salam kenal kembali Mbak Ani ya. Salam buat semuanya aja dari Puang. Terima kasih Puang. Judulnya berkali-kali Mas. Selfie Yama. Oke, kita coba carikan berkali-kali. Adanya dari Via Valen ini ya, berkali-kali ya Mbak Sri ya, mudah-mudahan berkenan ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat santun siang Bang. Ya, santun siang juga Bunda. Gimana, sudah makan siang belum? Kalau di waktu Indonesia Barat ini sekitar pukul 1:19 ya, setengah 2 ya. Kalau di Tarakan waktu Indonesia Tengah ini sudah setengah, hampir setengah 3. Made Mudri, apa kabar Denpasar Bali? Cuacanya gimana, cerah Made? Sudah makan siang belum? Saya dulu pengen belajar ini loh, apa namanya, belajar buat kalau dari janur itu nama deh. Jadi belajar keterampilan lagi ngantri cari bensin di SPBU Denpasar Mas. Oke, okay. Kalau namanya apa ya, kerajinan untuk dari janur kuning yang buat ke pura itu apa namanya Made? Bisa nggak kita belajar di sana ya, di Denpasar sana? Mas Tony katanya mau belajar, mau belajar bikin apa namanya, kembar mayang ya. Iya, kembar mayang di Tarakan nih belum ada yang bisa bikin ya. Ya ada sih, tapi kita pengennya belajar nambah kreativitas. Pak Haji Sunarnya, terima kasih atas gabungannya Pak Haji. Sehat selalu mudah-mudahan. Dan tadi Pak Ian, Rindra, Bit Putih. Oke, Bit Putih yang mana nih ya? RT berapa nih? Cerah. Sekali lagi berjemur di SPBU. Ya sabar Made ya. Mudah-mudahan sabarnya membawa kebahagiaan ya. Kita hadirkan lagunya Pak Ian ya, Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Mudah-mudahan juga gerimis, enggak gerimis aja ya, hujan gitu ya, biar tambah hilang ya. Arab cucunya almarhum Haji Syukur Baba. Oke, Franti, mudah-mudahan sehat selalu aja.

Ya, dari Eri Susan, Grimis Melanda Hati sudah kami hadirkan spesial buat Pak Ian ya, yang ada di Juwata ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Apa nyangku? Katanya selamat datang dari Sabah, Malaysia ya. Selamat petang dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih, selamat petang juga Makcik ya. Mudah-mudahan sehat selalu sana. Bunda juga terima kasih. Ini dari siapa nih? Natsir ya, yang dari Abang Natsir di mana nih? Salam kenal dari Sabah ya, Bang Nasir di Sabah katanya. Boleh minta lagu cup-cup ya. Dari Rita Sugiarto sudah disiapkan lagunya. Ini Nasir Siri ya, mudah-mudahan sehat selalu, ditunggu lagunya. Oke, jangan kemana-mana ya. Kemudian juga Madi Mudri katanya request sepiring berdua Jalailah Mas. Lagunya sudah tadi sepiring berdua ya. Mungkin lagi di jalan ngantri bensin ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan nanti dengan lagu yang lain bisa kita hadirkan ya. Kalau misalnya mau request lagu apa, kita carikan nanti komentar aja di chatnya Live TikTok ya. Yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, mudah-mudahan selalu terhibur juga ya. Yang di SP ya, sekarang ini dulu namanya Satuan Pemukiman ya, SP 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi sekarang sudah namanya sesuai dengan daerahnya ya, masing-masing ya. Jadi Satuan Pemukiman itu dulu tempatnya orang transmigrasi ya, dari seluruh wilayah Indonesia yang transmigrasi di wilayah Kalimantan Utara. Yuk kita hadirkan lagunya dari Roma Irama yang judulnya Raib ya. Tadi ada yang minta Raib, Bung Haji Roma Irama. Goyangnya agak pelan aja kita ya. Nanti spesial ada, kita carikan yang rancak juga ada, versi DJ juga ada. Pokoknya kita hadirkan semua versi dangdut ya.

Ya, terima kasih buat yang sudah minta lagu Roma. Raib ya, Roma Irama, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Mbak Septi katanya, Mas bolehkah? Masih bisa request lagu kah, Mas? Boleh ya. Nanti kita coba hadirkan ya. Bang Adi Herman Puang ini katanya salam buat semua anggota Hasarku yang di Kabupaten Bulungan. Oke. Salam sayang buat keluarga di Tanjung Selor, di Pelabuhan Sepit katanya, buat Natsir 74 Siri ya. Tajamnya Karang, Mas. Oke, lagunya Made dari Denpasar, nanti Tajamnya Karang mintanya ya. Gimana nih, sudah selesai antri bensin belum? Tajamnya Karang dari... Oh, Tajamnya Cinta yang ada nih ya. Mbak Septi, ya, Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam ya. Dari apa nyangku? Selamat petang dari Sabah Malaysia, oke? Kita coba hadirkan lagi lagu selanjutnya yang minta berkali-kali via Valen ini kayaknya. Ini lagunya spesial buat Mbak Sri yang ada di Batam ya, di Riau atau Batam nih ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Yuk kita goyang lagi. Masih ditunggu ya, request kawan-kawan ya, komentarnya di live TikTok ada di Tarakan. Atau mau gabung lewat 0821-5320-9845 juga boleh. Sambil ngantri katanya biar gak ngantruk ya. Masih ngantri bensin yang ada di Denpasar Bali sana.

0: Iya, ini lagunya dari Via Valen ya, berkali-kali. Nih, waduh, katanya Mbak Sri yang di Rio katanya, ini request siapa ya Mas? Kok bukan inilah, yang mana lagunya? Mungkin sama judul ya, atau di cover ulang sama Via Valen ya. Ini tadi yang nyanyi Via Valen Mbak Sri ya. Baik, terima kasih buat Rafa Izzat juga yang sudah bergabung, Susi Andriani, kemudian juga buat siapa nih? Uti Lesmana ya, terima kasih. Ini Made Mutri lagunya sudah siap ya, lagunya setajamnya karang ya. Yang bergabung di 0821-5320-9845 kita sebahas apa ya di landerpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Kita lagi di pondok ini.
0: Pak Supardi, gimana Pak Supardi amal? Aman-aman ya, selalu? Iya.
1: Zaman dulu RRI Madiun dan RRI Surabaya itu kan baik. Bayangkan Mas Heri, tahun 83 kalau kita kirim surat ke RRI Surabaya itu satu bulan baru nyampe.
0: Iya. Pakai atensi ya, kartu atensi yang ditulis itu ya.
1: Iya, sekarang tinggal ketik aja sudah nyampe.
0: Ya. Sekarang dari Aceh pun, dari Riau pun juga bisa langsung komentar di sini Pak Supardi.
1: Kalau dulu di arah Madiun dengan Surabaya lah dulu ya kan.
0: Ini dari Made Mudri ini di Denpasar Bali lagi senyum-senyum aja di sini kelihatan. Juga salam Mbak Sri Hartuti ini, Sri Hartuti dari Riau. Dengar suaranya Pak Supardi ini.
1: Ya, salam-salam buat teman-teman yang masih jauh semua sana, enggak kenal satu persatu ya, salam aja lah buat teman-teman yang lagi monitor
0: iya, jauh sana. Baik.
1: Kita satu persatu itu kan sahabat kita juga semuanya.
0: Betul.

begadang. Baik mendengar di mana Anda berada, ini lagunya kita coba hadirkan aja. Dari ini yang tadi minta Natsir 74 Siri ya, dari Sabah katanya minta lagunya Cup Cup ya, dari Rita Sugiarto. Kita coba hadirkan, mudah-mudahan tahibur ya buat nih saudara kita yang ada di Sabah, Malaysia, negara tetangga, negara serumpun kita ya.

Ya, ini kayaknya juga salah putar ya. Maunya Bang Nasir ya. Nasir ini katanya versinya DJ Bang yang lagi rame di sini di Malaysia. Tapi yang diputar lagunya versi asli. Tapi enggak apa-apa ya, yang penting sudah dihadirkan lagunya sama cup-cup dikecup ya. Baiklah, Mbak, terima kasih. Enggak apa-apa Mbak Sri Hartuti ya. Nanti kapan-kapan, waduh. Kayaknya ini saking banyak lagu di Indonesia ya. Ini kadang sama judulnya ya. Rafa Isat katanya salam kenal Bang, saya dari Tanjung Enim ya. Salam kenal balik buat Rafa Isat. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Berkali-kali lagunya Selfie Yama Mas, lagunya nyesek tapi enak. Lulululul. Gak bahaya tah. Yo Selfie Yama yo, si Selfie Yama. Aja nyesek nyesek kayak kokian kena asap ya Mbak. Ini nyesek mana tapi enak. Kok nyesek tapi enak. Kita coba carikan nanti ya kalau ada ya. Baik, kita coba hadirkan terlebih dahulu lagunya Kehilangan ya. Dari tadi Roma Kehilangan Begadang. Nanti bisa diwakili Begadang aja kali ya lagunya. Kita hadirkan dulu yang Tajamnya Karang ya buat Made Mudri ya. Madre Mudri yang ada di Denpasar sana. Kak, salam kenal dari Sorong, Papua Barat Daya. Kak, RRI Tarakan di daerah mana ya, Kak? Di daerah Kalimantan Utara ya. Buat kawan kita yang ada di Papua sana, buat Manu Etari Lewiresa, Lewirisa ya. Ini kalau Tarakan di Kalimantan Utara ya. Di Sorong kan ada RRI Sorong ya. Jadi RRI di seluruh Indonesia nih, kawan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kita goyang lagi. Nanti sambil mencarikan lagunya Mbak Sri nih ya. Katanya Selfie Yama bersama Laila Ayu. Judulnya Tajamnya Karang.

Ya, tanpa terasa kita juga sudah merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun masih ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan ya untuk semua kawan-kawan yang sudah bergabung di RRI Tarakan, baik live TikTok, RRI Digital, atau di FM 97,9 MHz, juga 99,9 MHz. Ya, kemudian juga buat Made Mudri katanya, Suksma lagunya Mas, Matur Nuwun, sami-sami ya. Nah, salam dari Madiun ya, buat Cucun, Cucun Meong ya. Nah, salam juga dari Kalimantan Utara Cun ya. Yah, ya. Mbak Sri sabar deh, pokoknya nanti kita hadirkan ya. Kayaknya habis lagunya slow-slow gitu. Kita harus lagunya pelan dulu. Tapi gak apa-apa, ini sudah ketemu ya. Lagunya dari versinya oh iya, ini kita harus hadirkan lagunya Begadang Roma Irama ya, spesial buat Pak Supati tadi yang lewat telepon, yang di Pantai Amal bersama Pro 1 RRI Tarakan. Lagunya lama tapi enak.

Kayaknya karena kebanyakan begadang. Oh, lagunya Puang belum ya? Ya Puang, sebentar sabar. Jadi kalau Roma ini banyak yang minta, nanti kalau Romanya harus nyanyi Roma, Roma, Roma terus, nanti kayaknya capek dia, jadi harus diselingi ya. Lagunya sudah ada kok, Kehilangan ya. Nanti kita coba hadirkan. Tapi yang satu ini, yang dari Rio kayaknya nggak sabar nih. Selviyama hadir dulu deh, lewat lagunya berkali-kali di acara Pro Dangdut RRI Tarakan ya. Ya sudah mantengi, terima kasih Mbak Sri. Kemudian Bung Puang Andi juga sabar ya. Kita hadirkan deh lagunya berkali-kali dari Selviyama.

Ya, sudah dihadirkan Selvi Yama berkali-kali. Bilangnya lagunya sedih ya, nyesek tapi enak katanya. Gimana Mas Agus? Selamat datang, mau menggantikan saya. Mas Agus sudah datang menggantikan saya nih ya. Mas Jiono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mat siang Bang, Ponorogo, Jatim hadir ya. Selamat, salam sehat selalu. Matur nuwun Mas Jiono. Ya, buat Mbak Sri Astuti, Hartuti deh, wah ada. Yang ada di Rio katanya terima kasih Mas, lagunya sehat dan sukses selalu ya. Oke, terima kasih Mbak. Jangan lupa ya, ikuti terus RRI Tarakan. Assalamualaikum Mas, panjang umur sehat selalu. Mbak Fatma, matur nuwun, terima kasih. Lagunya Puang, Andi Herman nih, kita coba hadirkan lewat Kehilangan ya. Mudah-mudahan juga buat semuanya suka dengan lagu ini dan tambah goyang. Lagunya slow aja.

Ya, salam dari KN Mas Bro, dari Nur Arifin. Terima kasih Mas Nur Arifin. Salam juga dari Kalimantan Utara, dari Tarakan ya. Ini mudah-mudahan IKN damai sejahtera. Gimana perkembangannya IKN ya? Ini kasih info dong sekarang ya. Gimana sekarang ya? Dari Mas Jiono katanya Ponorogo selalu hadir bang. Gelombangnya cukup jernih dari Ponorogo. Terima kasih dari Kota Riok, Mas Jiono. Dan karena kebersamaan kita tidak mencukupi lagi ya waktunya, tapi yang jelas terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, baik yang ada di jalur telepon 082153209845 atau yang sudah request lagu di jalur TikTok RRI Tarakan ya. Boleh, nanti kita bergabung lagi di edisi selanjutnya setiap hari ya, mulai pukul 13.30 atau setengah 2 sampai jam 3 sore di acara Prodangdut RRI Tarakan. Prodangdut juga bisa diikuti di RRI seluruh Indonesia ya, ada acaranya dan bisa dipantau ya. Mau singgah di RRI Tarakan boleh, mau di RRI Sorong juga boleh, apalagi RRI Bandar Lampung misalnya, ini juga ada Prodangdut ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu lagu terakhir kita hadirkan dari DJ Kelut ya, yang berasal dari Jawa Timur ya. Ini mengatasnamakannya Gunung Kelut ya, dari Jawa Timur ya. Lagunya rancak sih, lagu dari pokoknya yang enak deh, judulnya Kalah ya. Tapi kalah gak apa-apa, yang penting apa namanya tuh tetap diberikan aja kesehatannya, meskipun kenangan mantan ini lebih unggul.

0: teman-teman Anda berada. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ya, dari DJ Klut ya, Klut Team ya, atau Klut Production. Lagunya Kalah sudah kita hadirkan. Menutup kebersamaan kita di acara Prodangdut tadi siang hari ini. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf ya jika ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang, yang tidak enak ya. Tapi yang jelas kita harapkan untuk kebersamaan teman-teman pendengar setia dimanapun berada di acara Prodangdut setiap hari ya. Saya Heri Susanto pamit undur dari luar negara Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di hari Kamis ini ya. Kamis yang cerah ya, dari pagi sampai sore hari ini. Dan selama 5 jam ke depan pendengar ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa saya akan menemani Anda dengan program-program reguler kami pada sore hari ini. Mulai dari Beranda Astacita yang akan kami siarkan, kami hadirkan untuk Anda dengan tema-tema yang beragam, mulai dari investasi dan anak muda. Ada juga cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, ada langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua. Wah, ini kalau misal diperhatikan temanya tentang finansial dan investasi ya pendengar ya. Untuk Anda yang tertarik dengan investasi, baik yang sudah pemula ataupun mahir, bisa juga nanti disaksikan, bisa disimak ya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga hadirkan informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan selain itu pendengar, kami juga akan hadirkan, kami update informasi untuk Anda tentunya dari dalam dan luar negeri. Tentunya masih dengan musik-musik yang bisa Anda nikmati di sore hari ini. Menggantikan tugas dari Heri Susanto, belibet ya. Dari Heri Susanto, berikutnya kami awali dari Bruno Mars dengan Just The Way You Are.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Tarakan, pendengar, ada informasi di mana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara masih didominasi fenomena udara kabur akibat kabut asap. Dampaknya membuat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut terjadi signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, membenarkan adanya lonjakan kasus ISPA. Melihat tren peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan ini, Dinkes Tarakan langsung bergegas mengimbau seluruh warga. Mengenai efektivitas perlindungan diri, masyarakat tidak perlu bingung dalam memilih jenis masker yang digunakan sehari-hari. Namun, Dr. Devi mengingatkan agar masyarakat selalu memperhatikan kebersihan dan batas waktu penggunaan masker disposable. Sementara itu, forecaster BMKG Juwata Tarakan, Naufal Kamil Fauzi, menjelaskan mengenai dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Tutupan kabut asap ini dipicu sejumlah titik panas di wilayah Kalimantan Utara. Masyarakat diharapkan terus menjaga kondisi daya tahan tubuh serta memantau perkembangan kualitas udara. Kemudian juga selalu memperbarui informasi masih cuaca. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Tanya Hati Pendengar dari Alisa Subandono. Baru saja Anda nikmati dari ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar, informasi berikutnya untuk Anda di sore hari ini, di mana PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu telah memulai kegiatan pengeboran eksplorasi sumur tingkilan 001 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pengeboran sumur tingkilan 001 ini merupakan bagian dari program eksplorasi PHE LPB di wilayah kerja Maratua yang ditujukan untuk menguji potensi hidrokarbon pada formasi Menumbar berdasarkan kajian geologi dan data bawah permukaan. Pengoboran sumur eksplorasi dilaksanakan secara vertikal menggunakan rig berkapasitas 700 HP. Sumur ini juga ditargetkan mencapai kedalaman akhir 1574 meter atau sekitar 1554 meter true vertical depth subsea. Manajer drilling zona 10, Muhdi Rizal, menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi ini merupakan langkah yang strategis dari perusahaan untuk dapat menjaga keberlanjutan produksi migas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Dan untuk mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi sumur tingkilan 0.

01. Sebelumnya, PHE LPB telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kegiatan eksplorasi ini. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dengan masyarakat seiring berlangsungnya kegiatan eksplorasi tersebut. Dan dalam sosialisasi ini, perusahaan melakukan silaturahmi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa Mangkupadi itu sendiri. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan perkembangan kegiatan eksplorasi sekaligus memperkuat koordinasi selama kegiatan berlangsung. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar Bangsa Senang masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Beranda Asta Cita Nasional yang akan diisi oleh Eril Pontianak dengan tema investasi dan anak muda. Ada dari Jayapura cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, ada dari RRI Gunung Sitoli langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan RRI Langgur dengan pengembangan wisata pesisir.
1: Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada tiga. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil risiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal lah karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih, Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Apa kalian bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
7: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
7: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
7: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
7: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau di membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, 6%, 8%
8: pajak belum,
7: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup premium, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
8: Gak masuk akal dong.
7: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
7: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
7: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
7: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
7: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
8: itu pasti,
7: itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split, artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
7: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ingin

transportasi, investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan asacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam asacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial, karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi

0: online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya, seputaran situ kan, kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ, karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai nih Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Karena kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
0: Buka dari
2: jam 5
0: sore,
2: sampai
0: jam 12 malam.
2: 12 malam.
0: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama.
0: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
0: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
3: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mardoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar.
1: Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore Angel.
0: Halo rekan Agus, selamat sore.
1: Halo, iya, apa mendengar suara kami?
0: Sudah terdengar
1: ya,
0: suaranya muncul juga. Iya, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Kabar angkasawana kawasawati yang diterakan sehat semua dan cuaca di luar sangat cerah, lebih ke gerah sih Angel ya.
0: Alhamdulillah. Iya, sama Nunu kan juga sangat cerah nih sore hari ini. Dan sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Iya Angel, dari Tarakan ada informasi di mana Pemprov Kaltara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemprov Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan, di mana meski peredaran dalam negeri masih dilarang, berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu, ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu, tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
2: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu, ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu, tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa, dia hanya bisa diekspor. Artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
3: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengelolaannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Angel, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara, kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya Vira dan juga teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah pada kabar baik. Dan juga cuaca di sekitar studio RRI Samarinda saat ini agak berasap asap tipis ini Angel.
0: Oke, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semua teman-teman, semua warga di sana untuk tetap beraktivitas ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, ada informasi, silakan dengan informasi Anda di sore hari ini.
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai kualitas udara di Kota Balikpapan yang memburuk ini, Angel.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Balikpapan menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Reporter Afriani Kuntur melaporkan selengkapnya.
2: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
3: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut. Karena kita ketahui bahwa PM2,5 ini apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
2: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698, diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
4: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu, data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi, melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
2: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini, kembali kepada Angel di Nunukan. Angel, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
2: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan ini mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
1: Haji Said menambahkan, para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Torontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Angel, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Kabar baik, cuaca nundukan juga cerah hari ini. Gimana dengan kabar di Palangkaraya, Listia?
1: Palangkaraya sedang mengharapkan cuaca yang cerah seperti di nundukan ini rekan Angel.
0: Iya, kita sama-sama berdoa semoga cuaca di sana kembali pulih, karhutlahnya juga semoga segera berakhir, segera terpadamkan ya.
1: Doain cepat hujan ya.
0: Iya, amin. Semoga cepat hujan. Semuanya jaga kesehatan ya di sana ya.
1: Siap, siap.
0: Baik. Iya, Listia, ada informasi apa nih buat pendengar kita sore hari ini?
1: Masih terkait karhutlah nih rekan Angel, di mana BPBD dan polisi patroli selama 24 jam. Ini untuk mengantisipasi karhutlah agar tidak meluas ke pemukiman.
0: Iya, baik. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat, sehingga BPBD Palangkaraya dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke permukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada api ini. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar, ini masih ada apinya nih. Bu tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menyalar.
3: Ya, menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita lakukan menggelar ANEP harian kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi kita di bawah koordinator oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
4: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini karena memang dari tanah kami itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kiri lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Angel. Gimana kabarnya, baik, sehat?
0: Kabar baik, sehat selalu, cuaca juga cerah sore hari ini. Halo, ya. Di Banjarmasin gimana nih Aulia?
1: Iya, hampir sama, tapi kalau di Palangkaraya cukup tebal ya. Di sini kabut asapnya sudah mulai menipis karena sudah ada angin. Tapi berharapnya hujan sih rekan Angel,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita berharap semoga segera hujan ya di sana ya.
1: Betul. Jadi aman Kalimantan semua ya.
0: Iya.
1: Tidak terdampak kabut asap.
0: Pulih. Amin. Iya. Baik, rekan Auliana, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Baik, informasi terkait dengan mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, rekan Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa, guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, petani didorong mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, tetapi dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
2: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
3: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
4: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu selamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
3: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Baik, Angel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: beneran nih, muka bisa gak?
1: Gak. Narkoba tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

Pendengar terbangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda ya, yang sore hari ini sudah bersiap-siap untuk pulang dari tempat kerjanya. Hati-hati di jalan ya, dan tentunya jangan ngebut serta patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau capek, melipir dulu, istirahat dulu ya. Karena kalau sudah capek, kadang konsentrasi melemah ya, dan membuat kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Dan pendengar, masih dalam tarakan sore ini, kembali kami sajikan lagu-lagu untuk menemani aktivitas sore hari Anda.

Adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut, seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang

sakit sehingga engkau menjadi lebih utama darinya. Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

Berkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Selamat sore menjelang malam maksud kami untuk Anda yang saat ini sudah mulai merebahkan diri ya, beristirahat setelah seharian beraktivitas ataupun bekerja ataupun menuntut ilmu dan aktivitas-aktivitas lain yang Anda lakukan pada hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini sudah menikmati ya sajian makan malamnya, selamat menikmati makan malam. Dan pendengar, kami update informasi untuk Anda ya, kami perbarui lagi di mana dari Kota Tarakan. Warga mengeluhkan kondisi salah satu titik di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Kondisi jalan terlihat rusak dan berlubang, serta digenangi air limbah yang meluber dari parit. Kondisi ini mengeluarkan bau yang tidak sedap serta membahayakan pengguna jalan, terutama di malam hari. Abdul, salah seorang warga sekaligus pemilik usaha di kawasan ini, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan berawal dari genangan air limbah rumah tangga yang terus keluar di sudut jalan akibat saluran drainase yang tersumbat. Dan menurutnya dampak dari kerusakan jalan ini membuat beberapa pengendara yang terjatuh karena berusaha menghindari lubang. Tidak hanya itu pendengar, hal ini juga mengancam keselamatan pengendara. Genangan air berbau dan jalan licin tersebut juga berdampak langsung pada usahanya. Pelanggan yang datang sering mengeluhkan bau tidak sedap dan akses jalan yang tidak nyaman. Dan meski demikian pendengar, seingatnya sempat ada petugas yang datang melakukan pengukuran di area jalan rusak tersebut sekitar seminggu yang lalu. Di lokasi juga sudah ditandai dengan cat marka pengukuran di permukaan jalan. Dan mewakili warga pendengar, beliau berharap pihak terkait dapat segera merealisasikan perbaikan jalan dan pembenahan drainase secara permanen demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat setempat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam, Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino edisi Kamis 15 Oktober tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, sebanyak 45 orang wanita perwakilan organisasi perempuan di Kabupaten Malinau didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pendengar, bersama saya Sumardin, Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Berita pertama, sebanyak 45 orang wanita perwakilan organisasi perempuan di Kabupaten Malinau didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
1: Sebanyak 45 peserta berasal dari berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Malinau hadir dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk mendorong perubahan yang berarti di tengah masyarakat. Pihaknya juga berharap peserta tidak hanya hadir dan mendengarkan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perubahan, menjadi penggerak di lingkungan masing-masing untuk memberikan ruang, kesempatan, dan dukungan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sesuai dengan potensinya.
2: Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Sementara tujuannya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Mendorong perempuan agar lebih aktif mengambil bagian dalam proses pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian mendorong organisasi, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi perempuan dalam peningkatan partisipasinya di beberapa bidang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI yang membuka acara tersebut menegaskan agar kegiatan ini memberikan ruang dan menumbuhkan pengetahuan bagi kaum wanita untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
3: Saya juga berharap ya kegiatan ini nanti tidak hanya seremonial sampai di sini, tapi ibu-ibu para perwakilan perempuan Kabupaten Malinau harus menyampaikan juga hal ini kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga peran perempuan ini sangat memberikan dukungan kepada program-program pemerintah ke depan. Jadi hari ini ibu-ibu, ibu yang punya gawean hari ini, ya banyak-banyak berdiskusi. Pastilah di dalam hati ibu-ibu sangat banyak sekali hal-hal yang belum terpenuhi dalam program pembangunan kita di Kabupaten Malinau maupun di Provinsi Kalimantan Utara dan di nasional. Ya, keterwakilan ibu-ibu, sampaikan apa yang menjadi unek-unek hari ini. Ya, jadi hidupkan diskusi, karena ini forumnya diskusi.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Malinau mendorong replikasi desa anti korupsi dengan menjadikan desa Malinau Kota sebagai rujukan.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan skema pengembangan desa percontohan anti korupsi dengan menjadikan desa Malinau Kota sebagai rujukan bagi desa-desa lain. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program anti korupsi tidak terhenti pada penilaian, tapi berlanjut melalui pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, Dani Subroto, mengatakan konsistensi seluruh pihak menjadi kunci dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa setelah meraih predikat anti korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan pemerintah Kabupaten Malinau terkait pembahasan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi penilaian desa anti korupsi di kantor desa Malinau Kota pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Dani, keberhasilan desa Malinau Kota harus menjadi momentum untuk memperluas penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik ke desa-desa lainnya di Kabupaten Malinau.
2: Tahun depan kita juga akan membangun desa percontohan yang lain. Jadi kami sudah punya skenario di mana teman-teman aparat desa di Malinau Kota akan kita libatkan untuk bersama-sama membangun di desa yang lain. Saya pikir penekanan adalah konsistensi. Konsistensi itu bukan hanya oleh Pak Kades aparat desa, konsistensi itu juga harus dibangun oleh semua pihak, terutama juga dari kami, dari inspektorat, dari PMD, dari unsur bahkan sampai bupati. Jadi semua harus konsisten. Membuat sesuatu itu baik mungkin gampang, tapi untuk tetap bertahan baik dan menjadi lebih baik itu susah. Hari ini kita masuk kepada tahap untuk tetap baik dan menjadi lebih baik.
1: Ia menambahkan evaluasi dan pendampingan penting untuk memastikan tindak lanjut atas hasil penilaian berjalan sesuai rencana. Melalui langkah tersebut, Pemkab Malinau ingin membangun komitmen bersama agar prinsip-prinsip anti korupsi terus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelumnya, Desa Malinau Kota telah mengikuti penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada bulan lalu dan dinyatakan lolos sebagai desa anti korupsi. Capaian ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pendampingan sekaligus memperluas praktik baik ke desa-desa lain di Kabupaten Malinau. Di sisi lain, pemerintah desa Malinau Kota melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa sebagai tindak lanjut hasil penilaian tersebut. Kepala Desa Malinau Kota, Rimantan Najamuddin, mengatakan evaluasi ini difokuskan pada sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama administrasi pemerintahan dan penerapan ketentuan penyelenggaraan pemerintah desa.
3: Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa. Maka dari itu kami mengundang dari Inspektorat, DPMD dan juga di Dinas PBJ untuk evaluasi lagi kembali tentang apa-apa aja yang perbaikan yang harus dilakukan di pemerintah desa dan kota. Kita bisa itu semua nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi percontohan di Kabupaten Malinau.
1: Ia mengaku proses penilaian oleh KPK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, namun seluruh tahapan tetap dihadapi secara profesional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Bupati Malinau tekankan kepada para ibu-ibu sebagai garda terdepan agar mewaspadai bahaya judi dan pinjaman online untuk membentengi anak-anaknya.
1: Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI menyampaikan pesan penting kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan, khususnya yang berasal dari wilayah perkotaan, untuk mewaspadai ancaman serius yang kini mengintai keluarga di era digital, khususnya judi online dan pinjaman online. Menurutnya, persaingan global membawa kemajuan, tetapi juga tantangan baru. Saat ini, dua hal yang menjadi gangguan terbesar bagi masyarakat adalah judi online dan pinjaman online. Sesuai data yang diperoleh, menunjukkan sudah ada lebih dari 300 rekening di Kabupaten Malinau yang disinyalir dalam kedua aktivitas berbahaya ini.
2: Saya ingin menyampaikan pesan kepada ibu-ibu yang hadir di wilayah perkotaan ini, ya karena persaingan global, ibu-ibu harus bisa menyampaikan, karena banyak sekali kami dengar informasi, terutama yang berkaitan dengan internet, ya. Di Malinau ini sudah ada data betapa banyaknya anak-anak kita yang terlibat judi online, kemudian pinjaman online. Ini bisa sangat berbahaya bagi keluarga dan pemerintah di Kabupaten Malinau. Ini gangguan terbesar saat ini, judi online, pinjaman online. Ya ibu-ibu, harus peka terhadap ini, setidaknya di lingkungan keluarga ibu-ibu sendiri dan masyarakat di sekitar ibu-ibu yang punya anak remaja dan dewasa. Supaya diingatkan, ya kami sudah mendengar beberapa kali permasalahan ini muncul ke permukaan. Artinya di Malinau juga sudah harus waspada pinjaman online dan judi online. Ini sebagai pesan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Malinau untuk saling mengingatkan, saling menjaga agar keluarga kita, masyarakat kita ini bisa fokus dalam pembangunan daerah. Nah, kalau kita terganggu dengan permasalahan ini, belum lagi permasalahan narkoba, belum lagi permasalahan sosial lainnya. Ini ditambah lagi dengan dua permasalahan ini, ya anak kita kadang tidak sabar. Judi online, ya, meskipun banyak penjelasan tentang judi online ini tidak akan menang, tidak menjanjikan, tapi ada masih anak kita. Ada banyak, lebih dari 300 rekening ini yang disinyalir masuk ke judi online dan pinjaman online. Ini berbahaya sekali, kita selalu mencari data valid. Nah, kita ingin menyasar ke oknum, ke orang-orangnya.
1: Karena itu, pemerintah Kabupaten Malinau membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan, untuk menjadi garda terdepan pencegahan terhadap judi online dan pinjaman online ini, khususnya dalam lingkup keluarga. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita intimu Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini Kamis, 15 Oktober tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Sebanyak 45 orang wanita perwakilan organisasi perempuan di Malinau didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pendengar, mewakili kerabat kerja warta berita intimu yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. BMKG pendengar menyebut kondisi panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan intensitas radiasi matahari. Lalu disebutkan karena minimnya tutupan awan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berbeda dibandingkan sekitar sepekan sebelumnya, yakni ketika sejumlah wilayah masih mengalami hujan. Fenomena juga berkaitan dengan pola musiman pada bulan Oktober, di mana pada periode ini masyarakat kerap mengeluhkan cuaca panas, terutama di wilayah Pulau Jawa. Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran yaitu posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan ekuator. Sehingga sejumlah daerah di Jawa menerima penyinaran matahari yang cukup intens. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tuntas sudah pendengar ya, saya menemani Anda selama 5 jam sejak pukul 15 sore hari tadi. Saya Usman pamit undur diri, namun jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Ervi Febrianti akan menemani Anda dalam Tarakan malam ini. Dan sebelum itu kami ajak Anda untuk menyimak sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai wakil kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil Panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pangan TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah alokasi yang dari BUMN operasi di situ? Manajer sudah terlibat, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan
7: benar. Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan buat lagi manajernya, koordinasi dan komunikasi.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan

0: wajib menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan bergerak jalan.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
2: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sunoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
4: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
5: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
6: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
5: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Tentunya banyak keperangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
7: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
8: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
9: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
8: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
11: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
10: First, governance. Trust must come.
11: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
10: Standard of accountability.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
12: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
11: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
13: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
13: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
15: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada.
14: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai forum Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erik menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
16: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar 97,9 BKR dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida. Tadi kami sudah hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita lihat dulu yuk ya, malam ini ada apa aja yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya nanti seperti lagu yang sudah tadi kami hadirkan, ada lagu-lagu yang hawa-hawanya religi ya. Nuansa religi itu artinya malam ini ada mimbar agama Islam yang sebentar lagi akan kami hadirkan terkait dengan tema bahaya LGBT. Nah, ini salah satu tema yang sepertinya harus dan wajib sekali untuk kita dengarkan, apalagi saat ini banyak sekali isu-isu LGBT di kota Tarakan dan juga bisa menjadi pembahasan yang begitu hangat di kalangan politisi, masyarakat, dan juga lain sebagainya. Setelah itu pendengar, kita punya mini drama untuk Anda dengan tema yang pastinya menarik dan diikuti dengan ngobrol bareng komunitas. Malam ini spesialnya dari Radio English Community, nanti kita akan lihat untuk ngobras ini kan kita juga akan membersamai Anda dengan lagu-lagu di ruang rindu yang akan membuat Anda semakin merindu, bukan semakin merinding. Yang merinding itu kenapa? Ya harusnya semakin merindu dong ya. Kau merinding kalau misalnya mikirin orang yang salah, tapi kalau misalnya bikin orang yang tepat, rindunya sampai tumpah-tumpah. Baiklah pendengar, saya juga akan membersamai Anda hingga pukul 12 malam nanti, dan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam oleh Erdiansyah dengan tema bahaya LGBT di sekitar kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ayol ihwan, ma'asiral kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Rabiul Akhir, yaitu tepatnya tanggal 6. Beberapa hari kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal yang di dalamnya itu tercatat sejarah besar Islam. Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah hijrah Rasulullah sallam, dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di momen di bulan Rabiul Awal yang telah kita tinggalkan, telah banyak fatwah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan para guru kita, para ustadz kita, para dai-dai kita, yang mana di dalamnya itu mencakup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bagaimana kelahiran Rasulullah sallam, kemudian bagaimana akhlak Rasulullah di masa anak sampai dia remaja, kemudian kisah tentang diangkatnya Rasulullah sallam menjadi nabi dan rasul, kemudian kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isra dan Miraj Rasulullah sallam, dan kisah tentang hijrah Rasulullah sallam hingga peperangan Rasulullah sallam hingga kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik ya dari umat-umat sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari umat yang tercelah, dari umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umatnya Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan nasihat tentang bahaya LGBT di sekitar kita. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan dan di sekitarnya, yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabiullah Lut alaihissalam, sejarah manusia mencatat eksistensi sebuah negeri yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang belum pernah Allah timpakan kepada siapapun. Negeri itu bernama Sodom. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ahadzahumus sayhatu musyrikin. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi dzalika laayatil mutawassimin." Maka mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka kami menjungkirbalikkan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan dengan seksama tanda-tanda itu. Melalui rangkaian ayat ini, setidaknya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tiga bentuk azab dan hukuman dunia yang bertubi-tubi menimpa penduduk negeri Sodom itu. Yang pertama, azab dalam bentuk suara keras yang mengguntur dan mencabik-cabik jiwa. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'akhadzathumus sayhatu musyrikin." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Subhanallah. Hanya dengan kekuatan suara yang dahsyat, Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, penduduk negeri Sodom itu. Lalu, azab yang kedua adalah negeri itu dibalik begitu rupa sehingga daratan teratas dibalik menjadi lapisan buminya yang paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faja'alna 'aliyaha safilaha." Maka kami menjungkir balikan negeri itu. Para ulama tafsir menjelaskan proses penjungkir balikan daratan itu bahwa malaikat Jibril alaihissalam meletakkan sayapnya di bawah bumi mereka berpijak, lalu mencabutkan beserta semua istana, hewan ternak, bebatuan dan pepohonan tanpa sisa. Lalu semuanya itu dibawa naik ke langit oleh Jibril alaihissalam, sampai-sampai penghuni langit dunia mendengarkan suara lolongan anjing dan kokoh ayam mereka. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam membalikannya, lalu turun lagi membawanya dalam keadaan terbalik ke bumi. Kemudian azab yang ketiga, Allah Ta'ala merajam mereka dengan bebatuan yang terbuat dari tanah yang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil." Dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu-batu dari tanah yang kering berjatuhan dan siapapun yang terkena pasti mati binasa. Tidak hanya itu, bahkan pada setiap batu telah tertulis siapa nama orang yang dikenainya. Apa gerangan yang telah dilakukan oleh rakyat negeri Sodom hingga diazab begitu rupa oleh Allah Azza wa Jalla? Mereka melakukan sebuah perbuatan keji dan menjijikkan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka melakukan perilaku

rijalas sahwatan min dunil nisa bal antum qaumum musyrikun. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia? Sungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Perilaku homoseksual dengan segala bentuknya sekali-sekali adalah perilaku abnormal alias tidak normal. Pelakunya tidak bisa dianggap sebagai manusia normal, dan karena itu pelakunya tidak boleh dinormalisasikan atau dianggap normal. Rasulullah SAW menggambarkan betapa mengerikan dampak duniawi sebelum akhirat jika perilaku homoseksual ini mewabah. Lam tatuharil fahishatu fi qawmi tatu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'una wal auja'u allati lam takum madat fi asla fihim alladhina madaw. Tidaklah tampak perilaku keji di tengah kaum Nabi Lut itu hingga mereka melakukan terang-terangan, melainkan tersebar wabah ta'un dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya yang telah lalu. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak penyakit dan musibah yang ditimbulkan oleh perilaku seksual menyimpang ini. Mulai dari penyakit fisik hingga penyakit kejiwaan atau fisikis. Sebuah data yang dirilis tahun 2002 silam saja menyebutkan bahwa di Indonesia tersedianya yang diketahui ada 52 ribu kasus HIV atau AIDS yang didominasikan oleh para pelaku homoseksual. Di kota Makassar saja, sebuah informasi menyebutkan setidaknya ada 1.463 kasus HIV atau AIDS. Di Cilacap, Wonosobo dan Ambon juga serupa. Penderita HIV atau AIDS didominasikan oleh para pelaku homoseksual. Situs berikut, detik.com, bahkan menyatakan bahwa kaum gay adalah penyumbang tertinggi peningkatan infeksi HIV atau AIDS. Wallahul musta'an. Tidak mengherankan jika perilaku penyimpangan dan menjijikan ini sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, mal'unum man 'amila 'amala qaumi lutin qalaha Rasulullah SAW miraran salasan fi lutiya. Dilaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali terhadap perilaku homoseksual. Pesan Rasulullah SAW ini mengingatkan bahwa perilaku liwat atau homoseksual ini terlaknat dan dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Meskipun penampilan selayaknya seorang ustadz ataupun seorang yang soleh, apakah ada yang lebih mengerikan daripada menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah mengingatkan kita tentang betapa mengerikannya perilaku LGBT ini. Seorang pelaku homoseksual dan semacamnya bahkan diancam dengan hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda, man wajada tumuhu ya'amalu amala qawmi lutin faqatulu fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, maka bunuhlah yang menjadi pelaku subjeknya maupun yang menjadi objeknya jika melakukan suka sama suka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita kaum muslim dan muslimat. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami, lindungilah kaum muslimin, lindungi negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin dari perilaku yang menjijikkan dan yang terlaknat ini. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada akhirnya bertanggung jawab untuk mencegah dan membendung wabah penyakit LGBT ini di sekitar kita. Dimulai dari tahapan pemikiran bahwa harus tertanam dalam jiwa dan pikiran kita bahwa ini adalah perilaku abnormal yang tidak boleh dinormalisasi. Bahkan ia ada perilaku yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa ia adalah penyebab bencana di seluruh lini kehidupan. Kita harus menolak semua ide dan usaha yang berusaha untuk menganggap normal perilaku LGBT yang menjijikkan ini. Hari ini, bahkan ada orang yang mengaku sebagai sarjana Islam, tapi justru mencari

benaran terhadap penyakit yang menjijikkan ini dengan menggunakan dalil agama. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang ingin membiarkan kerusakan tersebar di muka bumi ini. Terakhir, meskipun para pelaku LGBT adalah manusia-manusia yang dilaknat Allah dan Rasulnya, namun tidak menutup jalan bagi kita untuk membantu mereka menyembuhkan diri dari penyakit itu dengan mengarahkan mereka melakukan terapi, baik secara fisik maupun psikis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidayah untuk kembali kepada fitrah manusia yang suci, kembali kepada manusia yang normal. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar, untuk malam hari ini edisi 15 Oktober 2026 menemani Anda di Malinau Malam. Setelah tadi kita sudah dengarkan mimbar agama Islam, dan selanjutnya kami akan menemani Anda di program berikutnya, yaitu mini drama untuk malam hari ini pendengar. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga kami menemani istirahat malam Anda ataupun yang sedang sibuk dengan segala aktivitasnya yang lagi lembur juga ya. Oke, tetap semangat untuk yang mungkin masih lembur hingga jam segini belum selesai, tetap semangat untuk Anda. Menemani segala aktivitasnya, kita coba dengarkan terlebih dahulu drama radio untuk malam hari ini. Kali ini dengan judul Kasih Sayang Tak Terlihat. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Ma, besok orang tua wajib datang sekolah.
2: Lah, emangnya kamu buat salah?
1: Enggak, Ma. Kali ini ada pertemuan orang tua siswa.
2: Aduh, Mama sedang sibuk, Nak.
1: Apa Papa bersedia datang ya?
2: Ya coba saja kamu tanya Papa kamu.
1: Enggak lama, lihat Papa saja rasanya kayak aku mau dimakan.
2: Enggak baik kamu bicara begitu tentang Papa kamu. Gitu-gitu Papa kamu itu sangat peduli loh.
1: Peduli apanya, Ma? Sampai sekarang aku tidak pernah melihat Papa ke sekolah atau sekedar nemenin aku bermain.
2: Ya kan kamu sudah besar, Nak.
1: Dulu waktu aku SD, enggak pernah tuh Papa nemenin aku bermain.
2: Ya sudahlah. Hal itu jangan kamu ingat-ingat lagi. Mama akan berusaha datang kok besok ke sekolah.
1: Tuh kan, Mama lagi yang datang. Mama selalu membela Papa.
2: Ya bukan begitu, Nak. Anak zaman sekarang, orang tua masih bicara malah pergi.
3: Kenapa marah-marah?
2: Itu loh Bang, anak kamu.
3: Kenapa dengan Mbak Im?
2: Dia kesal karena Abang gak pernah luangkan waktu untuk ke sekolahnya.
3: Mau bagaimana lagi, Dek? Ini aja, Abang banyak pekerjaan. Lokasi pengangkutan sampah makin banyak.
2: Tapi Abang juga, kalau ada waktu ya ajaklah dia jalan-jalan gitu, Bang.
3: Kan kamu bisa lihat sendiri, Dek. Abang capek ngangkut sampah. Terlambat sedikit, Abang akan dimarahi atasan. Bisa-bisa kena demo kami nanti. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluh bawa sampah dari mobil karena pengangkutannya kadang-kadang sedikit terlambat. Jadi, kamu berilah anak kita pengertian.
2: Baiklah, Bang. Jadi gini nih, Bang. Pembayaran air jatuh tempo hari ini. Abang ada uang. Dan juga persiapan kelulusan anak kita.
3: Iya. Abang akan usahakan. Doakan saja. Abang bisa sehat selalu dan makin semangat bekerja.
2: Tapi apa perlu Bang aku cari kerja?
3: Tidak usah kamu kerja. Kamu di rumah saja sudah. Kamu jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Fokus urus saya dan anak-anak kita.
2: Baiklah Bang.
3: Oke.

0: iya, Im. Nanti kalau lulus, kamu lanjut di mana?
1: Pengennya sih keluar daerah.
0: Ke Medan, ke Jakarta.
1: Pengennya sih ke Bandung.
0: Wih, jauh kali dari Nias ke Bandung. Hebat ya kamu.
1: Ya, harapanku sih gitu. Tergantunglah nanti, apa mesti aku nganggur dulu kali?
0: Jangan-jangan, kamu kan juara kelas, masa nganggur? Gini aja deh, coba kamu mendaftar melalui online beasiswa.
1: Percuma juga, kalau orang tua nggak mendukung gimana?
0: Ya kan tinggal kamu yakinkan aja mereka. Semua itu tergantung kamu lah, Im.
1: Aku hanya harapkan mama aku, San.
0: Kan kamu ada punya, masih punya papa gitu loh. Papa kamu kan masih ada.
1: Ah, percuma. Papa mana ngerti. Aku dari kecil hingga saat ini, papa aku mana pernah bantuin aku.
0: Kamu jangan begitulah, Im.
1: Tapi ini fakta yang aku alami, Santi.
0: Kamu banyak-banyak bersyukurlah, Im.
1: Jangan kamu samakanlah Santi dengan kamu. Orang tuamu selalu ada buat kamu. Lah, aku hanya mamaku lah yang harapanku saat ini. Dengan bisnis kue kering yang selalu dibuat oleh mamaku hingga aku bisa sekolah setidaknya tamat SMA. Sudahlah, aku jadi malas nih. Moodku terganggu.
0: Kenapa? Apa aku ada salah? Salah bicara gitu?
1: Enggak juga. Udah pulang yuk.

0: Mbak Im, ayo nak, kita makan.
1: Ya ma, ini mau siap-siap kok.
0: Makan yang banyak, Mbak Im, biar tetap kuat dan semangat ya nak.
1: Makasih ma. Oh iya ma, aku ingin lanjut sekolah ma.
0: Oh iya, di mana nak?
1: Bandung ma.
2: Tidak.
0: Loh, kenapa bang? Kan bagus, lagian anak kita kan selalu juara kelas loh bang.
2: Kalau papa bilang tidak, maka tidak.
1: Pa, kenapa aku gak bisa kesana? Ini masa depanku juga pak.
2: Lalu bagaimana dengan mama kamu?
0: Tidak apa-apa bang, biarkan saja Baim sekolah. Gak mau kan bang, nanti Baim dapat nasib kayak kita juga. Ya setidaknya ya bisalah merubah kehidupan kita.
2: Apa pekerjaanku tidak cukup bagi kalian? Aku sanggup memberikan kalian makan. Aku sanggup mengerjakan semuanya. Asal kita selalu bersama.
0: Tapi ini demi masa depan anak kita, bang.
2: Aku ada kenalan. Nanti akan papa carikan kamu kerja.
1: Aku mau sekolah dan tetap melanjutkan sekolah, pak. Aku tahu papa tidak pernah mendukungku dengan apa yang aku inginkan.
0: Baim, kamu jangan bicara begitu.
1: Aku tahu, Ma. Papa memang egois. Papa tidak peduli dengan aku. Apalagi soal pendidikanku.
0: Bukan begitu, Baim. Kamu coba dengarkan Mama dulu.
1: Sudah cukup, Ma. Selama ini Mama terlalu membela Papa. Dan Mama gak tahu betapa lelahnya Mama berjualan kue untuk menyekolahkanku. Malam ini, aku putuskan. Aku akan melanjut sekolah.

0: Bang, duduk dulu bang. Ini obatnya, diminum ya bang.
1: Apa Baim sudah menelepon dek?
0: Belum bang.
1: Mungkin dia marah dan masih marah hingga saat ini. 3 tahun dia tidak pernah pulang. Semarah itukah dia padaku?
0: Tidak bang, sudah abang jangan pikirkan tentang itu. Nanti sakitnya gak sembuh-sembuh bang.
1: Aku menyesal terlalu menjaga jarak padanya. Dia tidak tahu betapa aku sangat mencintainya, mendukungnya hingga saat ini. Aku selalu merindukannya, ingin memeluknya. Tapi entah kenapa berat rasanya. Mungkin karena dia sudah jadi laki-laki yang besar sekarang. Teringat waktu dia masih bayi. Ya, hanya disitulah aku bisa memeluknya dan menciumnya. Ruginya aku yang selalu arogan padanya. Mungkin karena kami sama-sama laki-laki.
0: Sudahlah bang, nanti dia akan menyadarinya. Yang penting kita sebagai orang tua, jangan pernah kita berhenti untuk mendoakannya.
1: Aku tahu mengapa dia marah. Tapi sudahlah.
0: Ya sudahlah bang, kita ke dalam saja. Abang istirahatlah dulu, nanti abang masuk angin.
1: Iya, benar, kamu benar sekali. Maafkan papa ya anakku.

0: Halo.
1: Mama kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah baik, Nak. Kamu di sana gimana? Sudah lama kamu gak ada kabar. Kamu baik-baik aja kan, Nak?
1: Iya, Ma. Mama sehat selalu.
0: Makasih ya, Nak. Kamu tidak tanya kabar papa kamu, Nak. Papa kamu sakit keras di sini, Nak. Sudah 2 tahun papa gak bisa kerja lagi nih.
1: Sakit apa, Ma?
0: Gagal ginjal, Nak. Tapi sudah stadium 4, Nak. Selama ini papa kamu menyembunyikan sakitnya dari kita. Dan sekarang papa kamu belum tentu bisa bertemu kamu lagi, Nak. Satu pesan mama ya, Nak, ya. Jangan marah kamu sama papa kamu. Mama tahu kamu sangat membenci papa kamu. Tapi tanpa dia kita gak bisa apa-apa, Nak. Selama ini papa kamulah yang membayar uang sekolah kamu, bukan mama. Segala sesuatu keperluanmu adalah papa yang biayai, Nak, bukan mama, Nak. 2 tahun ini papa kamu tidak kerja, dia menjual harta warisannya untuk kamu. Dan ada sedikit tabungan papa kamu yang kita pakai untuk bertahan di sini. Semua itu papa lakukan demi kamu, Nak. Yang penting kamu lulus sekolah dan kamu dapat kerja hingga kamu bisa hidup bahagia, Nak.
1: Ma, maafkan aku, Ma. Aku salah tentang papa selama ini, Ma.
0: Pulanglah, Nak. Pulanglah, Nak, ya. Agar papa kamu bahagia dan senang melihat kamu kembali. Pulanglah, Nak. Dia itu sangat merindukanmu, Nak. Mungkin karena kamu laki-laki, dia tidak bisa menyatakan betapa ia sayang samamu, Nak. Bapakmu itu cinta samamu, Nak. Dan sangat rindu sama kamu. Pulanglah, Nak. Demi dia, Nak. Demi papa kamu.
1: Iya, Ma. Aku akan pulang, Ma. Aku ambil cuti di kampus dan tempat kerja dulu ya, Ma.
0: Oh, kamu sudah kerja, Nak?
1: Sudah, Ma. Itulah yang ingin aku sampaikan sama Mama, sama Papa nantinya.
0: Alhamdulillah. Mama dan Papa akan menunggumu di sini ya, Nak, ya.
1: Iya, Ma, iya, Ma. Baim pulang, Ma. Baim akan pulang. Tunggu Baim di sana ya, Ma.
0: Iya, Nak.

Ayah, Papa, atau Bapak adalah sosok yang tidak banyak menunjukkan ekspresinya dengan ucapan. Akan tetapi, ia selalu memberikan tepukan yang ringan di pundak atau jabat tangan yang erat. Dan itu sudah cukup untuk memberitahu bahwa Ayah atau Papa sangat bangga pada diri anak-anaknya. Kisah ini diperankan oleh Freddy sebagai Baim, Samsir sebagai Ayah, Fanya sebagai Mama Baim, Yosi sebagai Santi. Disutradarai oleh Putri Rahayu Polen, karya Asriani Zaluhu. Teknik rekaman Bes Rahmat Hulu. Sampai jumpa, ya Ahok.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

0: done?
1: Yeah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Beberapa sajian lagu tadi sudah menemani aktivitas Anda untuk malam hari ini pendengar, ataupun yang sedang beristirahat ya. Iya, dan juga kami akan berbagi informasi untuk Anda. Informasi yang tentunya kami masih lansir dari rri.co.id. Iya, beberapa hari ini kita masih diselimuti kabut asap begitu ya. Dan akhirnya para siswa pun BDR. Nah, satu informasi kali ini juga terkait BDR pendengar. Jadi BDR siswa PAUD hingga SMP di Malino diperpanjang akibat karhutla. Iya, jadi pemerintah Kabupaten Malino memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah BDR bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP pada 15-16 Oktober 2026. Kebijakan diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan penurunan kualitas udara hingga kategori tidak sehat ya. Penetapan BDR atau pembelajaran jarak jauh PJJ tertuang dalam surat edaran nomor 050/710/710/Setda tentang penyesuaian sistem pembelajaran menjadi belajar dari rumah dan pengalihan pembelajaran tatap muka ke BDR bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemkab Malinau, yakni jenjang PAUD sampai SMP. Seluruh satuan pendidikan pada jenjang PAUD, TK, SD, MI, dan SMP, MTS di Kabupaten Malinau diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui metode daring maupun pemberian tugas secara luring, menyesuaikan kondisi masing-masing siswa. Sebelum PPJJ telah dilaksanakan pada 13-14 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang juga ikut berimbas bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Kepala sekolah dan tenaga pendidik diwajibkan memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif selama kebijakan BDR berlangsung. Iya, jadi beberapa hari ini kegiatan siswa dari PAUD sampai SMP BDR ya. Nah, ini beberapa terakhir, 3 hari terakhir kemarin memang kabutnya cukup terlihat tebal di atas awan sampai enggak kelihatan awan biru kita gitu ya. Kalau siang tadi sudah mulai menipis begitu, dan semoga besok sudah terurai begitu ya kabutnya. Amin, semoga. Kita berharap juga semoga juga akan turun hujan di tempat-tempat memang terjadi karhutla ya pendengar, dan kita juga berharap semoga akan segera berakhir biar kabut asap bisa terurai dan bisa menghirup udara segar lagi kembali. Amin. Semoga sih, kita berharap hari ini dan besok akan hujan lagi. Kalau kabarnya kemarin, kalau dilihat di sosial media, ada beberapa tempat seperti di Palangka, ada beberapa titik juga terjadi hujan gitu ya. Kalau lihat dari postingan-postingan orang-orang di media sosial gitu. Terus di Kaltim juga ada yang katanya sempat hujan juga di Balikpapan dan sekitarnya. Kalau kita beberapa hari ini belum ada hujannya untuk Malinau. Ya, semoga ada hujan juga sih biar kita lebih segar juga, karena beberapa hari ini cukup panas begitu ya cuacanya, ditambah lagi dengan kabut asap. Oke, kita doakan bersama semoga ini cepat berakhir, amin, dan kita bisa menghirup udara segar lagi seperti biasanya dan bisa melihat awan biru lagi yang cerah ceria seperti biasanya di langit Malinau ya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan tempat-tempat lainnya, semoga segera berakhir dan bisa menghirup udara segar lagi. Baik pendengar, demikian untuk informasi terkait BDR tadi dari Kabupaten Malinau. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah,

Brosis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan

Bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Rari Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 16 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Kas dari IAK. Terima kasih untuk bantuan alat yang sudah diberikan pemerintah kepada kami UMKM IDEF berupa alat giling cabe dan juga botol dan label kemasan dari sambal produksi kami. Selamat kepada 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan harapan kami untuk kedepannya lebih memberikan bantuan kepada kami UMKM yang ada di daerah, karena kami memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan baik untuk

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita malam ini, dan kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi swasembada air nasional. Acara tersebut diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Menko AHY menyoroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Hal itu dilakukan dalam upaya menertibkan pengelolaan sumber daya air nasional. Kami kutip dari rri.co.id, AHY juga memaparkan bahwa penggunaan air tanah masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Sekitar 70% pelaku usaha mikro tercatat menggunakan air tanah, sedangkan usaha kecil dan menengah angkanya mencapai 80%. Sementara itu, penggunaan air tanah pada pelaku usaha berskala besar disebut mencapai 90%. Ia mengatakan data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan air tanah pada berbagai kelompok usaha. Dan AHY juga membahas pengawasan penggunaan air permukaan seperti sungai dan juga danau. Ia mengatakan tindakan pengawasan telah dilakukan, tetapi tahapan penindakan masih mencakup peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Polres Pelabuhan Tanjung Priok menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal yang dilakukan terhadap 4 anak buah kapal penangkap Cumi KM Maulana 23. Kami kutip juga dari rri.co.id, 2 tersangka lainnya tidak ditahan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya merupakan kapten kapal yang saat ini ditahan oleh Polres Kepulauan Aru atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berusia 72 tahun tidak ditahan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan usianya. Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat pasal 455 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda kategori 7. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pemilik kapal, perekrut dan penampung ABK hingga pihak yang mengurus dokumen keberangkatan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan September lalu. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama, tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir, biasanya ada surat. Tapi kalau hadir, biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama, komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.

dan pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin sementara waktu menggantikan kepemimpinan Paus Leo XIV. Hal ini dikarenakan Paus Leo XIV didiagnosis mengidap kanker paru-paru jenis adenokarsinoma. Pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun telah menjalani prosedur operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanan dan prosedur ini dilakukan di Rumah Sakit Gemelli di Roma yang berjalan sukses tanpa komplikasi selama 90 menit. Kini ia dalam masa pemulihan dan seluruh agenda publiknya dibatalkan hingga 20 Oktober 2026. Meskipun terbaring sakit, hukum kanonik tidak mengenal jabatan wakil, sehingga kewenangan tetap berada di tangan Paus Leo XIV. Guru dan mahasiswa menggelar demonstrasi di Madrid, ibu kota Spanyol, untuk memprotes kondisi pendidikan publik. Aksi tersebut berlangsung seiring dimulainya mogok kerja tanpa batas waktu yang melibatkan sekitar 65 guru sekolah negeri pada Rabu 14 Oktober 2026. Dan melansir dari Anadolu yang kami kutip dari rri.co.id, aksi mogok tersebut didukung sejumlah serikat pekerja besar. Mereka menuntut kenaikan gaji, pengurangan jumlah siswa dalam kelas, pengurangan jam mengajar, serta peningkatan investasi untuk infrastruktur sekolah. Aksi ini dilakukan setelah negosiasi dengan pemerintah daerah tidak membuahkan hasil selama berbulan-bulan. Serikat pekerja menilai sistem pendidikan publik di wilayah tersebut mengalami kekurangan pendanaan tenaga pengejar. Dan ketegangan meningkat pada Rabu pagi ketika mahasiswa di Universitas Complutense di Madrid dan Universitas Rey Juan Carlos mendirikan barikade yang mengganggu aktivitas kampus. Bentrokan kemudian terjadi di kampus Ciudad Universitaria setelah polisi anti huru-hara berupaya membubarkan blokade. Sedikitnya 5 orang ditangkap dan 7 orang terluka, termasuk beberapa anggota kepolisian. Gangguan juga meluas ke pusat kota Madrid. Para

Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Sabil akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3. Anda dapat berpartisipasi tentunya, memberikan pandangan Anda, opini Anda ataupun komentar Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar masih di Indonesia menjapa pagi dan seperti yang
1: tadi.

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
4: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026. Alfred Stutter menyampaikan.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN setelah di situ? Manajemen sudah bertugas, bangunannya layak dipakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus desa.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Indri Paritra Mutia. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Tol Toli. Kami selaku siswa dari SMA Negeri 3

Perkenalkan, nama saya Cici Ramadania, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kabupaten. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, atas penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut saya sendiri, program ini sangat berguna buat kita, terutama sebagai seorang pelajar, karena kita bisa manage pengeluaran, bisa mengurangi pengeluaran di sekolah, apalagi kalau ada MBG ini, saya bahkan sudah tidak jajan-jajan sembarang lagi. Terus dengan adanya MBG,

Ya dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Masalah program MBG ini di Kabupaten Buol bagus. Dan keterbantuannya MBG ini, kita sudah merasa ada yang pengurangan sedikit. Dengan uang jajannya anak-anak juga, kalau yang dulunya biasa 15.000, sekarang bisa 10.000. Dan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah memberikan MBG ini kepada seluruh.

0: keselamatan pengendara. Sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengan Anda membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin dan sebelum-sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan. Warta berita setiap jamnya dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini. Dan ya hari Jumat tanggal 16 Oktober ini seperti biasa tiap Jumat ini hari Kopi Pro 3 hadir bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripa mengangkat topik yang nanti Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami, memberikan pertanyaan, tanggapan atau perspektif Anda sendiri ya terkait dengan topik kita dini hari ini, krisis air dalam perspektif Pancasila. Nanti kita akan perbincangkan bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman Suwarta. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana yang akan membantu Anda untuk terhubung langsung bersama saya dan juga Pak Nyoman nanti. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelumnya kami turut berduka dan prihatin pada saudara-saudara kita yang masih mengalami dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kabut asapnya seperti belum ada tanda-tanda menyusut ya. Sempat ada hujan dan kemudian berkurang sedikit, namun belakangan ini mulai muncul banyak lagi di beberapa daerah. Mungkin Anda juga sudah melihatnya di media-media sosial, begitu pekatnya langit berwarna merah sepanjang hari. Tentu saja ini membuat sulit bernapas dan berbahaya bagi kesehatan, khususnya banyak yang mengalami ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Dan juga lamanya tidak turun hujan, kekeringan yang luar biasa karena dampak dari Godzilla El Nino juga menyebabkan terjadinya krisis air, terlebih kepada mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Tentu saja akan lebih sulit lagi dalam mendapatkan air bersih. Cadangan air bersih juga semakin menipis. Dan ini akan kita perbincangkan, tentu saja krisis air dalam perspektif Pancasila. Dan saya sudah bersama dengan Nyoman Suwarta, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Sabil.
0: Iya Pak Nyoman, kabar sehat Pak?
1: Iya, sehat,
0: sehat. Alhamdulillah. Tapi ya ini kita masih dalam kondisi kemarau Pak, beberapa daerah di kita juga masih terdampak kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan di mana-mana, krisis air bersih. Mungkin Anda bisa menjelaskan dulu Pak, seperti apa kondisi krisis air bersih yang sedang dialami negara kita, separah apa sih Pak krisis air bersih yang kita alami Pak?
1: Iya, makasih. Ya. Jadi memang kalau bicara krisis air ini sudah sejak lama sebenarnya terindikasi gitu ya. 5 tahun sebelumnya juga sudah terasa ya bagaimana kekeringan terutama melanda gitu kan ya. Dampak dari tentu salah satunya perubahan cuaca, perubahan iklim ya, di mana musim kemarau bergeser gitu ya, lebih panjang sebenarnya ya. Kan yang seperti bulan ini kan sudah masuk berber ya.
0: Biasanya
1: kalau berber kan hujan.
0: Iya, kalau dulu begitu pandangannya, kalau berber hujan.
1: Betul, sekarang kayaknya bergeser lebih panjang gitu ya. Kemarauannya sehingga ya masih nanti apa, dominan panasnya gitu ya. Turun hujan paling sehari kali gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian sisanya panas lagi gitu ya. Nah ini memang menjadi tempat makin terasa bagaimana krisis air di Indonesia terutama ya. Bahkan data dari BPS kan hanya sekitar berapa ya, 75% ya untuk perkotaan yang bisa mendapatkan layanan air bersih ya, terutama untuk yang memang affordable ya, untuk membeli dari PDAM ya. Yang kan di pedesaan praktis ini tidak bisa terjangkau dia, hanya mengandalkan sumber air permukaan misalnya ya, dimana itu sangat kritis ya. Hingga kalau di beberapa berita terakhir ya, di tahun ini kan justru tidak hanya di Indonesia Timur ya, bahkan sampai ke Jawa gitu ya. Jawa ini juga mulai krisis air, dan bahkan di Jawa Barat itu juga cukup banyak tuh matanya. Daerah-daerah yang memang menjadi awan terhadap krisis air, terutama kekeringan gitu ya. Dan kalau lihat, kita lihat juga banyak yang kemudian diberita gitu ya, bagaimana warga gitu ya harus jalan kaki ya, 1 kilo, 3 kilo hanya untuk mencari sumber air tadi ya, apakah sungai, apakah mata air gitu ya. Ini tentu memprihatinkan ya, bagaimana kemudian kita di Indonesia ini sebenarnya kan negara pulauan gitu ya, perairan juga terkenal dengan sumber daya yang apa namanya sangat besar ya potensinya. Di Indonesia justru kita sedang krisis sekarang ya. Jadi kalau dilihat dari sisi perspektif Pancasilanya gitu ya, ini sungguh tidak ideal ya kondisinya ya. Sepertinya kita bisa surplus air lah gitu ya. Kalau begitu ya kondisinya sekarang.
0: Kalau kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, Pak Nyoman, Anda melihatnya bagaimana pandangan dari Pusaka Indonesia melihat dari nilai-nilai Pancasila dalam hal krisis air ini? Apakah selama ini manajemen air bersih yang ada di negara kita sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak nih, makanya terjadi krisis?
1: Jadi kalau sebelum ke Pancasilanya dulu, kita ngelihat krisisnya dulu ya. Krisis ini kan sebenarnya bisa disebut sebagai kondisi atau keadaan yang berbahaya lah ya, parah gitu, penting gitu ya. Sudah tidak normal lagi gitu ya. Nah, memang banyak kemudian dikaitkan dengan kalau krisis air itu diartikan sebagai kekurangan ya. Padahal sebenarnya juga kelebihan gitu ya, itu juga bagian dari krisis ya. Artinya ada ekstrim minimum, misalnya kekeringan gitu ya. Dan juga bisa berlebihan di maksimum gitu ya, kebanjiran dan sebagainya kan itu juga krisis ya. Walaupun di dominannya krisis mungkin kelangkaan ya, banyak disebut sebagai kelangkaan air atau over scarcity gitu kan ya. Jadi kelangkaannya dari sisi baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas gitu kan ya. Itu yang salah satu paling enggak gitu ya, paling tidak terpenuhi ya bisa disebut krisis ya. Jadi kuantitasnya ada, secara jumlah ada, tapi kalau kualitasnya buruk juga krisis sebenarnya.
0: Tercemar.
1: Kuantitasnya ada, kontinuitasnya enggak tercapai juga sebenarnya krisis kita kelangkaan gitu ya. Itu salah satu dari tiga ini sebenarnya, tiga-tiganya terpenuhi lah gitu ya. Nah, yang menyebabkan krisis ini kan harus dilihat lagi ya, artinya ada ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air gitu kan ya. Ini sebenarnya nanti faktornya bisa banyak sekali yang mempengaruhi ya. Ketersediaan airnya bisa dari fungsi apa, curah hujan gitu ya. Entah kemudian seperti sekarang ini ya, artinya bergeser hujannya gitu kan. Belum lagi nanti ada perubahan lahan gitu ya, yang hutan kemudian digunduli gitu ya. Nah, gimana bisa menyimpan air gitu kan. Ini kurang ya simpan. Kemudian dari sisi tutupan lahan sekarang itu banyak perubahan alih fungsi juga ya. Dulu masih tanah, sekarang hampir beton semua gitu ya, karena dampak pembangunan ya. Beton, aspal, sehingga begitu hujan ini malah lari ya, seperti limpasan gitu ya, tidak meresap sebagai infiltrasi gitu kan. Jadi gimana kandungan tanahnya akan bertambah gitu ya, air tanahnya bertambah, malah berkurang ya. Sedangkan sisi lain justru karena kebutuhan airnya kita dengan apa pertumbuhan penduduk ya, kepadatan penduduk lah, urbanisasi ini kan kebutuhan airnya jadi meningkat juga ya. Nanti di daerah dagangan, perkantoran gitu ya, apalagi perhotelan gitu kan, yang bisa dibilang hampir tiap hotel punya kolam renang lah ya. Bagaimana kemudian itu mengambil air tanah gitu kan ya, eksploitasi sementara tanpa ada konservasi gitu ya. Dan ini kan dampaknya dari tadi, jadi tidak balance, tidak seimbang gitu ya. Nah, tentu dari kacamata Pancasila sendiri berarti ada dampak, kalau saya melihat ya, dampak dari ketidak Pancasilaisan kita ini, artinya sebagai manusianya gitu ya. Kan sebenarnya krisis ini ada dua faktor ya, dari manusia yang sebagai akselerator ya, mempercepat krisis gitu ya. Tapi ada juga yang secara natural alami, ya tadi efek hujan gitu kan nggak bisa ditentang ya, alami ya. Jadi dari sisi Pancasila tentu ya, bagaimana kita si pengelola ini ya, baik individu maupun juga instansi terkait, misalnya gitu ya, dinas dan pemerintah, ini ada yang kurang tadi ya dalam mengelola tadi ya. Artinya kan bisa dipelihara gitu kan ya, sehingga secara Pancasila tadi banyak hal yang kemudian rasanya kurang sesuai gitu ya. Misalnya terjadi perebutan air gitu ya, hak air misalnya karena kurang gitu kan. Para petani harus mengairi sawahnya itu juga berebut air gitu ya. Dan berarti sudah tidak sesuai dari sisi apa, sila kedua misalnya kemanusiaan ya, maupun juga dari sila kelima, keadilan sebenarnya, keadilan air ya. Termasuk tadi kan, artinya akses untuk air bersih, bahkan kan di pedesaan juga timpang ya, dibandingkan yang kota ya. Kota bisa membeli gitu kan ya, yang pedesaan sementara ya harus tadi jalan kaki dan sebagainya. Jadi secara perspektif Pancasila ini ada yang kurang benar sebenarnya ya. Artinya juga mungkin secara pengelolaan kita belum serius gitu ya. Lebih banyak untuk mengeksploitasi gitu ya, daripada mengecepati airnya.
0: Iya. Baik, Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak untuk bergabung sama obrolan kita ini terkait krisis air dalam perspektif Pancasila, boleh ya Pak ya?
1: Iya, boleh.
0: Ya, saya sapa ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Pak.
0: Iya, silakan Pak Wibi, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, kalau di Makassar, khususnya tempat saya, itu tidak ada ya, tidak terjadi krisis air. Memang PDAM tidak mengalir di tempat kami, tapi kami pakai sumur bor untuk keperluan mandi, cuci dan sebagainya. Sedangkan untuk air bersih, air PDAM kita beli air galon, di tempat lain masih lancar air PDAM, tapi tidak mengalir. Ya ini kan sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kalau ada tetangga atau orang datang ke rumah saya mau ambil air sumur bor, ya sih silakan, tidak usah bayar. Berapa kamu ambil, berapa jerigen, silakan. Kalau di tempat lain ada juga yang disuruh bayar, mas, 500 satu jerigen 10 liter. Tapi kalau saya tidak, saya bebaskan, ambil saja.
0: Wah, mantap ini Pak Wibi ini.
2: Ya tidak, ya kan itu air kan pemberian dari Tuhan.
0: Iya.
2: Apa kita mau simpan kalau ada masyarakat bukti, ya silakan ambil.
0: Tapi kan bornya Pak Wibi modalnya itu, listriknya. Listrik. Kenapa? Sama bornya, alat bornya kan pompanya Pak Wibi yang bayar tuh.
2: Iya, tapi kalau
0: itu nggak dihitung.
2: Kalau kebetulan mesin panas ya, panas saya hentikan dulu. Kan ada. Saya bilang mesin pompa air panas, jadi berhenti dulu, nanti lanjut lagi, tidak masalah lah.
0: Tapi
2: juga tidak seberapa saya bayar. Ya, sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang ada di luar berarti kita bantu sesama warga, sesama tetangga, sesama teman, biar orang luar jauh-jauh dari rumah saya kalau mau ambil ya silakan. Tertib, jangan ribut. Banyak kok di tetangga saya yang begitu, yang bagi-bagi air sumur bor, bukan saya saja.
0: Ya. Artinya pribadi dari warga untuk warga ya, bukan bantuan sumbangan dari pemerintah desa atau pejabat siapa gitu ya.
2: Kalau bantuan dari pemerintah itu air bersih bang.
0: Iya.
2: Kalau air bor itu kan masing-masing rumah ada yang punya, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kan ambil sama kita ini yang punya. Ya, okay. Silakan saja. Ya. Makasih.
0: Baik Pak Wibi, luar biasa ini Pak Wibi menekankan bahwa pentingnya untuk peduli satu sama lain ya Pak Nyoman ya. Tapi kalau idealnya, kalau dari nilai-nilai Pancasila, seperti apa sih pengelolaan air yang baik? Apakah seperti tadi ya, inisiatif Pak Wibi, dan kemudian harusnya sih ada dukungan juga dari pemerintah desa atau siapapun di atasnya yang bisa memberikan apa, fasilitas air bersih yang murah dan gratis harusnya ya. Gimana Pak Nyoman?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk pengelolaan kan untuk menjaga ya dari krisis, pada krisis itu kan tadi ya dipengaruhi tidak hanya kuantitas tapi kualitas juga gitu ya. Dan misalnya ini bukan sekedar dari pemerintah gitu ya, dinas terkait ya, dan sebagainya gitu ya, tapi semua kalangan sih menurut saya, karena kan misalnya dari satu sisi ya, kualitas itu kan justru dari apa masyarakat kita sendiri ya, itu yang akan mencemar itu sebagian besar dari masyarakat gitu ya, dengan membuang sampah gitu ya, limbah dengan mungkin tidak teratur gitu ya. Sementara di industri ya sama, industri kan membuang limbah apa effluennya itu kadang
0: langsung
1: tidak di treatment ya, diolah ya langsung gitu kan. Kita lihat banyak yang berbusa-busa gitu kan di sungai dan sebagainya gitu. Artinya untuk laporan ya sudah diuji gitu ya, jadi olah, tapi nyatanya masih banyak yang seperti itu kan. Artinya dari satu sisi kualitas saja sebenarnya ya kita semua mestinya peduli gitu ya. Itu yang dari kacamata Pancasila tadi, artinya yang memberikan dampak krisis itu ya karena terang Pancasila aja, kita masih enak sendiri ya, bagaimana membuang limbah gitu ya. Kan mata air pun kadang ditutup dengan sampah-sampah gitu kan. Tidak lagi ya, tidak muncul lagi airnya gitu. Nah yang begitu ya, kuantitas jelas tadi, selain karena ketersediaan ya, itu kan memang juga perlu adanya teknologi nantinya ya, untuk memastikan bisa continue tadi kan ya. Sehingga kalau untuk positifnya, bagaimana kita menghayati Pancasilanya ya, ke dalam upaya untuk tidak krisisnya, tentu kita mestinya bisa sama-sama bergerak untuk misalnya apa, paling tidak mulai dari lingkungan setempat ya, mungkin sumber resapan gitu ya, atau Polri gitu kan. Kalau embung mungkin nanti dengan pemerintah daerah gitu ya, embung situ gitu kan, dengan bendungan ini kan dalam rangka untuk jaga kontinuitas ya, ketersediaannya ada gitu kan, termasuk penanaman pohon gitu ya, misalnya beringin kah atau bambu terutama ya,
0: itu yang mungkin resapan penahan airnya ya.
1: Menggantikan hutan yang sudah digunduli lah ya.
0: Iya, seenggaknya kita harus peduli, seenggaknya di sekitar kita dulu ya Pak ya, jangan terlalu jauh ke daerah yang jauh di sana, di lingkungan kita dulu, semuanya bergerak, bukan hanya sekedar tadi menyediakan sumur bor, tapi juga soal kualitasnya, jangan buang sampah di aliran air atau juga apa tadi, sembarangan mengubah area yang tadinya resapan air, jalannya air, tapi dibangun bangunan gitu ya. Itu juga harus dimusyawarahkan lah oleh masyarakat setempat supaya lingkungan tetap terjaga, air bersihnya juga tetap tersedia. Kita terima lagi pendengar ya, Pak Nyoman, ada dari Mataram ini, Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
3: Merdeka, selamat dini hari.
0: Merdeka, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
3: Ini masalah air ini kan masalah keserakahan ini, kita ini manusia kan kadang-kadang punya sifat rakus, serakah gitu kan, seperti menebang pohon itu kan, itu jelas itu sumber air itu pohon itu ya, kalau kita menebang itu maka resapan air itu akan berkurang gitu dia. Ya kita harus banyak menanam pohon, sehingga tidak boleh terlalu apa namanya mengeksplorasi sumber daya alam, itu penting akan merusak ekosistem alam nantinya. Seperti ada pertambangan apa segala macam yang dilakukan pemerintah itu harus diteliti lebih dahulu tentang sumber airnya, jangan sampai terganggu. Tentunya, dan masih itu saya rasa tentang sifat keserakahan seorang setiap lagi masalah air ini, dan kita harus menjaganya bersama, bukan hanya satu dua orang saja, tapi seluruh warga negara Indonesia ini tidak boleh sifatnya ya serakah tadi. Kalau kita serakah tadi ya seperti sila kelima tadi. Kita harus, pertama sila kelima itu kan butir pertamanya kan harus yang kita lihat adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kembangkan sikap adil terhadap sesama, Terus yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus yang keempat itu adalah menghormati hak orang lain. Yang kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan yang keenam ini tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Dan yang ketujuh ini adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Terus yang kedelapannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Nah, bertentangan kepentingan umum. Terus yang kesembilan itu adalah suka bekerja keras. Dan yang kesepuluh adalah suka menghargai hasil karyanya yang bermanfaat dari kemajuan.
0: Yeah.
3: Dan yang kesebelas adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadinya intinya begini dia, Mas. Ya kita kalau untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang mengorbankan kepentingan umum atau negara itu tidak diperbolehkan dalam Pancasila. Itu tidak dibenarkan oleh Pancasila demi kepentingan pribadi atau golongan korbankan kepentingan bersama itu tidak dibenarkan.
0: Baik.
3: Dalam
0: Pancasila. Baik, Pak Nanang.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih atas komentarnya. Ya, intinya serakah ya, banyak lahan hijau ditebang, kemudian pertambangan yang membuat daerah tersebut jadi krisis air. Ada satu lagi mungkin pendengar terakhir di sesi pertama dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Selamat

0: yang berbau cairan, karena kimia itu hanya ada tiga, padat, cair, dan gas, kan gitu. Unsur elemen air, tanah, udara, dikalahkan dengan 70% ini, sampai Antartika yang ada lapisan beku es yang sekarang sudah pemanasan global, sudah mulai mencair. Yang kita tropis, kepulauan, tetapi kok bisa krisis air ya? Di Palestina dan Israel, Pak, krisis air bersih, itu gurun sudah mulai menghijau gara-gara ada teknologi desalinasi, ya, menyuling air laut menjadi air tawang. Itu nyata loh, Pak, nyata banget. Tapi kalau di kita hanya cari kambing hitam doang, siapa yang ngebakar dan yang dibakar itu di lahan siapa. Pasal 33 ayat 1, bumi, air, dan kekayaan negara dikuasai oleh negara. Mungkin dalam hal ini definisi dikuasai itu adalah dieksploitasi secara kriminal dan tidak manusiawi. Jadi tiga makhluk hidup yang menghuni bumi ini, bumi Indonesia kita ini, ya kan, manusia, hewan, dan tumbuhan, serakah manusianya. Untung nanti hewan nggak lapor sama yang maha kuasa. Kami sudah disiksa neraka seperti di dunia 2026 ini. Mereka akan ngomong itu, Pak, malaikat pencatat mungkar nangkir itu. Tapi kita memang nggak takut sama itu. Di negara kita yang kita katakan kita beragama, malah kita serakah dengan alam, dan alam itu akan murka, Pak, tinggal nunggu waktunya. Dia akan menseleksi alam seperti menseleksi dinosaurus. Gak masalah yang menjadi korban masyarakat tak berdosa, tapi nanti di akhirat nanti, Pak, mereka akan lebih parah dari situ, dituntut amanah fatonahnya gitu loh. El Nino Lamina itu hanya variabel tambahan doang. Ketika hutannya udah gundul, ya kekeringan atau iklim yang memang tidak ini, ya dia kita siap-siap seharusnya mitigasinya. Tapi nggak nampak toh, karena kita di maritim, kita negara maritim, agraris pula ya kan. Akhirnya tinggal nunggu import. Nah, import ini yang ditunggu-tunggu pejabat negara, pasal 33 tadi, dieksploitasi habis-habisan. Udah di kita nanti ngimpor, kita ngutang 11 triliun. Kalau sudah ngutang berarti 2030 bubar. Benar itu kata Pak Prabowo.
1: Oke, Mama Taldi. Cukup ya, Pak. Jadi, ya.
0: Ini gimana nih hasilnya supaya memang apa yang kita bicarakan soal Pancasila itu ngerti nggak anggota DPR kita? Baik. Ngerti nggak pemuka agama kita? Ngerti nggak orang-orang yang dilantik 9 orang sekarang di Istana Presiden sana? Gimana, Pak Nyoman? Mohon petunjuk. Selamat malam, saya Tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Mataldi. Silakan Pak Nyoman, mungkin bisa ditanggapi tadi Pak Nanang dan Pak Mataldi menyinggung soal keserakahan dan juga banyaknya pelanggaran terhadap sila kelima ya. Ada tadi Anda juga sudah menyinggung perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan, kemudian juga banyaknya pelaku-pelaku pertambangan yang tidak mempertimbangkan krisis air, dampak dari pertambangan yang mereka lakukan. Silakan Pak Nyoman.
2: Ya, terima kasih, Mas Abil. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi ya, kaitannya dengan keserakahan ini juga ya terrefleksi ya dari yang tadi kan, individu maupun perusahaan bahkan ya, industri tadi ya, juga dalam rangka untuk mencari ya tadi apakah penambangan, keuntungan, kemudian limbahnya ini tidak diolah dengan sungguh-sungguh sebenarnya kan ya.
1: Iya.
2: Sekedar apa namanya kamuflase.
1: Iya, karena lahan kan kalau bekas tambang itu air bersih, air tanahnya jadi berkurang drastis tuh, Pak Nyoman, jadi langka itu.
2: Betul. Iya. Dan itu yang tadi tidak ada upaya untuk konservasi gitu ya. Artinya apa yang diambil mestinya dikembalikan ya.
1: Iya.
2: Sama seperti kalau nebang pohon satu di hutan kan ya, dia nanam dua pohon gitu. Terus musuh lima pohon gitu kan.
1: Gantian. Iya, sering kali area bekas tambang itu tinggal menyisakan kawah-kawah beracun, nggak diperbaiki betul. Lagi.
2: Iya. Jadi dampaknya justru lingkungan semakin besar gitu ya.
1: Iya.
2: Dan tadi yang disampaikan Pak Matoli juga sebenarnya sepakat ya bahwa memang ironinya tadi ya, justru kita negara kepulauan yang perairannya banyak tapi kenapa itu ya. Padahal desalinisasi tadi kalau mau sebenarnya bisa gitu kan. Mungkin belum prioritas saja kali ya. Intinya belum memandang kritis gitu ya. Padahal kalau mau kan itu seberapa luas itu ya. Perairan kita misalnya kan kalau mau desalinisasi yang kurang-kurang ya, mungkin semuanya sumber air tanah ya. Cuman karena salah karena pengelolaan tadi.

0: artinya dieksploitasi tapi tanpa konservasi, sehingga ya makin menutup air tanahnya kan ya. Itu yang kemudian sangat berpengaruh. Maka tadi dengan El Nino ini sebenarnya hanya fenomena kan, tapi kalau kita hutannya sudah nggak ada, itu kan istilahnya seperti apa namanya, analoginya dengan rambut gitu ya. Rambut itu kan sudah mengatur suhu juga sebenarnya kan.
1: Yeah.
0: Kalau rambutnya dihilangin, ya kita kepanasan lah gitu ya. Karena kalau hutannya gundulin ya, apa namanya, mengatur suhu mikronya ya, mikro climate-nya juga nggak ada sebenarnya kan. Jadi yang ini terasa berdampak sekali jadinya gitu kan.
1: Iya.
0: Itu sih. Iya.
1: Tapi yang dikatakan faktor alami tadi seperti Godzilla, El Nino atau perubahan iklim lainnya, perubahan iklim yang terjadi juga itu disebabkan oleh manusia juga secara umum kan, naiknya suhu permukaan bumi ya rata-rata 2 derajat gitu dari sekitar berapa puluh tahun lalu, itu karena adanya pengundulan hutan, efek gas rumah kaca dan sebagainya juga ini Pak Nyoman ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau Anda melihat proyek jangka panjang untuk mengelola air bersih ini sudah ada belum di negara kita, seperti tadi dicontohkan di beberapa negara Timur Tengah, mereka desalinasi air lautnya luar biasa, padahal kalau itu dikembangkan kita punya sumber air bersih yang tidak terbatas karena laut kita nggak ada habisnya dan kita banyak sekali yang bisa dijadikan titik-titik desalinasi itu. Pak Nyoman, gimana kalau melihat terobosan apa proyek-proyek terkait air bersih ini, Anda melihatnya di negara kita sudah berjalan belum jangka panjangnya?
0: Jangka panjangnya belum terlihat ya, artinya ya tadi mungkin belum dianggap prioritas. Seperti sektor sampah gitu ya, pengelolaannya juga belum maksimal gitu ya, belum dianggap kritis kali ya. Padahal tadi ya mungkin kalau desalinasi ini teknologi yang tinggi ya, mahal gitu kan. Kalau yang Palestina dan Israel tadi memang karena nggak ada pilihan lain, yang ada cuma itu kan, terisan kan, sehingga itu yang dipakai. Kalau di kita kan sebenarnya masih bisa, tadi curah hujan masih ada gitu kan. Kemudian tanah juga sebenarnya masih bisa menyerap gitu ya, tinggal bagaimana pengelolaannya sih ya. Nah memang solusi-solusi kan sudah dimulai dari skala individu lah ya, atau komunitas ya. Misalnya kita ada yang pemanenan air hujan ya, yang terlalu sering kan sudah bisa tuh, karena sebenarnya curah hujan kita masih cukup kan. Jadi pada saat musim hujan ya kita tampung dulu air hujannya, nanti pada saat kemarau itu dipakai ya.
1: Kadang konsep sederhana seperti itu, menampung air hujan ketika hujan banyak terjadi dan dipakai di musim kemarau, ini juga masih belum diterapkan secara sempurna. Karena kalau hujan ya dapat kebanjirannya, kalau kemarau tetap aja air bersihnya kurang. Sudah, apa masalah utama kenapa kita belum mampu gitu ya memanfaatkan air bersih ketika banyak? Apakah karena kita masih kekurangan semacam embung atau waduk yang bisa jadi apa ya, resapan buatan gitu Pak Nyoman? Kita kekurangan embung ya.
0: Betul. Selain alih fungsi ya, makanya kemarin waktu di era sebelumnya kan banyak pembangunan bendungan ya, waduk gitu kan, karena memang untuk mensupport irigasi misalnya kan, memang kurang sekali kan. Dan tentu selain yang proyek nasional besar gitu, yang mestinya kita bisa ada apa ya, kolektif ya, komunitas gitu kan. Dan water harvesting kan bisa bikin semacam apa, kolam ya, bersama ya, komunal ya. Jadi misalnya kalau di Gunung Kidul itu bikin satu, tapi untuk 5 kakak gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa. Jadi nanti tinggal, mungkin kalau secara kualitasnya perlu diolah sederhana sih, pakai saringan media filter gitu ya, filter cepat itu bisa lebih bagus airnya, air batunya ya. Jadi sebenarnya bisa kalau dimanfaatkan, kita mau gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Karena berkaca di Wakatobi aja di timur sana ya, itu kan mereka juga pakai gerabah-gerabah kecil kan untuk nampung air hujan gitu ya, dari tap gitu ya, dari genteng kemudian ke talang gitu ya. Nah itu aja, ya itu sudah paling bisa dilakukan ya, per rumah tangga, per kakak gitu ya. Nah, langkah juga kalau kemudian bisa dipotong royongkan gitu ya, membuat yang versi komunal gitu ya. Biasanya kalau ada KKN baru bisa dikerahkan gitu ya, dari sponsor dan sebagainya ke pemda gitu ya. Jadi akan lebih masif ya, dan itu rasanya daripada menunggu dari proyek nasional atau pemerintah, itu yang paling urgent ya, darurat bisa dilakukan sih menurut saya.
1: Iya.
0: Jadi kalau menunggu ya bisa lama sekali kan.
1: Itu penjernihan atau penampungan airnya, Pak?
0: Penampungan. Jadi utamanya untuk menampung air hujannya dulu. Memang kan air hujannya tetap ada kandungan-kandungan yang
1: misalnya
0: ada hujan asam gitu ya.
1: Iya.
0: Lagi nanti ada logam-logam lain gitu ya. Maka dari situ setelah ditampung, ya kalau mau perlu diolah sedikit gitu ya. Tapi kalau enggak biasanya nunggu mengendap, diambil yang di atasnya aja kan.
1: Kalau menampung airnya di mananya itu, Pak?
0: Menampung air? Iya, maksudnya bisa pakai torrent-torrent itu bisa. Atau dengan kolam di atas permukaan tanah itu kan.
1: Buat
0: di bak-bak gitu ya.
1: Iya. Artinya perlu lahan yang lumayan besar nggak sih, Pak, untuk menampung air hujan itu, Pak? Kalau yang rumah-rumah di perkotaan itu kan lahannya udah kurang, Pak. Bukan kolam seperti itu.
0: Iya, kalau yang perkotaan kan relatif tadi ya, akses untuk PDAM bisa lah ya. Tapi kalau mau bikin tampungan pun sebenarnya sama seperti yang turun-turun di rumah itu kan bisa ya.
1: Iya, tapi kan daya tahannya juga tidak lama ya, itu bisa bertahan berapa lama tuh? Pada saat musim kemarau bisa digunakan berapa lama? Karena kan terbatas ya airnya, air tampungannya.
0: Oh iya, justru kalau hujannya pas musim hujan terus kan sebenarnya kalau kapasitasnya udah penuh nggak bisa nampung lagi kan. Jadi memang itu sebagai apa ya, istilahnya pendamping lah ya. Tapi itu setiap rumah tangga, yang komunal ya, bisa dibuat lebih besar. Itu kan membantu sekali pada saat kemarau ya.
1: Wah, iya.
0: Daripada menunggu hujan lama gitu ya.
1: Iya.
0: Itu tetap bisa dipakai sih, iya. Bahkan kalau kondisi darurat sekarang sudah ada yang pakai ini ya, menangkap kabut dan embun bahkan. Yang fog harvesting dia pakai paranet gitu ya. Jadi kayak bikin layar tancap gitu. Kemudian ya didiamkan gitu kan. Dari malam sampai pagi kan embunnya nempel gitu ya. Nanti dia netes, mungkin dikumpulkan dalam kayak talang gitu ya nanti. Baru masuk ke
1: andon. Wow, luar biasa itu. Kalau yang tadi yang nangkap embun itu bisa tiap hari ya, nggak harus musim hujan ya.
0: Betul, bisa. Tapi kalau kemarau mungkin agak kurang ya, sedikit lah palingnya emburnya. Tapi paling nggak sudah dicoba itu.
1: Iya.
0: Misalnya di Gunung Kidul sudah pernah ada gitu kan, di Popohan juga ada, dan negara-negara lainnya. Karena memang ya segala sumber alternatif ya itu bisa dimanfaatkan sih.
1: Iya, dalam skala kecil sebetulnya kita bisa melakukannya di rumah sendiri ya. Alternatifnya banyak ya, Pak Nyoman ya.
0: Iya, banyak.
1: Iya.
0: Bahkan dan, contoh kemarin ya, yang dari Kabupaten Sika, Kabupaten Sika itu NTT sampai ada yang sudah mulai pakai pohon pisang coba. Jadi pohon pisangnya dideret itu kayak deret karet itu ya. Jadi di batang pisangnya di lukai sedikit, kemudian dikasih kayak bambu, nanti mengalir ke airnya itu sampai segitu. Ya lumayan sih, dapat 1-2-3 liter gitu ya.
1: Wow, jadi dari satu batang pohon pisang bisa 3 liter air?
0: Iya, bisa.
1: Wow, luar biasa ya. Setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan darurat di saat keseringan itu sangat membantu sekali, Pak Nyoman. Terobosan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Pak Nyoman, terkait air bersih ini banyak sekali problemnya. Dan kalau di kota besar seperti Jakarta, penggunaan air tanah itu membuat permukaannya menurun dan juga permukaan air laut naik, ini terancam tenggelam seperti itu. Sebenarnya sangat luas sekali, sangat kompleks sekali masalah air tanah ini. Nanti coba kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Nyoman ya.
0: Siap, baik.
1: Kita lanjutkan di sesi kedua. Dan pendengar Anda juga nanti bisa kembali berinteraksi bersama saya dan Pak Nyoman di sesi kedua, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Pak Nyoman, kita rehat sejenak ya. Nanti kita di sesi kedua kira-kira menit 20 kita ngobrol lagi, Pak Nyoman. Terima kasih, Pak Nyoman. Selamat istirahat.
0: Ya.
1: Dan pendengar, ya, di sesi pertama tadi menarik ya, dan ada beberapa tanggapan dari Anda juga, di mana air ini memang kebutuhan kita yang sangat mutlak untuk menunjang kehidupan. Karena kalau tidak ada air, ya tidak ada kehidupan. Namun kita khususnya di Indonesia sedang mengalami krisis air bersih. Di Jawa sendiri itu cadangan air nasionalnya itu hanya 4%, namun 65% penduduk Indonesia tinggal di sana. Sungguhnya Indonesia ini punya cadangan air tawar yang banyak, terbanyak ketujuh di dunia. Pertamanya Brazil, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Kolombia. Kita peringkat ketujuh. Namun itu tadi karena mayoritas penduduk kita ada di Pulau Jawa, sedangkan Pulau Jawa cadangan airnya tinggal 4%. Ini mengancam krisis air bersih khususnya di Pulau Jawa. Dan ya kalau di pulau-pulau lainnya itu ancamannya tadi karena kekeringan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan juga pastinya memicu semakin parahnya dampak dari krisis air yang terjadi. Kita lanjutkan nanti Kopi Pro 3 sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita, kita awali dari informasi di mana kelangkaan bahan bakar minyak di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Selengkapnya disampaikan Ayu Rini.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Balik ke informasi lainnya, pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau penjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim
5: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
4: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan tim Satgas Pangan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik diantaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kilogram.
6: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya. Sedangkan kan demand memang masih lumayan, jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya. Karena nanti akan ada datang lagi Pak Maswaitin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
5: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: SPD, Kepala SRP 33 Tanjung Pinang. Sekolah Rakyat merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat, di mana menjembatani pendidikan anak-anak dari desa 1 dan 2, serta memberdayakan orang tua dalam penguatan ekonomi keluarga. Harapan saya, guru semakin profesional dan kompak, tenaga kependidikan semakin solid dalam pelayanan, anak-anak semakin berprestasi dan berkarakter, mewujudkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang berprestasi dan berkarakter.
1: Saya Andi Melisa Syaputri. Saya berasal dari SRT 33 Tanjung Pinang. Selama di Sekolah Rakyat, potensi bahasa Inggris saya tersalurkan, sehingga saya dapat mengikuti bahkan berprestasi dalam Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Karena itu saya sangat bersyukur berada di Sekolah Rakyat.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Masih bersama saya Denis Abil dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Kali ini edisi Jumat ini hari kami hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemaripah, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suwarta. Kita sedang membahas krisis air dalam perspektif Pancasila. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikut ngobrol bareng sama Pak Nyoman, Anda bisa hubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Serta juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Krisis air dalam perspektif Pancasila. Ya, memang air ini bisa dimanfaatkan ada dua ya, yang di permukaan tanah atau yang di dalam tanah. Namun kalau Anda memilih yang di dalam tanah, nah ini ada dampak buruknya. Yang pertama, kalau dilakukan secara masif, nantinya air tanah ini bisa menyebabkan permukaan tanahnya turun. Gitu ya. Pengambilan air tanah secara terus-menerus juga bisa menyebabkan kelangkaan, karena di kota-kota besar, di wilayah industri, perhotelan dan sebagainya, itu mengambil air tanah dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga seolah saling rebutan nih. Lama-lama air tanahnya semakin krisis juga. Namun penelitian terbaru menemukan bahwa pengambilan air tanah ini sangat tidak ramah lingkungan, menyebabkan permukaan tanah menurun. Dan di negara-negara maju, praktek pengambilan air tanah ini sudah di stop. Jadi semuanya hanya mengandalkan air yang ada di permukaan, mengandalkan penjernihan air-air sungai, dan bahkan penjernihan air sungainya itu sampai ke rumah-rumah dalam kondisi siap minum. Kalau di negara maju, mungkinkah hal itu dilakukan di negara kita? Nah, kita bincang-bincang lagi bareng Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya sapa kembali. Selamat dini hari, Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari, Bang Sabil.
0: Iya, pertanyaan saya tadi, Pak, menutup sesi pertama. Ini kita buka lagi di sesi kedua. Kalau di negara maju itu mereka sudah full menggunakan air permukaan, Pak. Tidak lagi mengambil air tanah karena dampak buruknya bisa menyebabkan permukaan tanah ini, Pak. Nah, kalau di Indonesia, Anda mungkin punya datanya, sebetulnya seberapa banyak penggunaan air tanah maupun air permukaan? Apakah kita masih betul-betul mengandalkan air tanah saja? Tapi kan itu tadi berdampak pada kerusakan alam yang luar biasa yang tidak bisa diperbaiki. Dan apakah kita sudah dalam proses riset, setidaknya riset ya, karena belum dipraktekan, yang betul-betul seperti di luar negeri, Pak? Kita memanfaatkan air permukaan, menjernihkan air sungai, dan ke rumah-rumah warga itu langsung bisa diminum tuh, Pak, kalau di luar negeri. Kita bisa nggak seperti itu, Pak Nyoman?
1: Jadi yang pertama sebenarnya, pemanfaatan air tanah itu bukan haram dan dilarang sekali.
0: Iya.
1: Ya. Lama dalam batas tertentu. Sebenarnya dari zaman dulu kan sebenarnya kalau pakai sumur dangkal gitu ya, zaman kita kan itu nggak bermasalah ya, nggak sampai penurunan tanah gitu kan. Tapi bayangkan kemudian kalau seperti yang di Jakarta, kota besar gitu ya, ada perkantoran, perdagangan, hotel tadi ya, yang memang pengambilan air tanahnya sangat
0: cepat, masif ya,
1: banyak, masif ya.
0: Kalau dulu pakai itu Pak, sumur kerek, sember ya, gitu. Kalau sekarang pakai sumur elektrik, wah tuh bisa berapa debit, debitnya banyak banget per detiknya.
1: Iya. Jadi memang sebenarnya kalau dibatasi ya, artinya itu mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau seperti itu over gitu ya, ekspektasi, maka ya tadi air tanahnya turun. Jadi yang awalnya ada airnya gitu ya, lebih kosong, sehingga beban bangunan tadi yang bikin tanahnya turun kan?
0: Iya.
1: Karena nggak ada air tadi kan? Nah dampaknya ya tadi, yang rop-nya semakin berpotensi ya. Bukan air laut, lebih tinggi daripada yang daratan nantinya Jakarta.
0: Iya.
1: Turunnya bisa sampai 5 sampai 6 cm per tahun kan ya?
0: Iya.
1: Sekarang ya datanya, ini Jakarta ya.
0: Bahkan nah, di beberapa daerah seperti Jakarta Utara itu ada yang tanahnya sudah setinggi atap rumah, Pak. Mendem rumahnya, Pak.
1: Tanahnya setinggi atap rumah?
0: Iya, sudah sampai apa rumahnya mendem, makin turun.
1: Ya, mendem.
0: Wow. Sampai seatap itu.
1: Ya, karena jadi nggak kuat tanahnya kan.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Gitu. Kemudian tadi kalau yang kedua kaitannya dengan potensi ya, pengembangan apa namanya air permukaan jadi air siap minum ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bisa-bisa saja. Artinya di kita pun juga sudah ada apa namanya semacam riset ya dibuat, tapi skala kecil belum masif sih ya. Karena masih mengandalkan PDAM gitu, artinya dianggap masih cukup tadi lah ya. Tapi kalau di luar kan memang sudah ya peraturannya ditegakkan ya, nggak boleh air tanah. Kemudian mereka dengan teknologi yang tinggi pun serius lah ya pengembangan untuk air minum. Memang jadi prioritas ya, contohnya di Jepang dimanapun ya, di Singapura kan sudah sampai untuk pabrik kan ya, dimanapun bisa langsung tap gitu ya,
0: minum ya.
1: Nah di kita juga di bandara juga ada misalnya, tapi kan terbatas tadi ya, hanya terbatas tadi. Artinya itu memungkinkan, cuman kembali lagi rasanya belum skala prioritas banget ya. Nggak tahu nunggu sampai kapan gitu ya. Kemudian bisa dimasifkan di berbagai lokasi gitu kan.
0: Terutama
1: misalnya yang pedesaan lah ya, yang jangkauan air bersihnya susah gitu kan. Terutama mungkin itu bisa diutamakan kan, kalau memang mengacu ke undang-undang ya, bahwa kekayaan apa tadi air tanah dan sumber daya lainnya kan kekayaan negara gitu kan ya.
0: Iya.
1: Artinya kan bagian di situ ya, pengelolaan juga ya. Bagaimana akses yang pedesaan yang Indonesia Timur itu bisa lebih lebih mudah lah ya. Kalau yang kota di sini kan relatif masih bisa ya pakai PDAM, jadi mungkin belum yang prioritas gitu mas. Tapi secara teknologi misalnya begitu.
0: Iya, iya. Seharusnya itu sudah dipetakan ya sebagai bagian dari program jangka panjang kebutuhan air bersih nasional. Pak Nyoman, kita undang lagi pendengar ya biar bisa ngobrol bareng nih sama kita. Sudah ada Pak Dasun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasun.
2: Selamat demi hari sayangku yang cakep.
0: Ya, ada Pak Nyoman juga di sini.
2: Tadi yang menerima telepon itu ya sayangku yang cantik.
0: Oh iya. Silakan Pak Dasrun.
2: Bentar saya begini Pak Nyoman. Ya mungkin ya jadu bukannya sangat Pancasila sih. Ya kalau iya. Salam kenal. Jadi seperti ini. Kadang kalau ya usia saya kan sudah kalau nggak salah itu 67, berarti kan cukup lama juga. Tapi sampai sekarang kok ya banyak keanehan-keanehan juga sih. Tapi kan katanya itu ada anak Pancasila, tapi ternyata yang rusak juga sih. Saya kadang-kadang punya pikiran begini, Mas Abil, Pak Nyoman. Sekarang banyak pembangunan itu katanya boleh dikatakan termasuk banyak lapangan kerja juga. Tapi di antara sekarang sampai tahun-tahun yang akan datang, situasi dan kondisi tahun yang akan datang kan, apa kira-kira tidak takut bahwa perusakan-perusakan yang cukup menakutkan itu akan datang? Ini kan seolah-olah zaman sekarang punya pemikiran yang perusahaan, yang pabrik itu kan seolah-olah besar semangatnya, tapi tidak punya pikiran nyampe ke sana. Bahkan saya pernah mendengar ya di radio juga si Pro 3 tahun 2050 mau ada pindahan yang cukup besar-besaran. Katanya itu pulau yang jumlahnya 1.500 akan tenggelam. Itu kok seandainya tidak persiapan dari sekarang, berarti kan ada unsur kesengajaan bahwa nanti akan mau tenggelam mau apa ya, pikir si tidak namanya orang usaha mungkin seperti itu. mungkin sih nanti akan dipindahkan Kalimantan apa di mana, saya kurang tahu.
0: Baik, Pak Dasun.
2: Seperti itu komentar saya, Mas Apil, Pak Nyoman.
0: Iya, terima kasih Pak Dasun, sehat selalu.
2: Barokat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri dan Bapak Dr. Randes Nyoman Saputra.
0: Suarta.
3: Suarta salah.
0: Silahkan, Pak Caswa.
3: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Kita tuh harus ada bercandanya, jangan serius banget gitu ya. Meskipun nggak ada air, ini biar nggak ngantuk, kita harus bercanda lah gitu. Terima kasih yang telah ngangkat telepon saya dari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Neng Cantik Soleha tadi.
0: Iya.
3: Iya, saya berbicara seperti ini. Pancasila. Dari setiap malam Jumat selalu diasah, mudah-mudahan Pak Nyoman dan rekan-rekan yang selalu mengasah Pancasila selalu diberikan sehat walafiat, dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya juga.
0: Amin.
3: Doa
0: amin.
3: Saya itu seperti itu, dan kru penyiar di Pro 3 juga doa yang sama.
0: Amin.
3: Jadi, kembali ke lab top. Saya akan membicarakan masalah tentang Pancasila. Kenapa Pancasila ini selalu dan selalu diasah setiap malam Jumat, tapi orang-orang tersebut itu belum ada sedikit pun yang menggunakan rasa Pancasila.
0: Ini kaitin dengan krisis air ya, Pak Caswa ya.
3: Krisis air. Di saya krisis air. Sumur aja pada tumbang 16 meter, 20 meter nggak ada air, kering. Olah siapa? Itu olah juga kemanusiaan. Kenapa merusak alam? Kenapa merusak alam? Banyak pencurian kayu. Itu kan di gunung. Gunung itu kalau ada kayu pasti ada air. Jadi kan seperti ketika gunung gundul, tidak ada pohon-pohon tersebut, akhirnya tertimpa musibah dengan segala masyarakat Indonesia yang sekarang krisis air.
0: Iya, Pak Caswa, berarti kedua, di daerah Pak Caswa di Brebes itu sumur 20 meter pun sudah nggak ada airnya sekarang ini atau sudah terjadi berapa lama?
3: Udah semenjak kemarau baru 2 bulan pun udah kering.
0: Kalau tahun-tahun sebelumnya 20 meter di musim kemarau masih ada atau memang udah lama nih kejadiannya?
3: Masih.
0: Oh,
3: masih,
0: tahun masih ini paling parah berarti.
3: Tahun ini paling parah.
0: Dan karena di sana banyak ini penebangan hutan-hutannya.
3: Iya, yang nyuri, Bung, itu yang dibiarkan. Yang pakai perusahaan, harusnya negara kita turun. Jangan sampai kayu-kayu itu ada banyak yang nyuri perusahaan. Akhirnya kenapa? Karena musibahnya seperti ini.
0: Lanjut. Tadi yang kedua gimana, Pak Caswa?
3: Yang kedua, yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman. Saya kekurangan air. Gak ada air, Pak Yoman. Ceritanya ada air yang masih berjalan di belakang rumah saya. Numpang, ya intinya ke belakang rumah saya. Tapi selang tersebut nih, ketika aku ngambil untuk minum aja, air minum aja, itu diikat. Jadi diikat, sambungannya diikat dengan yang punya. Itu haji yang punya, bekas mantan guru. Apakah itu Pancasila yang seperti itu yang akan saya pertanyakan?
0: Bentar, itu pribadi sumur airnya pribadi punya Pak Haji itu atau bukan?
3: Iya. Tapi saya minta karena butuh.
0: Tapi orangnya nggak ngasih. Kasarnya nggak ngasih gitu ya?
3: Iya, karena itu Pancasila. Apa enggak menurut saya, sampai selangnya diikat gitu kan?
0: Udah izin belum, Pak Caswa sebelumnya? Jangan-jangan main colok aja lagi?
3: Ya enggak lah, meskipun numpang di belakang rumah saya, ya enggak lah, harus izin.
0: Udah diizinin, tapi udah dapat izinnya, tapi masih diikat juga.
3: Iya, tapi tiba-tiba ketika saya enggak ngambil, itu diikat gitu. Sampai diikat sampai kawat. Apakah itu Pancasila? Yang kedua, ini pertanyaan saya. Ini katanya kan di sini kan orang-orang itu sebagian dibagi air setiap hari, ada yang ngirim ya, Pak Yoman ya. Tapi ada menurut informasi katanya, katanya karena di lingkungan saya itu nggak pernah dibagi. Katanya dulu orang-orang yang nggak memilih DPR itu nggak bakalan dikasih air bersih. Itu apakah Pancasila yang seperti itu? Tapi ketika orang yang memilih dia itu setiap hari pun diberikan air, Pak Nyoman. Seperti itu. Itu yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman, itu apakah pantas, apakah itu termasuknya Pancasila. Begitu saja Bung Sabil Sapitri dan Pak Haji Yoman. Selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji nih. Baik, kita satu lagi ya, Pak Nyoman izin ya. Dari Manado ya, ada ya. Bu Susan. Selamat ini hari, Bu Susan. Halo Bu Susan. Ya, nampaknya terputus oleh Bu Susan. Ya, nanti kita hubungi kembali ya, Pak Nyoman, silakan ditanggapi ini. Ya, kesian juga ya kalau dari cerita Pak Caso tadi, air susah, sumur sendiri nggak ada. Sedangkan ya tetangga yang punya nggak mau ngasih. Ini gimana dengan sisi kemanusiaan kita saat ini ya kalau dengan cerita Pak Caso, apalagi tadi yang nggak milih anggota tertentu. Ah, nggak mau ngasih bantuan, gimana nih Pak Nyoman nih?
1: Iya, sebenarnya sudah jelas-jelas ya tadi ya, intinya hilang nggak tempat atas kan? Ya, jadi kayak juga dengan Pak atas sebenarnya kan ya. Artinya memang sisi kemanusiaan kita yang diuji ya, terutama yang dari Haji tadi, gitu ya, kemudian yang mungkin anggota DPR tadi, terlepas apapun alasannya ya, mungkin kalau Pak Haji kan khawatirnya, mungkin khawatir ya jangan-jangan ya. Umurnya beliau juga akan kekeringan gitu kan.
0: Iya, nah, mungkin ada perasaan kan? Seperti Pertama, itu.
1: Nanti yang lain juga minta gitu kan.
0: Iya.
1: Makin banyak yang minta nanti bisa kekeringan kan. Tapi kan ya tadi justru itu ujian sisi kemanusiaannya tadi ya. Jadi ya, justru malah membiarkan dan membebaskan siapapun yang mau ambil, bahkan jauh-jauh dari rumahnya gitu kan. Kalau mau perlu ya diberbagi gitu ya. Nah itu kan tidak sekali ya. Artinya dari sisi apa namanya, praktek kemanusiaannya ya, sama jadi saling membantu ya, begitu ada berlebih membantu gitu ya, karena memang banyak kekurangan. Nah, apalagi yang tadi sih ya, yang tidak memilih kemudian
0: kalau itu parah sih,
1: parah sekali itu ya.
0: Tapi masih manusiawi nggak Pak Nyoman? Misalnya saya punya cadangan air nih, tetangga saya pada kekeringan, saya kan kemanusiaan, apa sisi manusiawi saya juga berbicara dong, wah nanti kalau saya bagi-bagi ke semua, buat saya sendiri, buat anak-anak saya dan istri saya nggak ada, gimana nih kalau saya batasin aja yang beberapa tetangga saya nggak bolehin, yang boleh cuma yang saya kenal, yang deket aja, tuh gimana kalau pandangan Pak Nyoman?
1: Itu skala prioritas ya, artinya memang harus apa namanya,
0: mentingin diri sendiri dulu.
1: Ya, artinya realistis kan, memang ketersediaannya berapa gitu.
0: Iya,
1: kalau masih menyukup ya, yang paling penting kan keterbukaan ya. Kita karena jawaban ini memang tinggal sekian, kalaupun mau ya berbagi sedikit-sedikit gitu kan. Tapi mungkin karena yang terdekat itu dulu gitu ya, maksudnya terdekat lokasinya ya. Tapi kalau yang jauh itu kan bagian dari musyawarah mufakat juga gitu. Kalau terbuka ya, ya keempat lagi gitu kan.
0: Artinya jadi supaya tidak ada konflik sosial, lebih baik yang memang punya kasih tahu, ini saya punya tapi tinggal segini. Tentu saja saya harus dapat lebih banyak dong, saya yang punya nih. Nah, sisanya segini. Tinggal sisanya tinggal sebagian ya. Nah, ini gimana pembagiannya? Karena kalau nanti dengan kondisi terbatas dan kita asal bagi aja, kemudian warga jadi berebutan, ada yang dapat ada yang enggak, kan malah jadi konflik tuh. Pak Nyoman ya, kalau tidak dimusyawarahkan dengan baik ya. Dan Pak Dasun tadi juga menyinggung banyak perusahaan yang tidak memikirkan dampak panjang lingkungan seperti tadi ya, mungkin pelaku penebangan pohon atau pertambangan yang ya sudah memikirkan profit sendiri, tapi dampak krisis air bersihnya nggak dipikirin, nanti warga gimana untuk menanggulangi kerugiannya gitu, Pak Nyoman?
1: Iya tadi masih banyak ternyata yang hanya mengejar apa namanya kepentingan sendiri tadi ya.
0: Serakah, egois ya.
1: Keuntungan, serakah ya. Jadi ngambilnya mau, tapi kemudian mengkonservasinya nggak mau kan. Bahkan mengolahnya banyak nggak mau gitu.
0: Iya.
1: Hanya prasyarat aja gitu kan, formalitas, tapi nyatanya juga masih banyak yang
0: iya.
1: Limbahnya itu kalau mau diuji ya tidak memenuhi baku mutu sebenarnya.
0: Padahal ada aturannya melakukan reboisasi itu ya. Apalagi untuk memikirkan ke warga sekitarnya ya.
1: Karena sebenarnya mereka punya macam CSR ya kalau mau ya.
0: Ah iya.
1: Pintapan juga ya.
0: Iya, itu pun kadang program-program bantuan seperti itu sebetulnya juga sifatnya kan memang aturan yang memaksa ya, bukan inisiatif dari iya. jiwa sosial betul, mereka betul. Ya. Wah, luar biasa ini. Kita terima kita terima pendengar lagi Pak Nyoman ya. Ada Pak Soleh dari Pasuruan. Selamat dini hari Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Syafil.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat dini hari Pak Nyoman. Iya.
1: Selamat dini hari Pak Soleh.
3: Iya, ini untuk apa itu namanya, untuk masalah air bersih ini sekarang langka itu kalau di kota-kota besar ya Bung Syafil ya. Kalau di contoh kayak di Jakarta mungkin ya wajar saja karena padat penduduk ya kan itu, kalau di Surabaya juga itu sama. Kalau di tempat saya alhamdulillah ini rumah agak ya nggak seberapa padat sih, cuman kenapa sih sekarang itu kok dikit-dikit itu lahan-lahan yang khusus untuk dibuat penghijauan itu masih cocok, misalnya Pak Nyoman ya, cocok untuk ditanami padi atau apa itu malah ditanami perumahan, ditanami apa itu namanya gudang dan lain sebagainya. Lah itu kan kalau lahan-lahan terbuka hijau yang apalagi kalau melihat kondisi sekarang ini apa itu namanya pangan itu katanya sulit, untuk padi saja menanam itu lahannya sudah sedikit berkurang karena banyaknya penduduk. Lah sekarang apa itu namanya jika di banyakin perumahan ya itu tadi lahannya semakin berkurang gitu loh. Sekarang yang kemarin itu yang dengar-dengar kalau di sini tuh kedelai itu harganya

0: Tapi walaupun begitu Bang Sabil, dulu itu dibiarin ngalir terus, sehingga di kamar mandi itu banyak rumah-rumah warga yang tidak dikasih stop kran. Nah, akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer, sehingga harus mempunyai tabung untuk misalnya ada gangguan air supaya punya sisa di rumah, jadi nggak habis beneran gitu. Kalau dulu tidak dikasih stop kran, akhirnya walaupun itu sudah penuh bak mandinya dibiarkan ngalir, akhirnya kan kebuang sia-sia itu, mubazir kan. Nah akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer supaya yang tidak berkepentingan sudah penuh ini bisa dimatikan. Nah kenapa nggak dari dulu saya bilangin gitu ya, kan orang-orang kan bisa membuat apa itu inisiatif sendiri, dikasih pelampung kak. Kalau dikasih pelampung kan bak mandinya penuh, otomatis kan berhenti, nggak fungsi itu, nggak mengalir kan gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi apa namanya, misalnya untuk mengurangi lah, mengurangi perumahan, misalnya dicarikan tempat-tempat yang misalnya tidak apa ya, jangan merusak misalnya hutan yang terlalu rimbun dirusak, lalu di butuh lahan sekian hektar untuk mendirikan sebuah kampung apa-apa, ada dulu itu kayak gitu. Itu kalau buat perumahan itu ya, kalau bisa itu carikan lahan-lahan yang jauh dari pantai, karena itu sangat membahayakan sekali. Mungkin hanya itu Bung Sabil dari saya. Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nyoman, saya rasa sudah sangat jelas dari Pak Soleh.
2: Terima kasih Pak Soleh. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa namanya lokasi ya.
1: Iya, tata ruang mungkin ya.
2: Tata ruang pertama iya. Tapi kan bagian memang perencanaan ya harusnya ya. Memang ya kalau kita tahu kan RTRW gampang dibuat sih ya. Yang penting ada dulu gitu ya. Tapi prakteknya itu yang kemudian kadang banyak penyimpangan ya. Misalnya yang memang arealnya untuk tadi hutan konservasi atau pemukiman, ya tiba-tiba fungsi aja gitu, tiba-tiba ya. Perizinannya siapa nggak tahu juga gitu. Nah itu yang penegakannya mungkin kurang ini sih ya, apa namanya, penegakan hukumnya ya, aturannya tadi, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah termasuk yang lahan perumahan tadi kan nggak tahu apakah itu juga sebenarnya sudah di tempat yang mestinya gitu ya, artinya arealnya, peruntukannya ya, atau memang kemudian ya kalau dilihat banyak sawah yang alih fungsi kan, apakah itu tadi ya perumahan atau kemudian jadi kantoran atau gedung-gedung lainnya tadi ya. Itu yang memang mirisnya itu, jadi justru apa namanya lahan untuk sawah dan yang memang ketika untuk kita ya padinya justru berkurang banyak ya.
1: Karena kan sayang juga kalau daerah pertanian yang sudah settle, irigasinya bagus, airnya mencukupi, subur juga, tapi kok dijadiin perumahan-perumahan gitu kan, kenapa enggak dimaksimalkan potensi agrarisnya, sedangkan kalau mau buat bangunan perumahan atau apapun itu ya di tempat yang kira-kira ya nggak begitu subur lah itu mungkin, karena sayang gitu, ini tanah subur banget nih, dan jadi apa, airnya juga udah cukup, kenapa dipindah gitu mungkin yang ada di apa namanya perspektifnya Pak Soleh.
2: Betul. Artinya kan dari sisi apa pemegang kekuatan ya, yang kemudian bisa memutuskan ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau itu dijaga sih sebenarnya aman-aman aja ya. Artinya ya kembali lagi itu bagian dari apa sikap atau rasa Pancasila tadi yang disebut Pancasila ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa ya di tingkat pimpinan atas pun pemda dan sebagainya itu mestinya bisa memprotek ya, tahu bahwa kemudian wilayahnya itu mana sih yang perlu dibangun tadi ya, dalam rangka pembangunan ya. Bukannya mestinya ada itu sih yang sangat disayangkan. Kemudian katanya dengan apa tadi yang kedua tentang air ya. Ini lebih ke pengendalian ya, kontrol ya.
1: Benar.
2: Ada kilometer di terbuang gitu ya. Ini kan ya bagus lah kalau sekarang sudah mulai ini ya, tersadarkan untuk membuat tadi pemasangan.

0: keran atau kilometer untuk mengukur bahwa sebenarnya itu bisa dihemat kan, sayang sekali kalau dibuang-buang ya.
1: Iya, tiap tetesnya harusnya bisa berguna. Misalnya ada yang berlebih bisa disalurkan ke yang berkurangan tangganya, desa tetangga gitu ya. Itu bagus sekali kalau bisa dimaksimalkan seperti itu. Artinya ini kembali inisiatif dari stakeholder terkait ya, dalam hal ini tadi pemerintah desanya ya, kadesnya mungkin yang punya inisiatif itu dari Pasuruan ya.
0: Iya, karena air pegunungan yang kimbah-kimbah gitu ya, melimpah rumah. Kemudian kalau ya tadi spill terbuang seolah-olah nggak apa-apa kan, eman-eman sebenarnya, artinya bisa dihemat juga. Justru dengan penghematan ini ya menunjukkan sikap tadi ya, paling nggak Pancasila tadi lah ya. Kita menghemat air itu kan salah satu bentuk ya, daripada nanti boros-boros gitu ya. Padahal itu sumber daya kan, bisa dipakai untuk tempat lain atau disimpan dulu gitu misalnya, lebih bisa berhemat ya. Itu sih yang apa namanya mungkin bisa direspon ya dari kita Pak Soleh tadi. Pasuruan ya.
1: Pasuruan.
0: Masih dekat dengan pegunungan jadi agak aman ya.
1: Iya. Dan menyoroti soal tadi ya, bagaimana kita bisa menciptakan kualitas air olahan dari sungai yang memadai. Kita juga perlu memastikan bagaimana kualitas air sungainya. Nah ini kita banyak yang masih mengkhawatirkan kondisi sungai kita belum bisa dijaga kebersihannya. Bahkan jangankan di individu masyarakat, perusahaan besar pun ini masih banyak yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Kalau kita melihat sungai-sungai di luar negeri, di negara maju itu impian saya Pak Nyoman ya, suatu saat sungai-sungai di kita bisa seperti itu, bersih, tidak berbau gitu. Bagaimana artinya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah pun dipastikan diolah dulu dan dibuang dalam kondisi airnya aman nih Pak Nyoman. Kita memungkinkan nggak sih Pak penegasan aturannya selama ini seperti apa Pak untuk pengolahan limbah sungai ke sungai ini Pak?
0: Iya tadi sebenarnya kalau aturan-aturan itu sudah banyak lah ya. Termasuk misalnya dilarang membuang sampah di sungai kan ada perangnya tuh ya. Di Depok sini aja ada tuh. Barang siapa membuang kena denda gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi nyatanya ya sambil motoran lewat sampahnya dibuang plastik gitu kan. Nah itu gimana tuh? Padahal dulu sudah pernah ada tuh buang sampah sembarangan, silakan difoto gitu ya.
1: Iya, difoto, ya, dicetak, ditempel.
0: Iya, dilaporkan. Tapi ini enggak bertahan lama juga tuh. Apalagi yang perusahaan-perusahaan besar ya. Tadi ya, Cibik-cibik yang membuang limbahnya tanpa diolah. Itu kan juga aturannya ada sebenarnya, tapi kan pengawasannya kurang gitu ya, tindakannya kurang gitu kan. Tahu-tahu sudah kejadian aja kan. Jadi kalau ada warna air sungainya berubah warna atau berbusa tadi baru
1: diuyun
0: gitu ya, siapa dicelakan
1: gitu. Baru diteliti ini dari mana gitu.
0: Dan banyak juga saya dengar sih, artinya tadi ya pelaporan-pelaporan itu kan formalitas misalnya. Jadi dibuat seolah sudah memenuhi baku mutu misalnya, sehingga boleh dibuang gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, banyak yang enggak sebenarnya kan. Nah itu yang mirip ya, artinya ya misalnya dari sisi apa pemerintah kali ya lebih tegas lagi ya mengawasi tadi industri, kemudian kalau melanggar memang juga kemudian setelah dikenakan sanksi gitu ya. Tapi kan ya kita sama-sama tahu ya bagaimana praktik di lapangan kali ya, waktunya seperti apa, kemudian apakah main mata atau main apa gitu ya, main kaki kan. Itu yang menjadi biasa ya.
1: Bahkan ada juga anekdot ya, menjadi masalah dasar di masyarakat kita, peraturan ada untuk dilanggar. Ini seringkali kita melihat ada apa rambu dilarang parkir, malah di sekitar rambu itu malah pada parkir mobil. Nah ini juga terkait dengan bagaimana aturan dari atas yang betul-betul tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi seolah-olah tidak disambut di warganya sendiri. Ini perlu ada perhatian serius ya, kepekaan juga dari unsur terkecil seperti RT RW untuk bisa tegas dalam hal menjaga kebersihan sungai. Minimal di RT RW-nya ini harus juga mau menyambut aturan di atasnya. Mereka juga harus bisa tegas ke warga-warga mereka ya Pak Nyoman ya.
0: Selain tegas sebenarnya juga saya lihat perlu keteladanan juga sih ya. Artinya siapa pemimpin di RT RW itu kalau di saya gitu. Artinya kan ini kan komunikasi juga ya.
1: Yeah.
0: Khususnya komunikasi keluarga ini loh pentingnya kalau kita menjaga lingkungan, menjaga sampah, ya. Itu mungkin komunikasinya juga nggak masif, nggak lancar kali ya. Lihat juga siapa pimpinannya juga,
1: maksudnya
0: seperti apa, dan gitu. Mungkin dari situ juga sih, sehingga ya tadi apatis gitu ya, nggak didengerin gitu kan. Padahal sebenarnya kalau iya kan zaman dulu juga mesti ada musyawarah itu kan ya, lalu ada rapat-rapat.
1: Iya, rapat di balai desa itu sering kita dengar ya dulu ya. Gotong royong minimal seminggu sekali atau sebulan dua kali itu lebih sering ya kalau dulu ya.
0: Nah termasuk yang tadi sungai itu ya impian juga sih. Bisa seperti dulu ya. Dulu zaman kecil kan banyak di sungai ya. Wih, bening gitu kan.
1: Iya.
0: Lari udang di balai batu gitu kan. Sekarang udah cepat semua sih. Memang kalau yang di luar sudah lebih apa ya, peduli lingkungan ya. Sungainya ditata, jadi memang dibuat seperti taman gitu kan. Kalau pas kemarau gini bisa untuk bermain, main voli, main rekreasi lah ya. Tapi pada saat musim hujan, dia memang untuk jalan air banjirnya tadi gitu. Gak masalah, udah tanggung-tanggungnya gitu. Dan buang sampahnya kan gak ada di sana ya. Tertip dia sehingga ya tadi gak kotor gitu ya. Gak penuh sampah di sungainya. Ya, itu impian
1: sih. Betul sekali. Ya,
0: paling enggak mulai dari kita
1: sih. Iya. Mulai dari kita sebagai masyarakat, individu masyarakat untuk menjaga kebersihan, dan tadi ya perlu juga keteladanan di masing-masing wilayah sendiri bagaimana bisa menjaga kebersihan. Dan itu tadi ya inisiatif dalam mengatasi krisis air tadi di daerah-daerah yang Anda sebutkan, ada yang menyimpannya di dalam tandon ya Pak ya, ketika hujan datang sehingga bisa digunakan di saat kering, di saat krisis air ya, walaupun dalam skala yang kecil tapi itu sangat membantu ya Pak ya.
0: Ada yang sekarang ini kan
1: bulan-bulan
0: ini kan soalnya ada hujan satu kali dua kali kan? Itu bisa ditampung. Nah begitu hari-hari berikutnya panas itu bisa untuk siram-siram.
1: Iya.
0: Itu sangat aplikatif sih.
1: Baik. Baik, kalau begitu Pak Nyoman, terima kasih sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman kita terkait krisis air dalam perspektif Pancasila, bagaimana menjaga agar kita tetap bisa menggunakan air bersih meskipun di kondisi darurat, alternatifnya dan juga nasihat-nasihatnya tadi untuk menjaga ya, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas air bersih untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman, salam untuk Pak Ketua, Pak Setio dan juga teman-teman Pusaka Indonesia lainnya. Sukses dan sehat selalu Pak Nyoman.
0: Sama-sama, saya salam.
1: Iya. Selamat dini hari Pak Nyoman. Tadi Nyoman ya, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suwarta terkait krisis air dalam perspektif Pancasila. Memang dalam skala besar negara kita, kita masih menjadi PR ya untuk bisa menciptakan proses pengelolaan air yang modern ya, seperti di luar negeri bagaimana air-air bersih itu bisa mengalir ke tiap rumah warga dalam kondisi siap minum. Jadi enak gitu, gak usah beli galon ya atau ngisi ulang, kita tinggal pakai air keran untuk minum sehari-hari dan itu sudah terjamin bersih. Tentu saja kita memimpikan itu ya, bagaimana bisa air sungainya bersih, tidak berbau, dan kemudian diolah secara efektif, tidak ada setetes pun air hujan yang terbuang sia-sia. Itu sudah jadi prinsip pengelolaan air bersih di negara maju sana, dan mudah-mudahan kita juga mengarah ke sana dengan upaya dari pemerintah dan pastinya dari setiap individu masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ini tentunya impian itu bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi kenyataan di negara kita. Dan dengan demikian berakhir pula segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat ini bersama dengan Pusaka Indonesia, krisis air dalam perspektif Pancasila. Kita jumpa lagi di kopi edisi esok. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi langsung. Kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Ana Kusuma menyampaikan selengkapnya.
1: Lembaga kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
2: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
1: Salah satu peserta kursus Global English Pare, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
3: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi, di sisi ini, saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dalam ini, dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
1: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ana Kusuma, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jemaah haji. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: First governance, trust must come before everything else. Managing hajj funds.
2: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
1: First, governance. Trust must come.
2: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
1: Standard of accountability.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
3: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
2: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
3: Building a stronger ecosystem.
2: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBI Makan Gratisnya, dan Alhamdulillah anak-anak juga antusias dengan program ini.

saya Salma Nabila. Pekerjaan saya bisnis sebagai ahli gizi di SPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi untuk anak-anak.

0: Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini bukan hanya membantu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga membangun lowongan kerja bagi masyarakat seperti kami. Jadi, kami bisa bekerja sekaligus ikut memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungannya melalui program makan bergizi gratis.
1: Saya senang dengan adanya program makan bergizi gratis di sekolah. Saya juga senang bisa makan bareng teman-teman. Menurut saya, program ini sangat membantu kami sebagai siswa. Terima kasih atas programnya Pak Prabowo, yaitu program makanan bergizi gratis. Terima kasih.
2: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Peristiwa. Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Ya, mendengar di musim kemarau ini kekeringan tentu masih menjadi persoalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius ya di sejumlah wilayah termasuk di Jawa Tengah. BMKG menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 11 hingga 20 Oktober 2026. Nah, tentu di tengah kondisi tersebut, masyarakat di daerah-daerah yang terdampak tadi diharapkan bisa mengantisipasi potensi kekurangan air bersih. Sementara peralihan dari musim kemarau ke penghujan ini berlangsung secara bertahap ya, disampaikan BMKG seperti itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan dilakukannya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan OMC di Provinsi Jawa Tengah ini masih menghadapi sejumlah kendala ya, sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Lantas, bagaimana BPBD Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, kemudian juga mengatasi kendala pelaksanaan OMC tadi? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi. Nah, untuk membahas topik-topik menarik tadi, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Bergas.
2: Selamat malam Mbak Luna.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bergas, kalau untuk kondisi kekeringan di Jawa Tengah sampai pertengahan Oktober 2026 ini seperti apa pemetaan dari BPBD, wilayah mana yang saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius begitu?
2: Ya, masih sama di informasi sebelumnya. Jadi untuk saat ini yang masih banyak dilakukan dropping itu masih di wilayah daerah Pemalang, Klaten, Purbalingga, Blora, Boyolali ya, itu kurang lebih seperti itu, dan Wonogiri. Itu kan karena akumulasi ya, jadi data kami by akumulasi itu seperti itu, masih dilakukan dropping. Kemudian wilayah yang terdampak paling banyak untuk wilayah desanya itu ada di Blora, itu ada 112 desa, kemudian Grobogan itu 110, Purbalingga 74, Banjarnegara 55, Banyumas 54 desa, Cilacap 50 desa, gitu.
1: Kurang lebih ada 7 ya berarti ya? 6 atau 7 kabupaten Pak ya?
2: Ya kalau dampak yang dilakukan dropping air bersih hampir di 33 kabupaten dari 35. Tapi frekuensi maupun intensitasnya kan masing-masing berbeda. Sama wilayah yang dampak kan beda-beda.
1: Berarti yang Bapak sebut yang paling banyak warga yang terdampaknya Pak ya tadi ya?
2: Ya, ya.
1: Dari Blora, Grobogan.
2: Ya, betul.
1: Baik. Sebelumnya kan BMKG juga sudah menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang statusnya awas kekeringan meteorologis, Pak, di pertengahan Oktober ini. Bagaimana BPBD menerjemahkan peringatan dari BMKG ini untuk menjadi langkah penanganan yang konkret di lapangan, Pak?
2: Ya, artinya penetapan status tanggap darurat di 7 kabupaten itu berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan administratif persyaratan istilahnya. Bagaimana ini kan kita kan sudah masuk di posisi perubahan anggaran. Harapannya ada kabupaten yang tidak menetapkan status tanggap darurat karena dia akan memasukkan, mengalokasikan menggunakan perubahan anggaran. Ada yang melakukan status tanggap darurat karena akan mengeksekusi dengan menggunakan belanja tidak terduga. Nah, itu kan hanya masalah cara saja ya. Cara supaya bisa melayani masyarakat dengan maksimal begitu.
1: Berarti tiap-tiap ya, daerah mitigasinya bermacam-macam Pak ya, tergantung ya, daerahnya masing-masing.
2: Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Begitu.
1: Oke. Pak, kalau boleh digambarkan, apakah kondisi kekeringan tahun ini menunjukkan dampak yang lebih berat kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Indikatornya ya, apa kita, mungkin untuk menilai ini, Pak?
2: Ya, jadi untuk menilai ini kalau dibandingkan dengan tahun 2023-2024 itu untuk wilayah terdampak sama ya, kurang lebih sekitar 33 kabupaten kota itu sama. Kemudian hanya saja gelontoran air bersih yang digelontorkan ini sudah melampaui di tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu yang digelontorkan bantuan air bersih itu sejumlah 52 juta, sedangkan saat ini sampai dengan saat ini total yang sudah terdistribusi itu sudah 109 juta. Berarti hampir dua kali lipat ya, dua kali lipat yang terjadi. Memang informasi BMKG yang kaitan dengan El Nino, Godzilla, kemarau ekstrim itu memang terjadi hari di tahun ini.
1: Kalau dari waktunya, Pak, apakah juga lebih awal begitu terdeteksi kekeringan di tahun ini? Sejak bulan apa begitu, Pak?
2: Ya, sejak kalau kita sudah mulai dapat informasi kan sejak awal bahwa BMKG sudah menginformasikan fenomena El Nino ini di tahun ini akan lebih ekstrim dibandingkan El Nino di sebelum-sebelumnya. Tentunya ini kan sudah melalui kajian-kajian BMKG ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, dari awal sudah mempersiapkan, artinya untuk adanya distribusi air bersih tetap bisa berjalan dengan baik. Memang pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, karena apa? Karena jumlah yang harus didistribusikan banyak. Jangan ini kan butuh waktu, butuh frekuensi, butuh cara supaya strategi supaya ini bisa terlayani. Mungkin di awal-awal masyarakat bisa dilayani dengan lancar, tapi berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan di sekian banyak wilayah, akhirnya perjalanan kendaraan sarana prasarana ini menjadi butuh waktu yang perlu dimanage dengan baik begitu.
1: Oke. Nah, upayanya apa, Pak? Kalau kita bicara tentang air kan tadi masih mencukupi ya, bersyukurnya masih bisa dipenuhi begitu ya. Tapi ada tidak cara lain? Barangkali ada OMC yang akan dilakukan.
2: Kalau kaitan dengan OMC itu salah satu cara, OMC operasi modifikasi cuaca itu salah satu cara bagaimana mendatangkan menurunkan hujan. Hanya saja dia sangat terkait dengan kondisi awan yang ada di atas begitu. Hasil pantauan ini tentunya pelaksanaan OMC tidak melibatkan BBBD sendiri. Tentunya perlu ada kajian BMKG begitu, kemudian ada BRIN, kemudian ada pelakunya yang membawakan pesawat begitu. Jadi banyak faktor yang harus melakukan operasi modifikasi cuaca itu. Dan tentunya yang paling penting adalah ada bibit awan yang bisa dilakukan OMC. Selama tidak ada bibit awan, ya kesulitan untuk, dan kemungkinan tidak akan terjadi begitu terjadinya OMC.
1: Kalau kondisi begitu saat ini bagaimana? Memungkinkan ya, tidak?
2: Kalau saat ini dari sekian waktu yang sudah berjalan, kondisi awan di atas khususnya Pulau Jawa Tengah ini masih hampir tidak ada ya. Seandainya ada pun tipis sifatnya.
1: Iya, karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari OMC itu tadi, Pak ya, yang tidak bisa dilakukan setiap saat. Kalau seandainya bisa begitu, Pak, ketika sejumlah wilayah tadi ya yang di awal Bapak sebut ini kan membutuhkan air begitu, membutuhkan tambahan curah hujan. Bagaimana menentukan prioritas pelaksanaan OMC sendiri kalau di Jawa Tengah, Pak?
2: Kami itu salah satu cara ya, Mbak. Jadi kita tidak berharap terlalu besar dengan adanya teknologi operasi modifikasi cuaca, tapi kita harus melakukan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah memperbanyak sarana prasarana. Karena ini kan kita bicaranya sudah berjalan ya, jangka pendek. Maka bagaimana kita meminta CSR untuk terlibat dengan sarana prasarananya, minta bantuan Kementerian PU dengan sarana prasarananya yang sudah ada, kita pinjam pakaikan ke kabupaten kota, kan begitu. Kemudian ada solusi-solusi lain, salah satunya dengan membangun sumur bor, gitu. Jadi OMC itu banyak kaitannya, dia akan sangat tergantung dengan posisi awan. Maka kita kalau menunggu itu tidak akan selesai. Maka yang harus dilakukan adalah menambah sarana prasarana, memperbanyak frekuensinya, mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian memperbanyak titik-titik sumber air yang memungkinkan, ya. Itu. Dan itu dilakukan oleh Pemprov Jateng.
1: Oke. Dan kalau melihat wilayah-wilayah yang tadi terdampak, kan ini hampir berulang begitu ya, setiap tahun ya Pak Bergas. Bagaimana ya. Kemudian memastikan BPBD ini memastikan ini bantuan air bersih tadi tidak hanya bersifat sementara tapi juga bisa menjangkau masyarakat yang mengalami kekeringan berulang tadi setiap tahunnya.
2: Ya, salah satunya tapi tidak di kami ya. Artinya pemetaan-pemetaan wilayah terawan kekeringan itu sudah terjadi ya. Hanya saja pengeksekusian untuk terjadinya adanya sumur bor, pipanisasi, pembentukan pamtimas itu yang melakukan adalah dinas teknis yang terkait misalnya PU begitu, kemudian Kementerian PU, bantuan dari Kementerian PU, dan yang di kami pun juga ada tapi sifatnya pengajuan ya, pengajuan ke pusat untuk dibantu sumur bor. Memang itu akan sangat terkait dengan hasil kaji geolistrik dan geomagnet begitu.
1: Oke, kalau pembagian perannya bagaimana sih Pak antara BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk penanganan kekeringan ini sendiri? Terutama mungkin ketika kebutuhan bantuan ini melebihi dari kemampuan daerah masing-masing, Pak?
2: Ya, jadi strateginya pertama, potensi sumber daya Kabupaten Kota dimaksimalkan. Karena mereka yang memiliki titik potensi sumber daya yang ada di wilayah, ya. Begitu. Itu pertama. Seandainya nanti dirasa kurang, maka nanti kepala daerah mengajukan permohonan kepada provinsi, kepada gubernur untuk dilakukan dukungan-dukungan lain. Nah, dukungan lain dari provinsi bisa berupa kegiatan, bisa berupa program, bisa berupa bantuan CSR tingkat provinsi, nah, itu bisa kita lakukan begitu.
1: Berjenjang ya, berarti melihat daerah masing-masing dengan potensi sumber daya yang ada. Kak, mengingat peralihan musim kemarau ke penghujan ini kan masih akan berlangsung bertahap begitu, kita harus antisipasi juga bagaimana kemungkinan ya. Kekeringan yang masih bisa berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, Pak?
2: Ya, ini kan sudah mulai terjadi beberapa hujan ya. Harapannya sih nanti mulai Oktober ini atau November sudah mulai masuk awal musim penghujan. Harapannya ya. Hanya saja justru yang perlu diantisipasi adalah masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya cuaca terjadi hujan angin kencang dengan disertai hujan ekstrim. Nah, karena kalau kita bicara hujan ekstrim maka yang perlu dilakukan adalah kelancaran jalannya air dari hulu ke hilir begitu supaya dia tidak tersangkut, dia tidak meluap, dia tidak merjang tanggul. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya.
1: Oke, berarti nanti penanganan terhadap banjir juga lagi Pak ya, kalau sudah mulai beralih ya, begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Siklus, betul. Nah, sekarang tadi Bapak kan menyebut di beberapa daerah sudah mulai ada hujan begitu ya, meskipun masih sangat minim begitu intensitasnya. Apa sarannya untuk masyarakat agar memanfaatkan hujan yang masih berkala ini, yang masih sedikit ini, untuk mengatasi kekeringan?
2: Ya, tentunya kalau informasi atau himbauan dari kami, yang pertama pada saat adanya bantuan air bersih menggunakan seefektif mungkin pemanfaatannya, itu yang pertama, itu harus itu. Yang kedua, apabila masih ada sumber air yang mungkin dirasa kurang layak, maka coba dilakukan upaya-upaya filterisasi dengan cara-cara sederhana, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada hujan, lakukan menabung air, menyimpan air supaya itu bisa dimanfaatkan. Yang keempat tentunya warga masyarakat yang masih menggunakan sumur seyogianya sudah mulai memanfaatkan atau mengajukan permohonan kepada daerah, kepada kepala daerah setempat atau perusahaan PDAM setempat untuk dilakukan perluasan jaringan PDAM. Begitu.
1: Oke.
2: Ya itu beberapa hal lah, itu banyak cara.
1: Banyak cara. Baik, terima kasih Pak Bergas sudah mengingatkan kembali masyarakat ya untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang masih bisa berlangsung beberapa waktu ke depan. Sehat selalu Pak Bergas, selamat malam.
2: Selamat malam, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dua pekerja migran Indonesia mengaku ditahan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu pekerja migran Indonesia atau PMI, Nur Aziza Rosali. Nur atau Aziza mengaku ia bersama temannya diberangkatkan sponsor ke Arab Saudi dalam kondisi masih sakit. Namun hingga saat ini, sponsor yang memberangkatkan mereka tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan membiarkan mereka ditahan. Fenomena pekerja migran Indonesia asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Itulah yang menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, Nur Aziza Rosali. Mbak Aziza, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Malam. Ya, waalaikumsalam. Malam.
4: Iya, suara saya terdengar jelas ini, Mbak, ya? Di sana, ya?
5: Suara, iya, terdengar.
4: Baik.
5: Mohon maaf, di sini agak berisik.
4: Iya, nggak apa-apa.
5: Keterbatasan sinyal, ya.
4: Oke. Okay. Mbak Aziza, memang berada di mana, Mbak, saat ini? Dan kondisi Mbak sendiri seperti apa, saya, ini, Mbak?
5: Saya ini ada di Semasko, Riyadh, Saudi.
4: Di Semasko, Riyadh?
5: Saudi.
4: Di Saudi, ya? Oke.
5: Okay. Iya.
4: Dan
5: iya,
4: saya juga sudah membaca apa yang Mbak sampaikan, ya, di media sosial ini, ya, Mbak, ya?
5: Iya.
4: Nah, pertama okay. kali iya. Mbak Aziza iya. dan teman mengalami masalah di Arab Saudi, kapan ini, Mbak?
5: Permasalahan ini aku udah sakit ini udah 1 bulan lebih.
4: 1 bulan lebih?
5: Iya, udah 1 bulan lebih.
4: Mm-hmm. Boleh tahu sakit apa itu, Mbak?
5: Kalau aku ini memiliki infeksi mata dan sama abdomen akut, serta ada minus yang tinggi. Mata saya ini minus tinggi dia.
4: Okay.
5: Sehingga untuk keterbatasan lihat saya kurang.
4: Oke, okay. Infeksi mata, kemudian mata minus tinggi, sehingga penglihatan tidak optimal begitu, dan abdomen akut ini, ya, Mbak, ya?
5: Iya, abdomen akut, ya.
4: Iya, baik. Mbak, tapi sebelum bercerita lebih banyak lagi, awalnya gimana nih Mbak Aziza berangkat ke Arab Saudi ini, Mbak?
5: Oke, tadinya itu saya itu diiming-imingin gaji besar.
4: Mm-hmm.
5: Katanya gajinya di sini besar, 1.600 rial tergantung sama rupiahnya. Terus kerjanya cuma 8 jam.
4: Bisa bilang, Mbak, berapa rial saya tadi dijanjikannya satu bulannya?
5: 1.600 rial.
4: 1.600 rial. Oke. Okay. Lanjut, Mbak.
5: Iya. 1.600 rial. Terus dibilangnya katanya kerja saya cleaning service di sini. Kerja cuma 8 jam, ada liburnya, dia bilang seperti itu. Terus aku bilang, ada belajar bahasa dulu enggak? Aku bilang gitu, pertamanya, kata dia, enggak perlu belajar bahasa, katanya gitu. Kamu langsung kerja. Ternyata nyampe di sini, saya dimasukin ke Sarikat Semasko, ternyata saya jadi pembantu di sini yang kerjanya hampir 17 jam. Saya di sini jarang dikasih makan sama majikan, akhirnya saya punya penyakit abdomen akut. Lambung akut.
4: Oke. Okay. Kapan pertama kali tawaran itu diterima, Mbak Aziza? Dan kapan Mbak akhirnya berangkat ke Saudi?
5: Saya itu proses pemberangkatan itu sekitar bulan April saya dikenalinnya.
4: Mm-hmm.
5: Pertama kali kenal sama yang berangkatin bulan April. Saya berangkat itu kemarin tanggal 25
4: Juli. 25
5: Juli?
4: Juli, ya. Berarti sekitar 3 bulan ini di Saudi, ya, Mbak, ya?
5: Iya.
4: Yang menawarkan pekerjaan itu siapa, Mbak?
5: Tadinya ini, saya ini kan tadinya niatnya kan mau ikut teman di Taiwan, tapi kan mereka harus belajar bahasa dulu.
4: Yeah.
5: Nah, terus kebetulan ada teman saya ini ngobrol sama mantan bos saya, cerita sama mantan bos saya kalau saya mau kerja ke luar negeri. Akhirnya mantan bos saya yang kenalin saya dengan yang ngeberangkatin saya.
4: Siapa itu, Mbak?
5: Katanya dari mantan bos saya yang ngeberangkatin.
4: Oke, enggak, yang mengenal, akhirnya mantan bos kan mengenalkan ke seseorang ya?
5: Ke seseorang ini. Terus kata dia, ngapain kamu ke Taiwan, mendingan kamu ke Saudi aja, gak perlu belajar bahasa. Ya yang tadi tadi seperti dia janjikan, gaji 1.600, kerjanya kan di servis dan segala macam.
4: Setelah Mbak Aziza dikenalkan dengan seseorang tadi, Mbak sempat mencari tahu gak siapa dia? Apakah dia memiliki agensi yang resmi atau bagaimana?
5: Iya, itu kesalahan terbesar saya. Saya tidak tahu PT-nya apa, saya hanya mau ya udah ngikutin aja dianya kayak gimana, disuruh medical saya ikut medical, suruh bikin visa saya ikut bikin visa, kayak gitu. Saya tidak tahu PT saya apa yang diinginkan.
4: Oke, artinya sempat bikin visa, sempat medical check up, dan dijanjikan pekerjaan sebagai cleaning service dengan jam cleaning kerja service. 7 jam.
5: Iya, 8 jam.
4: 8 jam, sorry. Dengan pendapatan 1.600 real.
5: Iya.
4: Ya, itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 8 juta berarti ya, Pak ya?
5: Iya, makanya saya mau, ternyata nyampe di sini itu gaji saya cuma 1.200, itu pun juga 17 kalau sakit
4: jam.
5: Dipotong.
4: Oh, oke.
5: Okay. Iya, 17 jam.
4: Iya. Mbak Aziza, asal dari mana atau berangkat dari mana ketika itu, Mbak?
5: Saya ini asal Jakarta, domisilinya daerah Citayam Bogor.
4: Di Citayam Bogor.
5: Saya berangkat itu dari Depok.
4: Dari Depok, ya. Oke. Berapa lama pengurusan dokumen-dokumen tadi nih, Mbak, sampai akhirnya keluar visa dan pada bulan Juli itu diberangkatkan?
5: Kurang lebih dari itu, kurang lebih 2 bulanan, Pak. Lebih 2 bulanan.
4: Iya.
5: Iya, saya juga kaget soalnya gini, Pak. Saya buat visa itu di tanggal 23 Juli, tanggal 25 saya berangkat.
4: Oh, cepat ya. 23 bulatnya, 25-nya sudah berangkat. Waktu berangkat, pembuatan visa enggak ditanya-tanya memang, Pak. Tujuannya apa? Ke Arab Saudi?
5: Enggak. Cuman difoto sidik jari sudah.
4: Oke, semua tiket ditanggung oleh yang tadi menawarkan pekerjaan
5: yang memberangkatkan. Iya.
4: Sendiri atau berapa orang ini, Mbak?
5: Saya sendiri. Terus saya akhirnya diantar sama yang ngeberangkatin saya ke suatu rumah di situ. Nah, di situ itu ada beberapa orang, ada sekitar 7 orang. Akhirnya kita berangkat langsung bareng-bareng ke bandara, tapi nyampe di bandara kita terpisah. Yang 3 orangnya terpisah, yang 4 orangnya ikut saya ke Semasko.
4: Oke.
5: Sarikat Semasko.
4: Artinya empat orang ini
5: juga tidak tahu PT-nya.
4: Semasko ini apa ini, Mbak? Penampungan ya?
5: Sarikah. Kantor, iya.
4: Kantor ya.
5: Iya.
4: Di sana di Semasko di Riyadh ya. Oke. Jadi begitu sampai di Riyadh langsung dibawa ke Semasko bersama dengan 4 orang tadi.
5: Iya.
4: Iya.
5: Iya.
4: Apa yang dialami atau yang Mbak ketahui selama di Semasko ini sebelum ditempatkan di tempat pekerjaannya ini, Mbak Aziza?
5: Iya, terus akhirnya aku langsung kaget kan, ternyata di Semasko. Oh, ternyata di sini di Semasko. Saya juga nggak tahu, Pak. Dari sebelum saya berangkat pun juga saya nggak tahu saya ditempatinnya di mana. Nyampe di sini, kita satu kamar itu ada sekitar 20 orang. Mereka ternyata nyampe di sini itu ya modelnya kayak yayasan lah gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang majikan yang mau kita diambil sama dia gitu nanti kalau misalkan majikannya tidak cocok dipulangin lagi kayak gitu nanti diambil.

0: dijanjikan pekerjaan yang tidak seperti ini maksudnya?
1: Iya, ya hampir kebanyakan kalau untuk yang Indonesia ya Pak ya, kalau kayak saya kan jarang beradaptasi sama yang orang-orang Filipina sama yang Kenya, Ugandanya, tapi kalau hampir semua kebanyakan kalau yang di Indo itu mereka seperti itu, mereka dijanjikan oleh sponsor-sponsornya, mereka dijanjikan dengan PT-PT-nya, ya dengan gaji besar, ada yang dengan dikerjakan dikatanya di restoran atau kerjakan di salon seperti itu banyak Pak. Ternyata nyampe di sini malah dijadikan ART.
0: Okay.
1: Tapi mereka setelah sampai di sini juga tidak dimanusiakan Pak.
0: Gitu. Seperti apa itu?
1: Karena mungkin sehari ya kayak misalkan kita udah sakit di sini dari majikan dipulangin karena sakit. Tapi mereka tidak mau tahu tentang masalah sakit kita. Kayak gitu. Terus ada yang pernah juga jatuh kakinya, pincang-pincang karena majikannya juga, tapi mereka pun juga sama, tidak mau tahu. Dia pengen taunya hasil dari majikannya aja, majikannya cuma komplain dia enggak bisa kerja udah.
0: Oh, kayak okay. Gitu, Pak. Tapi Mbak Aziza sempat bekerja di warga Saudi di sana.
1: Pernah, Ajija, saya pernah bekerja. Ya itu tadi saya bilang kerja saya 17 jam.
0: 17 jam itu
1: kerja
0: di rumah
1: saya 17
0: itu.
1: Jam. Di rumah. Ngurus semuanya. Iya, dengan okay. Rumah yang besar itu saya ngurusin semuanya. Sama saya tidak ingat makan kayak gitu. Saya makannya pun juga mie mentah, mie yang direbus sama air dingin karena tidak ada air panas seperti itu.
0: Oke, okay. Sampai akhirnya dipulangkan lagi ke Sarika Semasko di Riyadh ini.
1: Iya. Iya. Sampai
0: pendapatan
1: dikarenakan saya sakit.
0: Iya, 1.200 real dipotong tadi ya karena sakit. Ya. Berapa potongannya?
1: Iya. Kalau untuk ini Ajija belum tahu karena Ajija belum cek kemarin itu. Sempat waktu itu Ajija pernah ngecek itu pernah dipotong satu hari itu 40 real.
0: 40
1: real. Jadi macam-macam Pak. Iya, 40 real. Jadi Okay. Kalau misalkan kita kena komplainan majikan itu dipotong 40 real. Kalau misalkan kita dipulangkan karena sakit itu dipotong sekitar 20 real. Pokoknya beda-beda.
0: Selama di Semasko ada pendapatan?
1: Ajija kemarin sempat dapat 1.100.
0: Selama di Semasko aja?
1: Iya, itu aja.
0: Di Semasko dipekerjakan juga enggak ini, Pak?
1: Enggak, Pak. Di Semasko udah kan, karena kan kalau di Semasko itu modelnya kayak penampungan
0: ya. Iya, penampungan ya.
1: Udah.
0: Tapi mendapatkan bayaran 1.100 real.
1: Iya, itu pas Ajija kerja di majikan.
0: Oh, pas ya. Artinya setelah dipulangkan ke Semasko, dapat pendapatan enggak dari syarikatnya?
1: Enggak, tidak ada.
0: Berarti sempat bekerja tidak di majikan ada. Tadi berapa lama itu, Mbak Aziza?
1: Satu bulan
0: aja. Jadi kalau total 3 bulan, berarti 2 bulannya itu di syarikat ya? Di penampungan ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, tadi kan Mbak katakan sempat medical check up, Mbak. Ketahuan nggak ada penyakit atau apa sebelum berangkat ke Saudi ini, Mbak?
1: Kalau medical check up itu cuman yang diperiksa tes urin, tes darah sama rongsen. Mereka tidak meriksa mata saya, mereka tidak meriksa lambung saya dan segala macamnya, gitu. Dan saya pun juga nggak tahu hasil medical check up saya apa.
0: Nggak tahu.
1: Saya kan cuma nanya aja sama sponsor yang ngeberangkatin saya, gimana hasil medical saya? Terus mereka bilang, kamu fit, kamu boleh bekerja. Ya udah, saya bekerja.
0: Okay.
1: Ternyata di sini yang dipermasalahin dengan mata saya, makanya saya juga tidak bisa dipekerjakan.
0: Iya. Nah, kabarnya kan Mbak ditahan ya oleh pihak otoritas Arab Saudi ini ya?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Iya, ditahannya di mana ini? Di penampungan ini atau di mana ini, Mbak?
1: Iya, di penampungan Sarika Semaskonya. Iya.
0: Oke, ada alasan nggak ini sampaikan petugas? Kenapa Mbak Aziza ditahan?
1: Iya, dikarenakan pokoknya di sini yang tidak akan bisa pulang ke Indonesia kalau misalkan sponsornya atau yang ngeberangkatinnya atau PT-nya yang ngeberangkatin kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi selagi mereka tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa pulang ke Indo.
0: Oke, jadi diminta pertanggungjawaban dari pihak yang memberangkatkan Mbak Aziza ke Saudi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kalau dokumen-dokumen ada nggak yang diminta atau yang diperiksa?
1: Kenapa, Pak?
0: Dokumen.
1: Kenapa?
0: Dokumen,
1: alhamdulillah sama lengkap aja ya? Semua nggak ditahan.
0: Oke, ketika pihak otoritas Saudi meminta pihak sponsor yang

0: memberangkatkan Mbak bertanggung jawab sudah menghubungi Mbak ke orang tersebut?
1: Sudah, Ajija juga sempat telepon sponsor.
0: Iya. Apa responnya?
1: Sponsor bilang katanya gini, saya nggak akan bertanggung jawab atas kepulangan kamu kecuali kamu mati.
0: Oh iya, seperti itu jawabannya?
1: Iya, seperti itu. Sayangnya di saat saya pengen rekam itu, saya udah gemeteran, udah okay. Karena udah emosi kan dia udah ngomong kayak gitu, makanya saya nggak sempat rekam pas saat ditelepon.
0: Sponsor itu berada di Indonesia, Pak. Halo, Mbak Ziza.
1: Kenapa, Pak?
0: Sponsornya itu berada di Indonesia atau di Saudi?
1: Iya, halo.
0: Iya.
1: Di Indonesia.
0: Di Indonesia.
1: Di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Iya, di Depok.
0: Sudah pernah Mbak laporkan ke pihak pemerintah, perwakilan pemerintah kita di sana?
1: Aku sudah pernah. Ya itu dia
0: KBRI kesel Riyad.
1: Kayak gitu karena aku lapor ke lembaga. Saya lapor ke lembaga. Saya pernah lapor ke KBRI, cuman KBRI respon saya cuman mohon bersabar saja.
0: Oh, kapan Mbak lapor ke KBRI Riyad?
1: Setelah saya sakit. Pas saya sakit.
0: Tapi ya, permasalahan penahanan ini juga sudah Mbak sampaikan ke pihak KBRI Riyad belum, Mbak?
1: Belum.
0: Belum. Oke, okay. Lembaga mana yang Mbak minta bantuan tadi nih, Mbak Ziza?
1: Kenapa?
0: Lembaga mana berarti ini?
1: Lembaga hukum gitu. Aku dapat kenal dari teman. Mm-hmm. Ya, aku bikin laporan ke dia. Dia udah bikin somasi ke sponsor saya. Sponsor saya itu kesel sama saya. Akhirnya dia telepon saya seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Terserah kamu mau lapor lembaga atau gimana, terserah kamu, kata dia gitu. Saya nggak akan bertanggung jawab kecuali kalau kamu mati, kata dia gitu.
0: Itu perkataan dari respon sponsor yang memberangkatkan Mbak Aziza,
1: ya?
0: Iya. Seperti itu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Terakhir kapan, masih ingat Pak, menghubungi KBRI Riyad?
1: KBRI Riyad itu sekitar 2 mingguan kemarin.
0: 2 minggu kemarin, belum ada tindak lanjut sampai sekarang?
1: Iya, cuma dibilang mohon bersabar, sudah saya sampaikan ke petugas gitu aja.
0: Sudah
1: setiap
0: disampaikan.
1: Hari saya chatin juga, bacaannya seperti itu.
0: Oke, nanti kami insya Allah berkesempatan untuk menyampaikan ini, Mbak, ya, ke pihak KBRI Riyad ya, okay. Nanti. Baik, jadi okay, bantuan apa yang paling mendesak yang Mbak Aziza butuhkan saat ini?
1: Iya, saya dengan teman-teman saya banyak yang di sini yang pengen pulang. Karena mereka pada sakit di sini.
0: Berapa banyak teman-teman yang dari Indonesia nih, Mbak?
1: Banyak di sini, cuman kalau yang di sekamar sama saya ada 2 orang lagi, teman saya yang 2 orang. Justru ada yang kasusnya dia baru sesar, belum 1 tahun sesar, dia udah diberangkatin sama sponsornya ke sini dengan alasannya boleh berangkat, padahal nyampe di sini ternyata dia nyeri hebat karena ngangkat-ngangkat barang berat. Tapi mereka malah sponsornya juga sama nggak mau bertanggung jawab.
0: Iya.
1: Malah itu, dibilang katanya sebelum berangkat dibilangnya katanya kalau misal kamu ditanya ada bekas operasi sesar bilang aja nggak ada. Katanya seperti itu. Padahal jelas-jelas dia sesar itu belum 1 tahun, anaknya masih 8 bulan. Yeah. Tapi sponsor mengizinkan dia berangkat.
0: Oke. Okay. Artinya ada beberapa WNI kita di sana yang mengalami nasib serupa ini ya, Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Selama sakit ada penanganan nggak, Pak?
1: Depresi pun juga udah ada.
0: Selama sakit ada penanganan medis nggak dari pihak syarikat sendiri, Pak?
1: Kemarin saya kan sempat dirawat, tapi dirawat pun juga saya nggak dikasih tahu hasil medikalnya, hasil rekap medisnya. Saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, kalau yang untuk mata itu obatnya tidak di cover sama asuransi.
0: Tidak di cover oleh pihak asuransi.
1: Iya, kan di sini pakai asuransi. Jadi dengan infeksi mata saya ini, saya belum ada obatnya kemarin itu. Karena udah 2 kali ke rumah sakit, itu asuransi tidak meng-cover.
0: Oke. Apa yang bisa Mbak sampaikan satu hal kepada pihak yang menangani kasus ini dan yang paling perlu untuk segera diselesaikan ini, Mbak Ziza?
1: Iya. Ya Pak, saya mohon biar cepat selesai di sini. Kita banyak banget yang pengen pulang di sini. Kita banyak banget di sini yang tidak ditanggung jawabin oleh sponsor-sponsornya di sini.
0: Oke. Baik, Mbak Ziza, kami coba bantu nanti, Mbak, ya. Kami sampaikan apa yang Mbak alami saat ini di sana. Iya. Salam buat teman-teman juga di sana, Mbak.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak, Mbak. Iya. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ziza.
1: Terima kasih banyak, Pak.
0: Oke. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Nur Aziza Rozali, yang menceritakan secara detail peristiwa yang dialami saat ini di penampungan Syarikah Smasco Riyadh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
2: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
3: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
2: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Kanisius Kumbian. Saya warga Kota Tanah Merah yang ada di Jembatan Merah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat Kota Tanah Merah yang ada di sini, yaitu bantuan Jembatan Merah Putih untuk kami masyarakat yang ada di sini. Berapa tahun atau berapa bulan, berapa tahun yang lalu kami selalu lewat sini. Saya sering juga biasa turun di jalan ini, turun baru lewat. Soalnya jalan ini saya bisa turun baru lewat ke sebelah, habis itu kembali lagi jalan yang di bawah. Dengan ada Jembatan Merah Putih sangat membantu kami untuk pulang pergi aktivitas yang ada di sini. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita sudah memberikan kami bantuan. Terima kasih banyak. Untuk itu salam hormat untuk Bapak Presiden. Terima kasih. Sekian.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan antrean panjang pengendara terjadi di Bali serta beberapa daerah lain seperti Malang di Jawa Timur pada Oktober 2026. Pertamina menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan menurunkan jangkar untuk bongkar muat sehingga jadwal sandar mundur dari pukul 6.30 WITA menjadi pukul 22 WITA. Dan tidaknya itu, adanya peningkatan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai 2.200 kiloliter per harinya. Dan malam hari ini kami akan hadirkan perbincangan BBM, antrian BBM di sejumlah daerah bersama dengan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ahad Rahedi, selamat malam Pak.
3: Selamat malam Mas Rudi.
2: Iya, Pak Had, di awal mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa yang terjadi Pak, antrian yang terjadi di Malang dan Bali belum lama ini Pak.
3: Iya, jadi agak berbeda ke situasi yang ada di Malang dan juga di Bali ya. Mm-hmm. Mungkin yang dari lebih meriah dulu informasinya yang ada di mana-mana gitu, kita lihat memang situasi ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Pertamina Patra Niaga kepada seluruh masyarakat di Pulau Bali yang terdampak terganggunya kenyamanan dalam memperoleh energi khususnya BBM di SPBU. Memang yang terjadi adalah pada beberapa waktu belakangan ini kita melihat adanya perubahan pola konsumsi atau switching dari produk BBM non-subsidi ke produk BBM bersubsidi. Yang paling sering terjadi adalah dari pertama ke Pertalite. Tentunya perubahan pola konsumsi ini harus disertai dengan perubahan pola distribusi, menyesuaikan dengan jumlah produk yang dibutuhkan lebih tinggi di SPBU, yakni yang bersubsidi. Okay. Nah, tengah-tengah itu dari perencanaan-perencanaan pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian dengan pola distribusi tadi, pada tanggal 11 memang ada kendala kapal sandar yang sudah terjadwal membawa muatan Pertalite sebanyak 18 juta liter yang memang diperuntukkan untuk Provinsi Bali, yang sandar di terminal kami di Manggis di Kabupaten Karangasem. Nah, delay ini yang perlu kita cermati pada saat delay ini memang kapal itu dijadwalkan sandar pada tanggal 11 dini hari, namun mundur sampai tanggal 12. Di mana tanggal 11 dini hari ini sebenarnya dari mulai pukul 00 sampai dengan pukul 06 pagi itu, okay, itu menjadi golden hour atau waktu emas untuk mobil tanki berjalan dari terminal menuju SPBU. Di saat kondisi lalu lintas lebih sepi dibanding biasanya, memang di saat inilah kami biasanya mengirimkan BBM ke SPBU di seluruh wilayah regional kami. Jadi memang dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah kendala sandar ini menjadi butuh waktu delay yang lumayan berdampak pada proses distribusi, terutama sampai penerimaan ke end customer di SPBU atau pelanggan kami di SPBU. Yang terjadi itu
2: situasinya.
3: Okay. Ya, nah, Pak, saat ini
2: ya, setelah
3: terjadi itu, kita yang terjadi adalah menuju normal. Kita normalisasi percepatan-percepatan termasuk alternatif sandar kapal di terminal kami yang kedua di Pulau Bali, ada di Sanggaran. Itu kita optimalkan untuk kemudian mempercepat pengiriman sampai dengan ke SPBU. Namun memang situasi sampai dengan hari ini, pantauan kami di lapangan, antrian sudah mulai terurai namun belum normal. Karena memang situasi yang terjadi adalah jumlah permintaan atau kebutuhan pelanggan di SPBU yang membutuhkan BBM masih lebih tinggi dari kapasitas dan juga ketersediaan BBM di SPBU sendiri. Jadi memang ini masih menuju normal. Kita butuh menyesuaikan sesegera mungkin.
2: Ya,
3: tapi
2: ya,
3: dengan pola-pola tadi kita upayanya.
2: Baik. Pak, kenapa Pak keterlambatan satu kapal bisa berdampak begitu besar, Pak?
3: Jadi kalau kita lihat dari muatannya ya, pertama produknya yang dibawa adalah produk yang paling dicari oleh masyarakat. Ibaratnya kalau kita bicara fast moving ya, cepat masuk, cepat keluar, kita stok ulang itu cepat habis lagi. Karena konsumsi itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,2 juta liter untuk Provinsi Bali, untuk Pertalite. Sementara di kapal tersebut membawa sekitar 18 juta lebih liter untuk masyarakat Bali. Jadi kalau kapal itu sesuai dengan perkiraan, tentunya selama 7 hari ke depan itu supply untuk kebutuhan Pertalite di Bali itu aman, dengan menunggu pengiriman-pengiriman dari kapal-kapal lainnya selama 7 hari. Jadi dicatatkan begitu kan, sebelum itu sampai 7 hari sudah ada pengiriman. Nah, ini yang kemudian menjadi bertepatan beriringan dengan peningkatan berdasarkan pola perubahan pola konsumsi tadi.
2: Yeah. Jadi, atau mungkin kedepannya ada tidak Pak kapasitas penyimpanan yang memadai dan juga mungkin kapal pengganti untuk mengantisipasi gangguan seperti ini Pak?
3: Jadi memang kalau terkait keandalan sarana prasarana kami, mulai dari kapal tanker, kemudian terminal-terminal, dalam artian untuk Provinsi Bali secara terminal masih mencukupi, karena ada dua terminal di Pulau Bali. Yang pertama fuel terminal Sanggaran, dan yang kedua itu integrated terminal Manggis, yang memang kalau di Sanggaran, karena terletak di tengah kota ya, berdekatan dengan pelabuhan benoa dan lain-lain, itu daya tampungnya sekitar 6.500. kurang lebih gitu ya, 6,5 juta liter, sorry.
2: Okay.
3: Dan kalau di Manggis itu sangat masif, ini terminal besar gitu ya, terminal konsinyasi, terminal penerimaan utama dari impor juga. Di sana bisa 43 juta liter produk yang ditampung untuk distribusi kemudian ke wilayah di sekitarnya.
2: Yeah.
3: Jadi memang kalau disampaikan bahwa kemampuan daya tampung kami itu mencukupi, namun memang bersamaan dengan saat itu kapal yang sandar bukan tidak ini ya, direncanakan namanya force major, kendala teknis yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, memang setelah itu juga ada mitigasi lebih lanjut terkait maintenance berkala yang diperketat untuk pengapalan, untuk armada-armada kapal kami, pun juga memecah konsentrasi pengiriman menjadi kargo-kargo yang lebih kecil. Itu juga bagian dari mitigasi supaya perjalanan mungkin kargonya lebih sedikit tapi frekuensinya lebih cepat kan begitu. Itu juga bagian dari mitigasi. Nah, ini yang kita sudah lakukan semenjak mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 17, kita upaya maksimal untuk itu.
2: Yeah,
3: jadi
2: yeah,
3: sudah kalau dihitung ya, dari mulai tanggal 7 sampai dengan 17 Oktober 2026 nanti, melalui dua terminal kami di Manggis dan Sanggaan, ada sekitar 57,9 juta liter BBM, baik Pertalite maupun Pertamax, yang sudah disiapkan untuk masyarakat Provinsi Bali.
2: Yeah. Artinya ini kan BBM melewati beberapa tahap ya, dari kapal tadi, kemudian masuk ke terminal penyimpanan, armada mobil, tangki terutama, kemudian SPBU. Seperti itu ya Pak?
3: Betul, jadi memang tahapan-tahapan dari mulai kapal, kemudian terminal kami sendiri beroperasi 24 jam, baik di Manggis maupun di Sanggaran. Kemudian penambahan 68, totalnya jadi 108 armada, mobil tanki, dan juga 465 jurumudi. Yang memang ini juga termasuk dari terminal kami di Banyuwangi, per hari ini sudah masuk 4 mobil tanki menyeberang dengan feri dengan muatan penuh untuk mengisi, mengirimkan produk BBM ke SPBU di sekitar Pelabuhan Gilimanuk di Bali.
2: Apakah jadi pengiriman SPBU kami, itu diyakini mampu mengejar kebutuhan yang sempat tertunda ini? Kalau begitu Pak,
3: dengan best effort optimal yang kita kejar adalah normalisasi dulu. Memang ini yang kita perlu laksanakan, pengurai antrian.
2: Baik, Pak Ahad, artinya ada dua hal besar yang menjadi faktor utama tadi Pak ya. Artinya ada kapal tadi dan juga perubahan konsumsi. Kebanyakan masyarakat menggunakan BBM subsidi ini. Tetapi bagaimana Pak membedakan antara meningkatnya permintaan masyarakat terhadap BBM subsidi dan penyebab utama dari gangguan ini Pak? Apakah ada angka pembanding keduanya ini Pak? Untuk bisa mengukur seberapa besar sih lonjakan konsumsinya berkontribusi terhadap ketersediaan di SPBU ini Pak?
3: Perubahan pola konsumsi didasari oleh disparitas harga dari Pertamax yang semakin jauh dengan Pertalite, kemudian peralihan dalam artian juga dipenuhi dengan pengiriman kapal tadi, jadi saling berkaitan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan.
2: Keduanya ini Pak ya, baik. Dan artinya penyesuaian itu akan membuat jumlah ataupun jadwal pengiriman Pertalite ke SPBU juga tetap bisa dikejar dalam waktu dekat ini, Pak Ahad?
3: Bisa.
2: Oke. Baik, Pak. Konsumsi Pertalite di Bali tadi Bapak katakan sekitar 2.200 kiloliter per hari, Pak ya?
3: Betul.
2: Untuk tambahan sekarang, untuk berapa? Untuk menutup kekurangannya atau yang tertunda ini, Pak?
3: Jumlah tersebut sudah optimal.
2: Sudah optimal?
3: Iya, terus silakan.
2: Iya, kalau stok di terminal tersedia, apa yang bisa membuat SPBU tetap untuk berjalan melayani permintaan yang ada saat ini, Pak?
3: Pelayanan diperpanjang, jam layanan jadi 24 jam.
2: Oke, jadi 24 jam, seluruh SPBU 24 jam ini, Pak?
3: 90 SPBU di wilayah padat, beroperasi 24 jam.
2: Oke, kalau begitu, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait dengan hal ini, Pak? Silakan.
3: Iya, karena Mas Rudi juga jangan dipotong-potong kalau saya menyampaikan gitu ya. Jadi nggak holistik gitu ya, nggak komprehensif pernyataan saya. Jadi tolong, situasi seperti ini didukung juga perlu kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak, membeli sesuai kewajaran dan kebutuhan. Pertamina juga sudah menyiapkan alternatif menjemput bola. Per sore ini kami bersama Gubernur Bali turun ke lapangan untuk langsung menyalurkan BBM dalam kemasan. Jadi penyiapan untuk roda 2 di lapangan, harga tetap sama dengan di SPBU, tapi kami jemput bola. Jadi per motor kami siapkan 3 liter kemasan untuk bisa dibeli dan kemudian bisa mengurai antrian di SPBU dengan tingkat kepadatan paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama bijak menggunakan energi dan juga memilah dan memilih informasi, karena antrian ini juga bisa dipicu karena kekhawatiran di masyarakat. Yang kemudian kita perlu antisipasi juga bagaimana kami bersama aparat penegak hukum wilayah Polda Bali itu juga bersama-sama memastikan bahwa antrian-antrian yang terjadi bukan untuk kemudian diperjualbelikan kembali sehingga masyarakat yang memang membutuhkan untuk pergerakan atau transportasi kendaraannya malah terganggu.
2: Itu saja Mas. Baik Pak Ahad, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Selamat malam. Demikian tadi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Antrian bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Kami lanjutkan kali ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Iya, Pak, menurut Anda apa ini, Pak, persoalan utama di balik kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, Pak?
5: Yang pertama, kelangkaan di Bali ini disebabkan karena adanya mata rantai pasokan yang putus ya, ini walaupun sesaat. Yaitu kapal tanker ini terlambat bersandar dan kemudian bongkar muat di terminal Manggis itu tertunda, sehingga keterlambatan setengah hari yang seharusnya tidak membuat sebuah pulau ini kehabisan BBM ya. Nah, ternyata ini bisa jadi seperti itu ya. Ini disebabkan memang stok penyangga di Bali ini itu relatif tipis ya. Kemudian permintaan Pertalite naik karena selisih harga dengan pertama. Ya. Dan kemudian warga membeli lebih banyak karena khawatir ya, karena ada ya mungkin pengen supaya aman. Nah, berdasarkan data yang saya lihat di sini dengan menggunakan data Waze, itu menunjukkan antrian di sekitar SPBU ini melonjak sekitar 3-4 kali lipat.
4: 3-4 kali lipat. Oke.
5: Okay. Iya. 12-14 Oktober. Ya. Padahal kalau kita lihat kuota nasional dan pariwisata itu bukan penyebab utama.
4: Kuota nasional dan pariwisata bukan penyebab utama. Baik. Ya, tapi betul. Sejauh mana harusnya antisipasi itu dilakukan ketika terjadi keterlambatan satu kapal yang akhirnya berdampak begitu besar, Pak?
5: Oke, kalau kita lihat di sini sebentar ya. Bagaimana antisipasinya ya? Nah, kalau saya lihat nih yang pertama bahwa pemerintah ini masih belum mampu untuk memetakan permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini pola ini kan itu sudah berulang ya di sepanjang tahun 2026.
4: Yeah.
5: Misalnya seperti solar langka di Sumatera, bulan Mei Agustus, antrean di Kalimantan, Batam, Palu, Jawa Timur, Makassar, bulan Agustus Oktober. Dan setiap kali ini pejabat menyebut masalah distribusi dan stok aman.
4: Masalah nah, distribusi, oke, okay. Ya.
5: Ya, kemudian kalau kita lihat ini satu angka nasional ini itu kadang-kadang jadi menyesatkan juga. Misal, stok nasional itu 16 sampai dengan 20 hari. Ini tidak berarti bahwa seluruh angka tadi itu aman ya. Kalau kita lihat, ya, ini ya. Bali itu kurang lebih sekitar 10,6 hari. Nusa Tenggara Timur itu 9,1 hari, dan Gorontalo itu sekitar 6,6 hari. Nah, jadi kalau kita lihat ketika data kuotanya itu terlambat, ya, maka orang itu jadi panik tuh. Kemudian datang ke SPBU, kemudian melonjak melebihi apa yang seharusnya mungkin nggak beli jadi ikut beli. Nah, jadi kalau solusinya seperti apa ya? Ini yang pertama. Ini untuk respon yang dalam jangka pendek ya, 1-2 minggu. Ini kirim kapal cadangan dan siagakan kapal kedua ya, ini di dekat Manggis atau Sanggaran, sampai stok depo itu kembali di atas 10 hari. Kemudian yang kedua, ini prioritaskan truk ke SPBU ya, yang melayani paling banyak warga dan jalur logistik paling penting. Kemudian yang ketiga, ini terapkan batas pembelian sementara nih per kendaraan, jadi dipakai kuota untuk meredam pembelian yang panik ya. Kemudian yang keempat, ini mengumumkan stok depo dan kemudian jadwal kapal nih, kalau misalkan dimungkinkan ya, ini termasuk di media sosial. Kemudian yang terakhir, ini adanya SPBU 24 jam untuk mengurangi dan menambah stok dan supaya tidak terjadi penimbunan. Begitu.
4: Oke. Seberapa besar kalau begitu Pak ketergantungan distribusi BBM ke Bali itu melalui laut atau menggunakan kapal ini Pak? Karena kalau satu kapal terlambat, tentunya ini kan pasokan ataupun distribusi rantai pasoknya ini pun juga akan terganggu di situ.
5: Oke, kalau kita lihat ya di sini, kebetulan di sini saya coba ya dengan menggunakan pendekatan akademis ya, memiliki metode, kemudian juga kita gunakan misalkan dengan melihat hubungan antar port, kemudian melihat mobilitas kendaraan ya dan lain-lain. Ini kalau kita lihat di sini nih, memang yang kalau di peta saya nih ada yang warna-warna merah. Nah, di antaranya ini sekitar 514 kabupaten kota ya. Nah, yang warna merah itu memang di wilayah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sampai dengan Bali. Dan kemudian juga di sini tidak hanya itu ya. Ini kemungkinan misalkan seperti di Sulawesi, Maluku, Papua, Maluku Utara juga itu memiliki hal yang sama. Tapi mungkin mereka sudah biasa ya. Misalkan seperti Papua dan Maluku, Kota Jayapura itu stok sekitar 9 hari. Kota Tual, Kota Ambon, Kota Tidore, Sulawesi, Gorontalo itu sekitar 7 hari. Kota-kota Mobagu, Kota Bitung, Manado, Nusa Tenggara itu Kota Kupang juga hanya 9 hari. Kota Mataram dan Kota Bima itu sekitar 11 hari. Nah, juga termasuk ini Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali itu masih relatif merah. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, misalkan apakah Jawa juga relatif aman? Misalkan seperti Kota Yogyakarta juga ini sudah warna kuning karena diperkirakan itu stoknya yang sekitar 10,5 hari. Dan Surabaya ya, dan itu dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo. Nah, karena kalau kita lihat bahwa idealnya bahwa rantai pasokan itu harus segera diperbaiki dan kemudian juga logistik laut ya, misalkan ini dan terminal ya, itu menjadi hal yang sangat penting nih saya kira. Kemudian stok penyangganya itu harus diperkuat karena kalau kita lihat stok penyangga kita itu relatif tipis.
4: Itu yang,
5: nah, kemudian
4: yang
5: pergeseran ke Pertalite nih. Ini pergeseran ke Pertalite itu harus agak hati-hati. Nah, kemarin saya setuju ya bahwa Pertamina itu menahan harga Pertamax ya. Karena kalau misalkan harga Pertamax itu dinaikkan
4: lagi
5: sesuai dengan harga keekonomian, itu pasti akan menggeser kembali orang untuk membeli Pertalite.
4: Seperti itu. Karena muncul pertanyaan juga nih Pak, kalau memang persediaan itu cukup seperti di awal tadi Bapak sampaikan, harusnya gangguan-gangguan pengiriman ini kan bisa teratasi, bisa diantisipasi. Jadi dari kajian Anda, sebenarnya seberapa besar persediaan BBM di terminal selama ini memang cukup untuk menghadapi gangguan-gangguan hal pengiriman seperti ini Pak, jika terjadi sesuatu di rantai pasoknya ini Pak?
5: Oke, tadi mungkin yang untuk jangka pendek ya. Nah, ini mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jadi kalau menurut saya sih pemerintah alangkah baiknya untuk mengumumkan mengenai stok minimum per pulau, bukan hanya nasional.
4: Per pulau. Nah,
5: sehingga pemerintah, ya betul, per pulau. Karena kita ini negara kepulauan ya, tapi kita nggak punya standar itu untuk menetapkan stok minimum BBM per pulau. Misalkan Pulau Sumatera berapa, itu kan dari ujung Aceh sampai Lampung itu kan walaupun dekat dengan Jawa, dia tetap aja terhalang oleh laut.
4: Iya.
5: Nah, ketika terhalang oleh laut, itu disrupsinya juga. Kita kan rantai pasoknya relatif lemah ya. Kemudian juga ada Kalimantan. Kalimantan kan mereka punya lah katakan kilang minyak ya. Kemudian juga, nah bagaimana dengan Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Nah, jadi saya kira kalau misalkan tidak hanya satu harga, tetapi stok minimum per pulau itu harus memang ditetapkan, apalagi daerah-daerah yang memang memerlukan seperti daerah kepulauan ya, seperti Nusa Tenggara, Bali dan lain-lain, itu saya kira harus lebih besar, kemudian juga dipersiapkan sistem logistiknya, kemudian ada early warning system juga, kemudian ada tambah, nah ini juga ini saya kira kita masih relatif tidak memikirkan adanya tambahan jalur cadangan, misalkan adanya dermaga, ada tangki kedua, kemudian jalur darat dari Banyuwangi, ini yang siap dipakai ya saat saat misalkan laut terganggu seperti itu.
4: Iya, saya tertarik ini Pak, atau mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan menghitung ulang kebutuhan BBM per pulau. Seperti Bapak sampaikan tadi, artinya kalau kita ambil contoh Bali, sekitar 2.200 kiloliter per hari, apa yang perlu dievaluasi kalau melihat dari atau mengikuti dari apa yang Anda sampaikan tadi nih, Pak Yayan?
5: Ya, berarti ya bahwa Bali itu harus di restock itu ya mungkin sekitar 15 atau ya itu harus ada, katakan 10 hari ya, 10 hari itu di 5 hari sebelum stok mulai dihitung, nah itu sudah ada pasokannya. Dan kemudian ketika mulai katakan itu agak terhambat, mungkin harus disediakan juga itu ada misalkan kapal cadangan. Itu misalkan bisa dengan kapal yang lebih kecil atau misalkan yang lebih mobile. Yang penting bahwa ketika hitungan katakan satu secara official itu ditulis ya ataupun di report, nah itu cadangannya udah mulai masuk. Nah kalau ini kan hanya mengandalkan satu kapal dan lain-lain, ya sudah.
4: Ya.
5: Jadi memang sangat relatif lemah ya.
4: Oke. Okay. Tapi kalau melihat peristiwa antrean panjang di Bali, apakah sangat berkaitan faktor utamanya adalah perubahan pembelian dari subsidi? Atau ya dari non subsidi Pertamax ke Pertalite, atau memang dikarenakan oleh rantai pasok? Saya atau sangat berpengaruh besar ya, perubahan perilaku itu Pak, konsumsi?
5: Kalau di Bali, kalau saya kira kalau di Bali itu masalah harga itu nggak terlalu signifikan ya sebetulnya.
4: Tidak terlalu signifikan, oke.
5: Jadi walaupun ada ya adalah mungkin di daerah di luar Denpasar.
4: Ketersediaan Pertalite-nya sendiri.

0: Iya, itu sangat itu nggak bisa dipisahkan itu. Cadangan okay. dan mobilitas logistik itu harus bersatu ya, rantai pasok itu tidak bisa dia itu misalkan dipisahkan, oh ini dulu enggak, itu memang harus satu kesatuan, harus terintegrasi.
1: Oke, sekarang kita bicara dampaknya nih Pak, ingin dapat pandangan Anda. Ketika Pertalite sulit didapatkan Pak, masyarakat mau tidak mau kan beralih ke BBM non subsidi yang tentu harganya lebih mahal. Apa dampaknya bagi rumah tangga, terutama bagi mereka yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi ini, Pak?
0: Ya ini mungkin sistem pensasaran ya. Mm-hmm. Kan kita selalu bermasalah itu dari sisi sistem pensasaran, apakah suatu motor ataupun mobil itu memang berhak untuk menerima subsidi ya. Kita kan tidak memiliki mekanisme, yeah. walaupun kita punya katakan kebijakannya, tapi untuk menyasar mekanisme itu bisa efektif atau akurat atau enggak, itu masih memerlukan banyak indikator. Kita juga tidak bisa menentukan hanya dengan DTSN ya, tapi mungkin harus dibantu dengan sistem database lain, misalnya okay. seperti kepemilikan kendaraan misalkan kalau yang punya mobil udah dua atau motor udah dua, udahlah nggak usah dapat subsidi misalkan Pertalite. Nah itu kan bisa sebetulnya didetek ya. Kalau subsidi itu hanya berlaku bagi misalkan apakah hanya satu motor saja atau punya mobil saja, atau misalkan punya dua-duanya tetapi kalau itu digunakan misalkan untuk produktivitas ya tinggal pilih salah satu di antaranya. Nah itu juga saya kira kalau misalkan sistem tersebut bisa dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan double accounting ya, untuk kepemilikan katakan satu NIK atau misalkan satu kepemilikan yang memperoleh pensasaran target dari subsidi BBM, saya kira itu akan bisa mereduksi, itu bisa sampai 30-40% ya. Untuk kepemilikan ganda ya. Okay, itu hasil studi saya ya. Tahun 2025. Jadi kalau misalkan kita ngukur itu aja, misalkan di satu rumah itu dia mereka punya berapa motor, berapa mobil, dan subsidi itu hanya disatukan, hanya tinggal dipilih aja apakah motor ataupun mobil. Yeah. Nah itu udah bisa mereduksi ya. Jadi dan saya kira itu akan lebih akurat untuk menunjukkan apakah suatu rumah tangga itu kaya atau tidak. Karena kalau misalkan kita pilih misalkan, oh ini kendaraannya ber-CC A, ber-CC B, nah bisa aja di rumahnya kan katakan dia punya motor lama ya, motor lama dan lain, tapi di rumah dia punya banyak motor.
1: Iya, baik. Dan untuk jangka panjang Pak, yang perlu disiapkan agar keterlambatan kapal tidak kembali memicu antrian panjang seperti yang terjadi di Bali dan sempat menjadi sorotan masyarakat di media sosial ini Pak, silakan Pak Yayan.
0: Ya, tadi yang seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa ini solusinya itu ya harus ada kapal cadangan lah ya. Jadi harus ada kapal cadangan, harus ada tadi ya kapal cadangannya, apakah misalkan hanya satu kapal besar misalkan untuk cadangan, atau kita bisa ada kapal yang kecil-kecil di mana kalau itu bisa dicicil begitu kan, supaya apa, supaya kalau ada kendala mungkin ya ini bisa saja dengan sistem yang masing-masing stok inventorisnya itu bisa dibagi lah. Jadi misalkan sekian juta kiloliter, kemudian ini dibagi dan tidak. Jadi yang penting itu ketika misalkan pada seperti yang tadi saya katakan, pada misalkan satu ukuran tanggal kalender itu stoknya udah harus ada di Bali, itu udah dihitungnya udah masuk Bali ya. Jadi tidak hanya mengandalkan misalkan okelah nunggu kapal misalkan dari mana, dari Jakarta atau dari Surabaya ya, seperti itu. Jadi dia harus tetap ada mengalir ya, kemudian juga hitungannya itu ya baik itu darat maupun laut itu harus memiliki sistem backup yang bagus.
1: Oke, tadi dikatakan bahwa saat ini segala sesuatunya dikerahkan ini Pak ya, untuk menormalisasi permintaan yang ada di Bali. Dan apakah dengan langkah-langkah jangka pendek ini untuk menormalisasikan permintaan BBM di Bali itu Anda lihat dapat menutup kekurangan permintaan yang sebelumnya tidak ada?
0: Saya kira ya kalau kita lihat komitmen Pertamina itu bisa ya, tapi yang paling penting mungkin tadi ya SPBU-nya ya dibuka mungkin agak

0: harus agak banyak ya, dan
1: 90 juga, SPBU 24 jam ini Pak.
0: Betul, betul. Saya kira 24 jam lah untuk memulihkan. Walaupun saya lihat tadi ada yang marah-marah, ya nggak mau, saya juga harus tidur.
1: Iya, iya.
0: Itu kan, itu kan bisa sip ya. Kayak saya kira itu bisa sip. Kemudian juga ketika misalkan, karena ini harus segera di restock. Nah, restock ini kan nggak bisa kalau misalkan dengan sistem business as usual ya, misalkan hanya katakan 18 atau 16 jam working hours ya, mungkin harus 24 jam untuk memulihkan inventory tadi. Nah, itu mungkin bisa didapatlah sekitar seminggu atau misalkan 2 minggu ya, saya kira itu bisa akan pulih lagi. Asal tadi restocknya itu terus ada ya, dan juga bisa dinormalisasi.
1: Oke. Baik Pak Yayan, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan yang Anda sampaikan di malam hari ini Pak. Terima kasih Pak. Salam ya, sehat, selamat malam.
0: Ya. Ya, selamat malam.
1: Demikian tadi pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Satyaki.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau menghadapi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, 16 Oktober 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 16 Oktober 2026 di Religi Pagi. Ya, di Religi Pagi masih dengan sajian lagu-lagu religi, pengajian, dan juga Religi Pagi hari ini bersama Agim Gimnastiar ya, yang akan menemani kita untuk edisi 16 Oktober 2026. Kali ini dengan topik dunia menipu manusia, pendengar. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan juga pembacaan surah Al-Fusilat bersama Taki Malik. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hakul yakin bahwa kita ini hanya hamba Allah semata, yang tidak punya apa-apa kecuali sekedar titipannya, yang tidak berdaya kecuali kalau diberi kekuatan olehnya, yang miskin papa kecuali Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita, yang bodoh luar biasa kecuali Allah memerciki kita dengan sedikit ilmunya. Semoga kita tidak pernah berharap dari siapapun kecuali hanya berharap dari Allah, karena segala sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Masya Allah. Keyakinan adalah kebahagiaan, keyakinan adalah ketenangan, keyakinan adalah pertolongan Allah, keyakinan adalah keselamatan, keyakinan adalah kecintaan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul yakin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kajian kita ringan. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Di dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali disebut Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan didustakan. Itu terbagi 4. 8 yang pertama itu tentang kenikmatan duniawi. Sesudah itu 7 yang kedua, Fabi ayyi ala, itu sebelumnya adalah tentang neraka. 8 yang ketiga adalah tentang surga yang pertama, dan 8 lagi Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tentang surga yang lebih tinggi. Dunia ini menjadi nikmat dengan syukur. Di dunia sangat bersyukur, terhalang dari 7 pintu neraka. Di dunia banyak syukur, ternyata pintu surga lebih banyak. Kalau neraka 7 itu dari 31, 8, 7, 8, 8. Masya Allah. Jadi mau apa berangkat ke Kanada? Ya mau saja. Itu juga istiqoroh. Kalau bagus mudahkan, kalau tidak bagus tidak usah. Alhamdulillah visa dapat tanpa datang ke sana, beres. Oh, berarti harus berangkat. Niatnya apa? Dakwah, silaturahim, menuntut ilmu, dan mensyukuri belahan dunia. Kanada itu milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun penguasa Kanada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kanada itu orang yang nebeng di sana, ya. Jadi saya hanya mau datang ke bumi milik Allah, Tuhan saya. Alhamdulillah, katanya perjalanan jauh 20 jam, tapi tidak usah dipikirkan, karena dipikirkan tetap sama 20 jam, ya. Berangkat hari Jumat, luruskan niat karena akan lebaran di sana.
besar harapan perjalanan jadi ilmu karena waktunya lama. Naik Eva Air, sebuah perusahaan penerbangan Taiwan, sehingga mendaratnya di Taipei. Memang begitulah namanya, tidak usah banyak pikiran. Masya Allah, kebayangnya naik pesawat ke Kanada dengan bule. Ternyata hampir sebagian besar penumpangnya itu adalah Tionghoa, orang dari Cina. Sipit, kuning. Saya tidak begitu menemukan banyak bule. Terbanglah ke sana 5.5 jam. Di samping ada seorang pelajar dari Amerika, orang Indonesia. 5.5 jam sampai di Taipei. Ketika makan sudah pesan makanan Muslim meals, makanan untuk orang Islam. Tapi tetap saja kalau udah melihat ayam, daging itu ragu apakah benar, ya. Kalau coklat juga ragu, takut ada gelatinnya, enaknya sebentar. Tapi waktu itu saya sedang tidak sehat. Ada anjuran batal saja katanya. Dalilnya bagaimana? Gimana teh surat Al-Baqarah? Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddat min ayyamin ukhra. Sudah jelas, satu sakit, dua safar, jadi boleh buka, ya. Sudah enggak boleh ngelawan itu mau, ya. Enak enggak enak, dan memang tidak jelas mau berangkatnya, tidak jelas bukanya. Batal, itu Jumat batal. Sampai di Taipei alhamdulillah pas Isya. Jadi jam 8 ada musala di sana. Tidak bisa cari makanan halal. Bersih. Saya senang melihatnya. Ini bersih sekali. Kamar mandi cek bersih. Hanya tidak ada semprotan air. Makanya kemana-mana bawa botol, ya. Itu harus saudara. Kalau enggak bingung sendiri. Kita tidak terbiasa dengan tisu itu. Merasa tidak tuntas aja. Asa ikut terus kan tidak enak hadirinnya. Sudah, jangan mikirin saya ya. Nah, hadirin, senang, air minum gratis, mau jajan tidak berani. Tidak ada, waktu itu tidak lihat yang halal. Saya senang ada musola, bersih, rapi, berjejer tiga. Musola paling depan, yang kedua untuk Buddha, dan yang ketiga untuk Kristen. Cuma saya sendiri di dalamnya. Ada alat itu apa, alat perekamnya. Nggak apa-apa, Allah juga lagi ngerekam. Minum senang, ada minum air hangat, air dingin, persis seperti di Masjid Darut Tauhid, ya. Ada air keran, ada air panas. Wah, Masya Allah, gelasnya dari mana? Ada disiapkan gelas-gelas, ini inspirasi. Saya ingin di masjid ini siapkan gelas plastik, bukan gelas kertas. Jadi dicembungkan cukup 100 ml. Gelas sudah itu buang. Oh. Lalu datang orang-orang Cina tuh. Lihat-lihat saya minum. Karena saya enggak bisa baca Cina. Akhirnya hangat ya. Terus saya dikasih nuhun kan. Wah, kok jadi nuhun? Ambil dia orang Bandung gitu. Oh. Oh, pakai bahasa hati. Rupanya 300 penumpang itu orang Indonesia. Jadi saja biasa jadi objek wisata, potret. Karena mau ke Alaska. Masya Allah. Dharma wisatanya ke Kutub. Pindah pesawat, berangkat jam 10. Mulai ujian. Karena di samping saya ini dua-duanya wanita. Alhamdulillah paling pojok dekat jendela. Jadi adalah pemandangan yang lain yang lebih mengingatkan. Tapi saya juga bersyukur yang di samping ini tawadu gini aja. Nunduk, usianya sekitar 80 tahun lah ya. Kenapa sudah tertawa? Itu wanita, udah tua. Masya Allah. Yang di sebelahnya rok mini. Maha suci Allah. Coba kalau ketukar duduknya.
bisa nggak tidur saya diri. Masya Allah, masya. Sedikit saja, tapi itu menunjukkan karunia Allah, ya kan? Tidak gampang. Maha suci Allah. Jadi ketahan perjalanan, mau keluar juga takut lewat yang itu. Maha suci Allah. Alhamdulillah, kurang lebih jam 7 malam. Nah, ini yang anehnya itu Jumatnya jadi dua kali. Sudah selesai Jumat, kali besok nih udah malam. Duh, kok tiba di Kanada Jumat lagi? Kan sudah selesai kemarin. Bahkan ada yang dua kali Jumatannya. Berangkat Jumatan, sampai di sana Jumatan lagi. Jadi saya kalau saum itu jadi 31 hari. Karena saya mulainya di Mekah dulu saum hari Jumat. Jadi itu alasan buka lagi. Jadi gimana hitungannya Ustaz ya? Saya dua kali buka tapi harinya sama. Terserah Ustaz Roni aja yang tanggung jawab ya. Alhamdulillah sampai di sana bisa sholat maghrib di Vancouver itu. Oh, ini saya mau cerita hikmah. Di sana jumlahnya 30 jutaan orang. Ini negara paling membuka karena masyarakatnya kurang. 300 ribu imigran tiap tahun dibuka. Jadi lebih mudah di sana menjadi orang Kanada karena mereka kekurangan. Luas negaranya lebih luas dari Amerika. Hanya sebagian besar adalah es dingin karena dekat dengan kutub utara. Alhamdulillah saya pernah ditakdirkan dekat dengan kutub selatan, Selandia Baru, lalu ke sana. Kenapa Kanada? Karena Kanada itu, apalagi kota Vancouver ini terkenal salah satu kota yang terpilih kota terindah di dunia. Maksudnya tamannya, alamnya. Hadirin kalau dengar barat jangan langsung berpikir ini negara non-Islam, negara banyak kafirin. Saya lebih suka barat timur itu ini adalah milik Allah. Pelajaran apa yang akan saya dapatkan? Orang-orang bule tidak pesan mereka lahir bule. Sebagaimana kita tidak pesan lahir coklat tua begini. Ada yang coklat tua, coklat muda. Saya tidak pesan jadi orang Sunda. Sebagaimana orang-orang Kanada tidak pesan. Sejarahnya Kanada ini agak beda dengan Australia. Australia itu dulu yang saya dengar, saya mohon maaf ya, adalah buangan dari yang tahanan. Ya begitulah orang-orang yang berperilaku buruk dikesanakan. Sedang menak-menaknya dari Inggris itu ke Kanada. Itu juga sama persemakmuran. Jadi masih sangat menghormati Ratu Elizabeth. Persemakmuran ya, seperti Hong Kong dan sebagainya, termasuk Malaysia. Masya Allah, itu alamnya indah. Ini sampai sekarang, apalagi yang namanya Whistler itu, aduh. Saya suka lihat di lukisan seperti Bidadari Turun, lukisan aja ya, yang aslinya saya nggak pernah lihat. Bagaimana cahaya matahari menembus, kemudian ada gunung-gunung yang indah, lalu lautan yang tenang, bersih. Aduh, ini sampai sekarang kebayang ini. Saya pengen ke sana lagi. Mau ikut? Berarti ongkos hadirin. Masya Allah, indah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Itu gunung batu tuh penuh dengan pohon, gimana nancebirnya? Gunung batu segitu cadasnya, pohon tumbuh di sana. Akarnya tuh masuk ke dalam batu. Dan sangat bersih, sangat indah. Ini salah satu gunung daerah yang dijadikan olimpiade salju. Tapi dah Allah Maha Kuasa, pas olimpiade salju itu kurang saljunya. Jadi enggak pada turun salju teh pas olimpiade, Allah yang nahan. Akibatnya ngangkut salju dari mana-mana. Persis ketika kemarin ada sopir taksi cerita, saya ini asalnya bekerja di pertambangan di laut, di tempat pemboran minyak. Kami sedang merayakan 1 juta jam tanpa insiden, tanpa eksiden, tanpa kecelakaan.
maka dirayakanlah 1 juta jam itu dengan hura-hura, dan pada saat itulah terbakar anjungannya sehingga ada yang meninggal dan di PHK. Jadi tidak bisa ujub sama sekali. Saya tanya, gimana itu syukurannya? Bukan syukuran, hura-hura, mabok-mabokan. Saat itu oleh Allah diberikan. Nah, itu juga begitu. Olimpiade salju, saljunya tidak turun ya. Allah penguasa langit dan bumi. Lihat begini, hah, aneh, gak ada yang aneh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Melihat apapun Allah lagi, lihat laut Allah. Ya, saya sendiri ke sana. Jadi apa namanya kalau yang pergi sendiri teh backpacker, woodpecker. Ah, eres, alhamdulillah. Imigrasi ditanya, jujur saja, mau Idul Fitri. Gak ngerti sebut Idul Fitri. Karena di Kanada ternyata tingkat yang saya dengar, maaf ya, ke agama tuh tidak begitu serius. Beda dengan Amerika Serikat yang sering jadi isu di sana, kalem-kalem saja. Sehingga berjilbab tidak ada masalah. Anak-anak juga sekolah semuanya umum, dia sendiri berjilbab tidak ada masalah. Nah, hadirin, dari perjalanan beberapa kali tahun ini ke mancanegara milik Allah semuanya, terpikir ini negara-negara bersih, rapi, teratur, sopan, orang-orangnya sopan, termasuk gelandangannya sopan itu. Kan ada di salah satu jalan di Kanada ini, entah gimana ya, ini ada jalan yang benar-benar orang itu yang gelandangan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek di

tanang tos sepuh tos peot jadi naga cacing. Itu dia bawa itu mau ngebersihkan kaca ada itu, tapi kalau dilarang nggak apa-apa, tapi harus hati-hati karena gagal leongan mabok. Dia nggak berani keluar, karena keluar dari sana tangkap polisi bawa lagi. Ada juga jalan, ada bendera tuh warna-warni pelangi, ini katanya jalan gay. Wah, saya di sana sedang ngobrol dengan teman, ini jalan gay, ya kita disangka gay juga nanti cilaka ini. Lihat laki-laki dengan laki-laki, aduh jijik ya lihatnya, pegang-pegangan, peluk-pelukan, potretnya juga lelaki ciuman dengan lelaki, dan yang lebih menjijikan aki-aki dengan aki-aki ciuman, aduh. Ah ya mah nggak tahu neraka bagian mana gitu ya. Ya Allah, naudzubillah. Itu pemandangan, tapi dah Allah yang memperlihatkan. Duh, alhamdulillah kita mah normal ya. Nah, saudaraku sekalian, bersih, rapi, teratur. Saya tidak lama karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang Indonesia di sana ngobrol, sewaktu ada tukang sampah, wah, tahu nggak, my dreams job, kerja impian. Nah, jadi yang diimpikan teh jadi tukang sampah. Aneh kan? Impian yang kedua jadi tukang gali, yang kalau di Indonesia mah ini tuh kadang dianggap remeh. Di sana disegani karena gajinya besar, bisa $70 per jamnya, 600 ribu sejam, 10 jam sehari udah apa tuh? Nah, seorang latihan dari sekarang di sini ya, jadi petugas sampah. Wah, tukang gali, makanya rata-rata bule di sana tuh, karena ini yang gajinya besar. Dosen aja cuma $35 per jam, kalau kerja umum biasa $10 sejam. Saudara nggak usah mikirin gaji di sana ya, udah beda lagi coupling ya, wah 700 ribu sejam, udah nggak usah mikir gitu ya. Di sana sekali jajan juga saudara bakal bokeh ya. Gaji Indonesia, tinggal di sana cukup 2 hari saja sudah bisa jadi gelandangan. Nah hadirin, umat Islam di sana tidak banyak. Kota Vancouver udah lebih banyak Tionghoanya, Cina dari Hong Kong. Jadi saya ke sana teh asal di Cina we, asal di Hong Kong, karena yang lalu lalangnya juga mereka. Ini yang sangat penting ya. Di Eropa termasuk Singapura, di Australia, Selandia Baru, rapi bersih. Di jalan tuh ya jarang klakson. Tidak jarang. Tidak ada seperti kita semuanya jadi pereli ya. Kenapa rapi begini? Apalagi di Jerman itu tidak ada pemeriksaan karcis. Naik bis beli sendiri, enggak diperiksa, hanya sewaktu-waktu. Naik kereta api enggak diperiksa. Wah, ini hebat. Lebih hebat dari Singapura. Singapura ada pintunya untuk pengecekan karcis. Di sana tidak ada. Tapi pada beli itu. Kenapa mereka bisa bersih, rapi, teratur? Semua orang yang tidak punya pekerjaan disantuni. Rumah disiapkan, gelandangan itu disiapkan, tapi tidak maunya gelandangan, keluar lagi, keluar lagi. Nah saudaraku sekalian, saya jadi mikir ini gak mungkin gak jadi pelajaran bagi kita ya. Halo, pas lihat ke Indonesia, wah pemberani semua, naik motor kayaknya di depan bemper anak bungsu ya, gak 900 kemarin yang meninggal Lebaran, berhenti di mana aja. Ini kotor jalan sana, sulit cari yang kotor tuh bersih. Saya masuk ke rumah-rumahnya juga kecil bersih rapi, masya Allah, kamar mandi bersih. Dan cirinya mah lihat kamar mandi aja. Saya jadi mikir ini nggak mungkin Allah takdirkan ini nggak jadi pelajaran. Biasanya orang yang lemah itu lebih sibuk mencari

kesalahan orang lain untuk pembenaran. Ngerti tidak? Bahwa kita tidak salah. Jadi apa yang salah nih umat Islam? Kenapa kita jadi begini? Secara akidah insya Allah kita selamat. Tapi saya rasa pasti lebih besar lagi banyak yang harus kita lakukan. Betul tidak? Kalau tentang bersih, lah kita ini sudah jelas sebagian dari keimanan itu bersih. Kita tidak berani sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Benar? Tidak berani sholat pakai baju yang ada najisnya. Kita lekat sekali dengan bersih. Rasulullah tuh sehari minimum 7 kali, 8 kali itu gosok gigi. Bangun tidur, gosok gigi. Bersiwak, mau sholat, gosok gigi. Selesai makan, gosok gigi. Mau tidur, gosok gigi. Mana? Sampai ke kuku aja diperiksa, ya kan? Detail. Tapi nyatanya kita masih kotor, betul? Tertib, gak ada ini. Sholat itu kan pelajaran tertib. Tidak ada yang berani sholat variasi. Kamu ngadep kemana? Sini ah. Saya ada sering ke kiblat, sekarang ke belakang. Mau gimana rukunya diadu ya? Kita perut sampai garis juga rapi, benar? Tidak ada yang ngebut berani mendahului imam. Imam baru ruku, dia sudah sujud. Tenang mam, saya udah biasa sholat ya. Serajin ngebut apapun, sholat tertib. Benarkah hadirin? Tidak ada yang berani naik patuh. Apakah kadang sedekat sedang ruku, variasi, kaki diangkat ke belakang satu? Enggak ada. Atau karena dia kuat, misalkan sholat subuh, 8 rakaat, tidak. Semuanya bacaan sama, sedunia. Masya Allah. Puasa, saum, latihan jujur. Walaupun dia tukang, tapi kalau pas puasa mah jujur aja tuh. Kan saum tuh intinya diantaranya cukup Allah yang tahu. Karena kalau amal-amal ibadah yang lain kelihatan, tapi saum gak kelihatan. Bisa tuh ngaku saum makan permen di belakang, ya belekek-belekek bisa. Tapi saum walaupun sholat rada kurang lancar tetap aja. Nah hadirin, saya jadi ingin cerita apa nih, kok kita tuh kok kayak gini ya. Saya baru tadi dapat BBM Australia itu dulu tahanan penjahat dikeaustralikan dari Inggris tuh. Tapi sekarang menjadi salah satu kota teraman di dunia nomor 5, Melbourne tuh. Kenapa? Tahu saudara kenapa? Karena katanya guru-guru di Australia itu lebih takut, lebih prihatin dengan tidak jujur muridnya daripada jelek angkanya, nilai akademiknya. Jadi di sana lebih cemas dengan akhlak yang kurang baik daripada nilai yang kurang bagus. Lebih takut murid tidak jujur, lebih takut mereka itu muridnya tidak empati, lebih takut mereka itu muridnya tidak senang menolong daripada takut nilai jelek. Kenapa? Karena kalau belajar matematika, belajar bahasa itu cukup dengan waktu yang sebentar, tapi belajar akhlak itu perlu belasan tahun. Ah, ini rada ngehuleng kita, ya. Kita mau ngejar nilai walaupun nyontek. Seperti UN ujian nasional itu, kita masih banyak mendengar bagaimana bocoran-bocoran itu dibeli lalu kong kali kong dengan ya pihak-pihak tertentu yang takut sekolahnya tidak pada lulus. Ini benar-benar konyol. Kita lebih takut nilai jelek daripada takut akhlak jelek. Dan orang tua juga, pokoknya ranking satu, apapun yang terjadi, walaupun korban nyawa. Waduh, luar biasa. Nah, ada yang begitu, nyawa nyamuk paling.
Hadirin. Jadi banyak hal-hal, saya agak keberatan kalau kita melihat barat, negara-negara itu dengan mereka kafirin, mereka musuh Islam. Terus jadi gimana? Kita jadi soleh dengan omongan itu? Apalagi ada sweeping yang bule. Kata yang bule, apa salah saya di sweeping yang warnain badan saya? Allah, kamu teh kayak kurang iman aja. Coba kalau yang di sweeping gitu, ya enggak? You know? Saya bahasa Inggris. I am white man made by Allah, you know? Why? You nge-sweeping me? Oh. Ini kebetulan orang bulenya lahir di Indonesia. Sakit hati saya. My liver. Nah, hadirin sekalian, lebih baik kita cari hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Anas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid. Salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang salat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW, dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Malinau Pagi untuk edisi hari ini. Dan demikianlah Religi Pagi menemani Anda. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimu Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Jumat 16 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni dalam Warta Intimung selengkapnya.

0: Sebanyak 45 orang wanita perwakilan organisasi perempuan di Malinau didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Sebanyak 45 peserta berasal dari berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Malinau hadir dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk mendorong perubahan yang berarti di tengah masyarakat. Pihaknya juga berharap peserta tidak hanya hadir dan mendengarkan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perubahan, menjadi penggerak di lingkungan masing-masing untuk memberikan ruang, kesempatan, dan dukungan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sesuai dengan potensinya.
2: Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Sementara tujuannya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Mendorong perempuan agar lebih aktif mengambil bagian dalam proses pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian mendorong organisasi, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi perempuan dalam peningkatan partisipasinya di beberapa bidang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI yang membuka acara tersebut menegaskan agar kegiatan ini memberikan ruang dan menumbuhkan pengetahuan bagi kaum wanita untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
3: Saya juga berharap ya kegiatan ini nanti tidak hanya seremonial sampai di sini, tapi ibu-ibu para perwakilan perempuan Kabupaten Malinau harus menyampaikan juga hal ini kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga peran perempuan ini sangat memberikan dukungan kepada program-program pemerintah ke depan. Jadi hari ini ibu-ibu, ibu yang punya gawean hari ini, ya banyak-banyak berdiskusi. Pastilah di dalam hati ibu-ibu sangat banyak sekali hal-hal yang belum terpenuhi dalam program pembangunan kita di Kabupaten Malinau maupun di Provinsi Kalimantan Utara dan di nasional. Ya, keterwakilan ibu-ibu, sampaikan apa yang menjadi unek-unek hari ini. Ya, jadi hidupkan diskusi, karena ini forumnya diskusi.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PMK Malino mendorong replikasi desa anti korupsi dengan menjadikan desa Malino Kota sebagai rujukan. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan skema pengembangan desa percontohan anti korupsi dengan menjadikan desa Malinau Kota sebagai rujukan bagi desa-desa lain. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program anti korupsi tidak terhenti pada penilaian, tapi berlanjut melalui pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, Dani Subroto, mengatakan konsistensi seluruh pihak menjadi kunci dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa setelah meraih predikat anti korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan pemerintah Kabupaten Malinau terkait pembahasan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi penilaian desa anti korupsi di kantor desa Malinau Kota pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Dani, keberhasilan desa Malinau Kota harus menjadi momentum untuk memperluas penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik ke desa-desa lainnya di Kabupaten Malinau.
2: Tahun depan kita juga akan membangun desa percontohan yang lain. Jadi kami sudah punya skenario di mana teman-teman aparat desa di Malinau Kota akan kita libatkan untuk bersama-sama membangun di desa yang lain. Saya pikir penekanan adalah konsistensi. Konsistensi itu bukan hanya oleh Pak Kades aparat desa, konsistensi itu juga harus dibangun oleh semua pihak, terutama juga dari kami, dari inspektorat, dari PMD, dari usul, bahkan sampai bupati. Jadi semua harus konsisten. Membuat sesuatu itu baik mungkin gampang, tapi untuk tetap bertahan baik dan menjadi lebih baik itu susah. Hari ini kita masuk kepada tahap untuk tetap baik dan menjadi lebih baik.
1: Ia menambahkan evaluasi dan pendampingan penting untuk memastikan tindak lanjut atas hasil penilaian berjalan sesuai rencana. Melalui langkah tersebut, Pemkab Malinau ingin membangun komitmen bersama agar prinsip-prinsip anti korupsi terus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelumnya, Desa Malinau Kota telah mengikuti penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada bulan lalu dan dinyatakan lolos sebagai desa anti korupsi. Capaian ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pendampingan sekaligus memperluas praktik baik ke desa-desa lain di Kabupaten Malinau. Di sisi lain, pemerintah desa Malinau Kota melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa sebagai tindak lanjut hasil penilaian tersebut. Kepala Desa Malinau Kota, Rimantan Najamudin, mengatakan evaluasi ini difokuskan pada sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama administrasi pemerintahan dan penerapan ketentuan penyelenggaraan pemerintah desa.
3: Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa. Maka dari itu kami mengundang dari inspektorat, DPMB dan juga dari dinas PBJ untuk evaluasi lagi kembali tentang apa-apa aja yang perbaikan yang harus dilakukan di pemerintah desa dan pemerintah desa itu semua nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi percontohan di Kabupaten Malinau.
1: Ia mengaku proses penilaian oleh KPK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, namun seluruh tahapan tetap dihadapi secara profesional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Bupati Malinau tekankan kepada para ibu-ibu sebagai garda terdepan agar waspadai bahaya judi dan pinjam online untuk membentengi anak-anaknya. Selengkapnya dilaporkan Widaya.
1: Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI menyampaikan pesan penting kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan, khususnya yang berasal dari wilayah perkotaan, untuk mewaspadai ancaman serius yang kini mengintai keluarga di era digital, khususnya judi online dan pinjaman online. Menurutnya, persaingan global membawa kemajuan, tetapi juga tantangan baru. Saat ini, dua hal yang menjadi gangguan terbesar bagi masyarakat adalah judi online dan pinjaman online. Sesuai data yang diperoleh, menunjukkan sudah ada lebih dari 300 rekening di Kabupaten Malinau yang disinyalir dalam kedua aktivitas berbahaya ini.
2: Saya ingin menyampaikan pesan kepada ibu-ibu yang hadir di wilayah perkotaan ini, ya karena persaingan global, ibu-ibu harus bisa menyampaikan, karena banyak sekali kami dengar informasi, terutama yang berkaitan dengan internet, ya. Di Malinau ini sudah ada data betapa banyaknya anak-anak kita yang terlibat judi online, kemudian pinjaman online. Ini bisa sangat berbahaya bagi keluarga dan pemerintah di Kabupaten Malinau. Ini gangguan terbesar saat ini, judi online, pinjaman online. Ya ibu-ibu, harus peka terhadap ini, setidaknya di lingkungan keluarga ibu-ibu sendiri dan masyarakat di sekitar ibu-ibu yang punya anak remaja dan dewasa. Supaya diingatkan, ya kami sudah mendengar beberapa kali permasalahan ini muncul ke permukaan. Artinya di Malinau juga sudah harus waspada pinjaman online dan judi online. Ini sebagai pesan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Malinau untuk saling mengingatkan, saling menjaga agar keluarga kita, masyarakat kita ini bisa fokus dalam pembangunan daerah. Kalau kita terganggu dengan permasalahan ini, belum lagi permasalahan narkoba, belum lagi permasalahan sosial lainnya. Ini ditambah lagi dengan dua permasalahan ini, ya anak kita kadang tidak sabar. Judi online, ya meskipun banyak penjelasan tentang judi online ini, tidak akan menang, tidak menjanjikan, tapi ada masih anak kita. Ada banyak lebih dari 300 rekening, ini yang disinyalir masuk ke judi online dan pinjaman online. Ini berbahaya sekali, kita selalu mencari data valid. Nah, kita ingin menyasar ke oknum, ke orang-orangnya.
1: Karena itu, pemerintah Kabupaten Malinau membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan, untuk menjadi garda terdepan pencegahan terhadap judi online dan pinjaman online ini, khususnya

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau pagi hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Jangan hanya provinsi aja, jadi sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan drainase ini, karena kalau hanya provinsi tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang di provinsi ini kan kita tahu sendiri kayak jalan Gajah Mada. Tapi untuk jalur sampai dengan ke sungai itu ada di kewenangan kota. Jadi kami minta tadi kepada teman-teman di kota untuk sama-sama mengerjakan inilah. Karena kalau tidak sama-sama, ya tidak akan menyelesaikan masalah.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randi Ramadan Erdian mengatakan, pemerintah kota sebelumnya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi karena jalan Gajah Mada berada dalam kewenangan provinsi. Setelah koordinasi dilakukan, pemerintah kota akan menyiapkan pekerjaan pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya, terutama saluran di jalan Cendrawasih dan jalur menuju sungai. Berdasarkan peninjauan bersama jajaran Bidang Bina Marga DPPR Tarakan, Randi melihat adanya kemungkinan saluran melintang jalan mengalami penyumbatan. Untuk penanganan awal, pemerintah kota akan memeriksa dan membuka saluran tersebut serta membersihkan endapan sedimen yang menghambat aliran air.
3: Cuman kami dari Dewan Kota Tarakan belum berani bergerak karena kita juga masih menunggu mungkin ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi. Dan ternyata betul, setelah kita melakukan koordinasi tadi hari ini bersama dengan Dewan Provinsi Kalimantan Utara, bersama dengan Dinas PU Provinsi, dengan DPU Kota, ternyata menurut penuturan Ibu Kabi tadi dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Kaltara akan melakukan perbaikan, artinya akan merespon lah kerusakan drainase yang ada di Jalan Gajah Mada ini.
2: Randi menilai pembersihan sedimen saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Ia menyebut saluran di Jalan Cendrawasih sebenarnya pernah ada, namun diduga tertutup setelah pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintah kota berencana membuka kembali saluran itu hingga terhubung ke sungai agar air memiliki jalur pembuangan yang lebih memadai. Randi turut menyinggung keberadaan usaha laundry di sekitar lokasi yang menggunakan air dalam jumlah cukup banyak. Ia menduga aliran air dari aktivitas usaha tersebut berpotensi ikut mempengaruhi kondisi genangan dan bau yang dikeluhkan pengguna jalan. Randi berharap pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dapat mempercepat penyelesaian persoalan di Jalan Gajah Mada. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, tim lintas sektor pemerintah kota Tarakan berhasil memadamkan api batubara yang membakar area tebing pemukiman warga di RT 63, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat.
5: Dari damkar ada 20 personil, kemudian teman-teman BPBD saya kurang monitor ya berapa jumlahnya. Dari DLH ada 1 orang, 2 perlengkapan.
6: Tim lintas sektor pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat menangani kemunculan titik api batubara yang membakar area tebing pemukiman warga di RT 63 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Uniknya, dalam operasi pemadaman yang berlangsung intensif pada Rabu 14 Oktober kemarin, petugas memadukan teknik pembuatan lubang biopori manual hingga menambahkan cairan pencuci piring ke dalam tangki air pemadam guna menurunkan tegangan permukaan air agar bisa meresap sempurna ke dalam pori-pori batubara. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, Eko Supriyatnoko, menjelaskan penanganan melibatkan koordinasi lintas instansi setelah laporan keresahan warga masuk melalui grup koordinasi. Karena lokasi kejadian berada di lereng bukit yang sempit serta tidak bisa dijangkau oleh armada pemadam berukuran besar, tim gabungan yang terdiri dari personel pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan strategi taktis.
5: Dari damkar ada 20 personil, kemudian teman-teman BPBD saya kurang monitor ya berapa jumlahnya. Dari DLH ada 1 orang, membawa perlengkapan pori-pori, alat biopori mas. Ini alat biopori yang dibawa oleh teman dari DLH, anggota damkar yang melakukan pembuatan lubang pori ya. Jadi kita nggak kupas, kita bor pakai bor manual itu yang alat biopori. Kita banyakin biopori di atasnya itu, biopori dibuat sampai ketemu batu bara, sampai nggak bisa digali. Itu macam-macam, ada yang 1 meter, ada yang 1,5, ada yang 1,5 meter. Jadi kita banyakin lubang di atasnya, kemudian di bagian bawah yang menganga itu kita pindah dulu mas, kita beli ada pasir yang dimasukin karung untuk membuat tanggul. Ternyata bisa diganti dengan sunlight, deterjen buat cuci piring. Nah, itu tadi air itu kita campurkan dengan deterjen.
6: Setelah proses penyemprotan dan penguraian uap panas, tahap akhir penanganan dilakukan dengan melongsorkan tanah lereng menggunakan nozzle bertekanan tinggi sehingga mencair menjadi lumpur. Langkah ini bertujuan untuk mengisolasi pasokan oksigen agar titik api benar-benar mati total. Meski operasi pemadaman di lokasi telah dinyatakan selesai, pihak pemadam kebakaran Kota Tarakan tetap menyiagakan puluhan personel untuk melakukan pemantauan berkala. Warga sekitar juga diminta untuk segera melapor jika kembali mendapati kemunculan asap sekecil apapun di area tersebut. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menyatakan kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara masih sebatas imbauan. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
7: Ini kan berkaitan dengan anggaran apa segala gitu, nah itu, dan juga pekerjaan yang ada di kantor.
8: Kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara baru sebatas imbauan. Padahal sudah ada aturan yang mewajibkan kuota 2% di badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah serta 1% di sektor swasta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Asnawi, mengungkapkan pihaknya sendiri belum memiliki pekerja dengan latar belakang disabilitas.
7: Jujur saja, jadi ini senaker itu tidak ada pekerja disabilitas, ya kan? Tidak ada disabilitas. Nah, mungkin juga kita yang mencari, kan? Ya kan? Mencari, oh, ini kondisi malis bekerja, kamu di sini. Tidak bisa juga seperti itu, ya kan? Ini kan berkaitan dengan anggaran apa segala gitu, nah itu lihat juga pekerjaan yang ada di kantor, ada nggak kaitannya yang masih bisa mereka layani.
8: Sebagai langkah awal, Disnaker Trans Kaltara akan menggelar pelatihan khusus agar penyandang disabilitas siap diserap di dunia kerja. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bazar murah TMMD di Kota Tarakan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
9: Ya, murah juga di sini, jadi aku beli banyak dia.
10: Bazar Pasar Murah TMMD bantu masyarakat penuhi kebutuhan pokok. Bazar Pasar Murah yang digelar bersama kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kota Tarakan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja bahan pangan seperti minyak goreng, gula pasir, dan beras. Salah satu warga, Sukmawati, mengaku harga yang ditawarkan dalam bazar cukup murah, sehingga ia memilih membeli beberapa kebutuhan sekaligus.
9: Ya, murah juga di sini, jadi aku beli banyak dia. Ya, cukup.
10: Meski dinilai membantu pengeluaran rumah tangga, ketersediaan jenis barang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian warga. Warga lainnya, Asna, menyebut harga sejumlah kebutuhan pokok di bazar sedikit lebih murah dibandingkan pasar lainnya. Namun, menurutnya pilihan barang yang tersedia masih terbatas.
9: Ya, murah dikit anu lah. Ya, insya Allah ada lagi gitu.
10: Ya, kemudian ada lagi.
9: Insya Allah.
10: Oke, baik. Warga berharap bazar pasar murah dapat kembali digelar pada kesempatan berikutnya dengan pilihan kebutuhan pokok yang lebih beragam. Kegiatan ini diharapkan dapat terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kebutuhan pengeluaran rumah tangga yang terus berjalan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Di Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani berharap Forces Dasi Komisariat Wilayah Kalimantan Utara menjadi motor penguatan koordinasi antar daerah untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Utara.
11: Adanya forum ini banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita saling tukar pengalaman, termasuk juga bisa membangun kerjasama-kerjasama.
12: Bupati Bulungan Syarwani berharap forum sekretaris daerah seluruh Indonesia atau Porses Dasi Komisariat Wilayah Kaltara menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan mempercepat pembangunan di Kaltara. Harapan itu disampaikan Bupati saat Bulungan menjadi tuan rumah pungkuan pengurus Porses Dasi Komisariat Wilayah Kaltara periode 2025-2028. Menurutnya, Porses Dasi tidak boleh sekadar menjadi organisasi formalitas. Forum ini harus mampu menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi para sekretaris daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Bupati menilai perbedaan pengalaman dan tantangan yang dihadapi setiap kabupaten dan kota dapat menjadi modal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Melalui proses dasi, para sekretaris daerah dapat bertukar pengalaman, berbagi solusi, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi persoalan pembangunan.
11: Nah, tentu dengan adanya forum ini banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita saling tukar pengalaman, termasuk juga bisa membangun kerjasama-kerjasama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Kalimantan Utara pada umumnya.
12: Ia menegaskan keberadaan Porses Dasi juga harus memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan masing-masing daerah. Sinergi antar sekretaris daerah dinilai penting agar program pemerintah tidak berjalan parsial, melainkan saling mendukung untuk mencapai target pembangunan secara lebih efektif. Bupati berharap kepengurusan Porses Dasi Komisariat Wilayah Kaltara periode ini mampu menghadirkan terobosan dan memperkuat kolaborasi lintas daerah. Dengan demikian, forum tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan diskusi, tetapi menghasilkan gagasan serta langkah konkret yang berdampak bagi masyarakat. Dari Tanjung Suar, Kabupaten Bulungan, Ramblan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke Kabupaten Malino, pemerintah Kabupaten Malino mendorong replikasi desa anti korupsi dengan menjadikan desa Malino Kota sebagai rujukan.
13: Semua nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi persatuan di Kabupaten Malino.
14: Pemerintah Kabupaten Malino menyiapkan skema pengembangan desa percontohan anti korupsi dengan menjadikan desa Malino Kota sebagai rujukan bagi desa-desa lain. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program anti korupsi tidak terhenti pada penilaian, tapi berlanjut melalui pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malino, Dani Subroto, mengatakan konsistensi seluruh pihak menjadi kunci dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa setelah meraih predikat anti korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan pemerintah Kabupaten Malino terkait pembahasan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi penilaian desa anti korupsi di kantor desa Malino Kota pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Dani, keberhasilan Desa Malino Kota harus menjadi momentum untuk memperluas penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik ke desa-desa lainnya di Kabupaten Malino.
15: Tahun depan kita juga akan membangun desa percontohan lain. Jadi kami sudah punya skenario di mana teman-teman aparat desa di Malino Kota akan kita libatkan untuk bersama-sama membangun di desa lain. Saya pikir penekanan adalah konsistensi. Konsistensi itu bukan hanya oleh aparat desa, konsistensi itu juga harus dibangun oleh semua pihak, terutama juga dari kami, dari inspektorat, dari PMD, dari bahkan sampai bupati. Jadi semua harus konsisten. Membuat sesuatu itu baik mungkin gampang, tapi untuk tetap bertahan baik dan menjadi lebih baik itu susah. Hari ini kita masih kepada tahap untuk tetap baik dan menjadi lebih baik.
14: Ia menambahkan evaluasi dan pendampingan penting untuk memastikan tindak lanjut atas hasil penilaian berjalan sesuai rencana. Melalui langkah tersebut, Pemkab Malino ingin membangun komitmen bersama agar prinsip-prinsip anti korupsi terus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelumnya, Desa Malino Kota telah mengikuti penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada bulan lalu dan dinyatakan lolos sebagai desa anti korupsi. Capaian ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pendampingan sekaligus memperluas praktik baik ke desa-desa lain di Kabupaten Malino. Di sisi lain, pemerintah Desa Malino Kota melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa sebagai tindak lanjut hasil penilaian tersebut. Kepala Desa Malino Kota, Rimanta Najamudin, mengatakan evaluasi ini difokuskan pada sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama administrasi pemerintahan dan penerapan ketentuan penyelenggaraan pemerintah desa.
13: Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa. Maka dari itu kami mengundang dari Inspektorat, DPMB dan juga dari Dinas PBJ untuk evaluasi ya kembali tentang apa-apa aja yang perbaikan yang harus dilakukan di pemerintah desa dan bisa itu semua nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi persoalan di Kabupaten Matraman.
14: Ya, mengaku proses penilaian oleh KPK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, namun seluruh tahapan tetap dihadapi.

0: Sebanyak 45 orang wanita perwakilan organisasi perempuan di Kabupaten Malinau didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di semua bidang.
1: Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
2: Sebanyak 45 peserta berasal dari berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Malinau hadir dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk mendorong perubahan yang berarti di tengah masyarakat. Pihaknya juga berharap peserta tidak hanya hadir dan mendengarkan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perubahan, menjadi penggerak di lingkungan masing-masing untuk memberikan ruang, kesempatan, dan dukungan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sesuai dengan potensinya.
1: Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Sementara tujuannya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Mendorong perempuan agar lebih aktif mengambil bagian dalam proses pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian mendorong organisasi, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi perempuan dalam peningkatan partisipasinya di beberapa bidang.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI yang membuka acara tersebut menegaskan agar kegiatan ini memberikan ruang dan menumbuhkan pengetahuan bagi kaum wanita untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
3: Saya juga berharap ya kegiatan ini nanti tidak hanya seremonial sampai di sini, tapi ibu-ibu para perwakilan perempuan Kabupaten Malinau harus menyampaikan juga hal ini kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga peran perempuan ini sangat memberikan dukungan kepada program-program pemerintah ke depan. Jadi hari ini ibu-ibu, ibu yang punya gawean hari ini, ya banyak-banyak berdiskusi. Pastilah di dalam hati ibu-ibu sangat banyak sekali hal-hal yang belum terpenuhi dalam program pembangunan kita di Kabupaten Malinau maupun di Provinsi Kalimantan Utara dan di nasional. Ya, keterwakilan ibu-ibu sampaikan apa yang menjadi unek-unek hari ini. Ya, jadi hidupkan diskusi, karena ini forumnya diskusi.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Setelah viral, perbaikan Jalan Gajah Mada di Tarakan akan dimulai dalam sepekan ke depan. Forces Dasi, Komisariat Wilayah Kalimantan Utara diharapkan menjadi motor penguatan koordinasi antar daerah. Pemkab Malinau mendorong replikasi desa anti korupsi dengan menjadikan desa Malinau Kota sebagai rujukan. Mewakili pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Sembilan 5,3 Radio Republik Indonesia Malino, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Malino Pagi untuk hari ini. Kembali akan kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini terkait lahan warga di Desa Kelapis terbakar dipicu pembukaan lahan baru. Kebakaran lahan diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan baru menghanguskan sekitar 4 hektar lahan di Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Rabu 14 Oktober 2026 sore. Kebakaran melanda area lahan gambut milik warga yang berbatasan dengan Desa Belayan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malinau, Jito Wijaya, melalui Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, Ruri Ahmad Sureri, mengatakan peristiwa ini dilaporkan oleh seorang warga melalui call center dinas ini pada pukul 16.57 waktu Indonesia Tengah. Untuk menjinakkan kobaran api, sebanyak 16 personel damkar dikerahkan dengan dukungan gabungan dari Polsek Utara, Babinsa, dan PT Adindo. Petugas membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk memadamkan api hingga akhirnya selesai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama kondisi vegetasi yang lebat serta karakteristik lahan gambut. Petugas harus melakukan penyambungan selang yang cukup panjang dari akses kendaraan untuk mencapai titik api di tengah semak belukar. Atas kejadian ini, pihak damkar memberikan himbauan tegas kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. Selain itu, diingatkan juga masyarakat bahwa seluruh layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dilakukan oleh Dinas Pemadaman Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Malinau melalui call center di 0553-2021476 bersifat gratis tanpa dipungut biaya. Ya, jika membutuhkan pemadam, Anda bisa menghubungi call center di 0553-2021476 pendengar. Sekali lagi yang disebutkan 0553-2021476 0553-2021476. Iya, demikian tadi informasi terkait lahan warga di Desa Kelapis terbakar dipicu pembukaan lahan baru. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.